0: dapat jadi di atas manusia ya. Asalnya nang di JL teja, setegar kerja apa bege, setegar stres di atas ta, setegar tak apa paya bisa ge, setegar atau apa kawak. Jadi bege masa faktor adi dapat benda atau jadi daya adi pengembat ya.
1: Kita ada pengabak kita pagi ti, mungkin cerita pasal kemat antena.
0: Hello.
2: Hello DJ Linda. Hello DJ in the house.
0: Hello hello DJ Mide. Ya, itu dia.
2: Hello.
0: Mide, Mide aku lagi aku lagi ni berita kurang baik Mide. Aku aku kemat handphone ku dia red.
2: Jadi
0: aku rasa I'm feeling very sad.
2: Oh my goodness! What a pity! What a pity then!
0: Aduh, ano dah kira dua Linda nai topik ano dia nuti amai yalah, iya nah baik senyaman nang bagai masa mende ani kayu hadi nak kembat jadi mide jadi ani pengalaman mide kembat agi ka mah kabur mide
2: kembat lagi jadi pengalaman agi itu ni sawo kembat agi itu ni sawo kembat betul agi itu ni
0: kembat main
2: nendai nendai kembat sekali bohong sunat. Nah, itu sudah kena topik kat ya kena sawa kambut pakai deh kambut arti bohong sunat.
1: Ya.
2: Jadi dengan ada aku explain or not.
0: Can go ahead.
2: So, yes please. Dia dua baru geng gawah yang ane exactly appointment day kuda di Kak Serian ingat kada masa ni ada CRA gawah CSR exactly on that day on that particular day ane appointment day ku pak ngah aku aku join aku join barang so why am budaya aku ane dak ada ku kabut tadi sebetulnya ku dah kabut dah kabut jadi on the following day ngadu jawab ane dengar de aku berdiri meka ane ane ka hospital ane ane di ka klinik in fact ane ane dia bara ayo ye na bara geng awak ng YFM Budaya Hana itu ni appointment day ku so aku di isan nan do jawa pernah pada appointment doktor ya doktor ni nang ni mani ku de di meja
0: aku
2: tak nak bohong sunat. Paksa lah aku naik bohong sunat.
0: Ya, itu dia.
2: Kembut, sorry doktor, aku kembut bah maklum lah aku menyambar ke pak doktor nak nak ke supporting ya, supporting. Ayam berkuting ada bah, kebuang senyum kambing, ayam kuting bah. Jadi ayam menduri dahar. Ku di te next week ingat menduri sandu budak nana. Jadi mana ya? Ati kena ayat bohong sunat. Kena tak dia bohong sunat agi ia dia Arab dingge mendap. Kalau sudah gaku sudah gaku dah bohong sunatan. Nang ada ku kambut ke pak ku mendo baru si dingge doktor. Ano doktor beken ana? Doktor beken baru saku. Takkan gak aku kambut tade kaya.
0: Betul ke?
2: Beda ke ku dia kamu tada kaya ani nak mepa dia kamu tada din dia. Dia pati ku tarik dia sakit nak di diary ni ke doktor ni. Kamu ke doktor ke ku sorry dia menyambar bah ke ku. Jadi pengambut tadi sawa. Ten sawa natural. Naturally ni okay. Dia tak tiap-tiap tak manusia. Dia dah kira. Ayah dah kira marah ke, ayah dah kira menyambar ke, kambut takik. Kambut takik yang sawa ayah. Amai aku yang sedah, aku kambut je kusi tiban ku, padlock ku. Aku kambut ditunduh meja, maka padlock ku aku tebal, aku melock. Sok sepak, semukil. Semukil ni ya, DJ Linda, DJ F in the house. Semukil aku dah padlock kanan.
0: Mepi ada.
2: Pasal aku

0: Nanti baba jiran ku nggak punya bu.
1: Iya.
2: Kan saya duit.
0: Iya, memanglah kau memang paksa beli spedlock bau.
1: Iya.
0: Jadi, jadi aku mendai duplikat ini dengar ne, mendai duplikat kusiku. Paksa aku mendai duplikat kusiku ini kira. Dua kali insiden tanya berlaku kan? Dua kali.
2: Jadi,
0: sebab kamu, aku kamu tanya, ini dah, ini kusiku. Kusi padlock ku. Cuban baga. Kau benda dengi? Handphone. Handphone ini aku kambut di ramin lah. Ramin dengan ku.
1: Paksa balik lagi.
0: Ni andu ni ngarem. Paksa. Aku di pakat di ka ramin jiran ku. Telepon anak dengan ku. Dan di anak-anak di handphone ku liat. Paksa. Ayah betul sengah. Buang ni. Muak ke kami jauh ni manis-manis. Ane sedap ngarep buat ngarep ke pukul 2 membetang ngarep lah nang berada having a vinegar expect
2: nusa daya puan
0: having a vinegar expect masuk jauh ini bah masuk nak kenang bro nya tuasnya ati natural ati kekunang aja sebagi tak di man kolok ni ataupun chicken rice
1: rasuah
0: ataupun tak di man chicken rice
2: okey jadi jadi sak gaya ialah media ataupun ni saudara ni pengambat lah
0: ni memang selalu kok pengambat selalu
2: nasib apa ingat simpang arut tu.
0: Ya, nasi kami dekat membuat ya, buat bergorot ya, buat. Mendapnya pengembut, mendapnya pengembut. Mua agak kami nak kembut kayu hadida important. Pak kayu hadida important. Anda kembut mun barang handphone, kursi kami. Anda masadak mendap ni. Mengkursi tiban saya jadi nangku. Paksa nyerubuh padlock bau. Miris padlock bau dikit. Kau mana dikit? Handphone. Hati menyam berandap, menyam dikarak. Bahkan minumis handphone.
2: Ya, cepat.
0: Mereka kena ketu.
2: Tak ni susah ke mana. Jadi pengambat dia. Jadi.
0: Ini susah.
2: Okey. Jadi, terima kasih kerana ramai.
0: Bro.
2: Oi.
0: Mungkin gaya nak refresh. Main nak ngadak dia. Dia kembut dah.
2: Asli tak puan mai aku gibayo ke dapat dan ni uri ia nyana nyedah jadi pengembut.
1: Kami agi jual
2: di farmasi anak miris.
1: Memang cukup laku.
0: Betul raya. Betul kenangan aku setuju. aku setuju dengan kenangan sebab pengembut tadi ayo naturally occur. Dia jap ani particular individual. Memang ada kira anak kandeka menyambakah apalagi lah menyambak sebab bak yang bergorot apalagi demam bola
1: betul
0: bak yang bergorot ada kambut kopi sedang dia dituduh meja musafai madun mudeno kambut
2: jadi bagai adik kambut kursi kambut handphone kambut tapain sengaja kambut tapain man jadi membagai masam kambut lah mide
0: ya taruh hati
2: pak mide pak mide pak banyak pak kebodohan mide
1: pecah rahsia hati hati
0: ditaruh adalah hati ditaruh ada bekut ganda kuda mana tam bagai tam bagai pak hati ditaruh bagai hati ditaruh bukti bukti pengambut.
2: Okay. Terima kasih kerana mai kongsi ini dah nisit-nisit experience pasar kembut ya Mide.
0: So aku admit na dedication aku dengan di dua di konti aku menebar geng-geng awak aku menebar paminat dah wife yang berdaya dikit-dikit lagi. So harap so pergabara di dalam senang kak sihat selalu. Okay, right. And wishing you all the best for this week.
2: Terima kasih.
1: Okay, bye. Okay, Zainal Matina, Minda Sam dah berkongsi kita pengalaman kemet adab ni ya. Okay, aku ada macam komen dengan kita ti. Sanci Masurun Singkunyau dah menang. Adab na memang inya ping kemet ataupun pelupa kuana. Pernah adab na nak umok paras kuana di JF. Meh aku on gas kuan. Lepas en ada pena pindah ne kurang tamu. Kira okay. Nemeh nan nek ada ting hulu lah dorang tamu kuan ne layan keping WFM bidaya. Anak ne pun sound lah dep ne dengan nada datu. Opa kuan. Oh aku ikut cara nang we nak ayat.
2: Opa.
1: Me badu mok para sekam kuana. Maksud nama amu bade mok para sekam kuana. Berajung lah adem tindak dapur. Syukur kuana. Nasib anak nak adem tu berkuana.
2: Okey, jadi ya, menegah hati ni dengan anak-anak ada senario yang pasar kamba tadi ya. So, and Angela JB and anak kita topik yang menjangkupi pelupa memang pernah terjadi ke bau mijah ke aku di ke pejabat ke WSP sekali aku kamba teban IC aduh okey bak bergorot mikir terpaksa ku pari maad yen tembit IC ana
1: kan kah and Angela JB ne KWSP
2: withdraw duit
1: wow.
2: boleh minta sikit kan and Angela JB boleh minta sikit lah kongsi lah sikit
1: Okay, cerita yang berpasal kemeti ya pernah kekaya ya bala kita ya contoh na dah habis back duit kita ti semena ada contoh na lah kita ada RM100 okey kita memang nyimpan duit en RM100 pakna anu dini kawan kita ya kita mungkin dalam dua taruh anu kita memang rasa duit kita ada RM100 tiba-tiba kita muka duit ay mana duit ku kurang mana duit ku pandai jadi RM50 ataupun RM60 contoh kita kamut padahal kita pernah minan duit kita sen miri barang pernah kekai kena rasa mungkin
2: lalu
1: pernah kekai di JF
2: maksud
1: selalu
2: doh Te masalah itu meh atau nak aduh mesti lagi daya nak kuno.
1: Ya betul.
2: Padahal adep nak kuno, adep pokok pakai pak kemet.
1: Betul.
2: Ya aku mada. Ya aku mada.
1: Aku pernah. Okey, aku memang rasa duitku adalah kudu jumlah mungkin dalam RM50 dah. Okey, memang aku mesimpan sebab biasalah kalau nemu pecah RM1 kan ataupun RM1 memang kita manik lah. Okey. Sampai dat ramin aku rasa tapi duitku RM1. Padahal aku mau milih panah di JF.
2: Nah, tahu
1: tak. Tuhai aku mikir. Aku timu ngagau-ngagau dari beg. Tapi duitku terjatuh. Padahal tinanku milih panah. Aduh, bahaya sebenarnya.
2: Nasib dah tuas di benar-benar.
1: Okey, sebab kita bersama dengan beberapa pengabar kita ada beken ataupun komen kita dihibur tayu ya sebab ihong bala dengan kita ada komen-komen the Facebook live dengan telefon kita keping lagu tayu ya.
2: Lagu favorite ya. Living Next Door to Alice.

0: YFM グラッサマー、グラッサマ
1: ー。104 perlawanan, 48 pasukan, 1 impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ragu di depan kepada Eric Davison sudah ya. Ragu di dana Anu dan Nyanu. Okey, yeah. Jadi jam tadi sudah madin 27 minit lepas pukul Mai Isan-Isan.
1: Yeah.
0: Jadi kita setengah jam lagi tetap sama di drama segmen Makat Karimohas tadi Isan-Isan Anoti Anuwati atau Krakar Pasar Kemet.
1: Ya, kemet. Ah, pernah adakah mungkin apabila kita ada pengalaman kemet ya secara tiba-tiba. Sebab kemet ni berkena ada kawan kita ya kait semestinya berlaku mangka nama tu ya. Apakah dalam masa itu kita tubuh ya kemet ni boleh mangka inya ada lagi ungot bala anakinya. Kadang-kadang bala kinya menang kemet ku ngaban buk. Kemet lah.
0: Jadi kemet kami dah teban kelucuan, kami dah teban susah. Okey, dah. Pak, kadang-kadang kemet kami teban kelucuan lebih sehingga kami atau agi anu tak mau nata suto ya tak remon kerja jadi tak kemet perasa hati aja atau pakai the stocking tambit the stocking kan sekali tinggal stocking tadi kalau birih ni kalau siap
1: betul
0: kau rasa
1: Lauren Smith menang okey topik kemet memang kemet ke dapat dok elak hari-hari menghantui manusia ku memang kemet hari-hari kuan kan adanya nyawa uri kemet ira aku.
0: Anak memang aku dah kami lagi dah jual di farmasi. Anak aku sebab miris suri kamar. Okey.
1: Kita ada pengabak kita sampai dua line kita berkelip-kelip di chat. Memang cita kamar kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi Siti, pengabak kita.
2: Siti ini babai tata Siti.
1: Babai sasara komen ya ataupun cerita pengalaman pasal kemet kita ya. Mungkin ada pengalaman babai.

0: Penegerat memilih kene buk taruh rima saja.
1: Mhm.
0: Namutik kene na di dia. Ani re nanda.
1: Mhm.
0: Ani re na tabat. Re maki na di. Ana na baba rifa di buk taruh rima saya.
1: Betul.
0: Ah.
1: Ni so gaya ngana ngana elak adep na so kamu.
0: Ana ana ngana ngurik urik pengannya kemut.
2: Mhm.
0: Ah. Mak ya ku masa mak umur dia ku kemut dia sarah ku aje lima kari lah kok kemat kayu.
2: Wow, lima kari.
1: Ah. Lima kari.
0: Lima kari. Lima kari ada. Menat,
1: lima kari ada.
0: Lima kari ada.
1: Oh, huh.
0: Ah.
1: Jadi maku, jadi babai babai ani ani gerang uri itu beken so beken so buk taruh rimah na babai.
0: Ah, uri terakhir bisa buk taruh rimah na. Nah, sebaik dia pemer taruh dapat pikir-kiran. Anik na twisted mana bah?
1: Benda ada mana stress free lah.
0: Ah, nampak ah mana anes benar i.
1: Mm-hmm.
0: Ah, teman dah kira-kiran bawa sedang aja. Nadeh dah kemas.
1: Mm-hmm.
0: Pak kemas na bapa raja dah darin dan narin na dengan anak. Oh, dah aku stress kes. Pak benar i kira-kiran berjarut anak benda nampung teman. Ah, kedua buat uri tarik meni buk taruh rimu anak ngana nuri. Anak wah.
1: Ya betul. Amai kurang-kurang ini dapat naik asen beranak nang reference. Ah ya.
0: Nama babar dah dalam kusyak tu pun tenang dia.
1: Ya.
0: Dah ni mak kusyak kemun mana di kade anak mirih barak. Oh. Para hati titi nem nuris tergai buat duit dan tergak menyap
1: betul.
0: Aha.
1: Anak pun ni so gaya nah nganan dai pemudip ada lebih sistematik dah. Ya bapa ya.
0: Ya dah mak ya makuk mengenak bahasa na chief engineer mi British. Jadi tu aku ya dah aku nak kerja welding. Ada aku welding part ada spare part ana.
1: Mhm.
0: Kira aku anu pagi aku mon kerja aku guru dari control room.
2: Mhm.
0: Control room ikon.
2: Mhm.
0: Dia menang komik kena aku. Yes sir. Tak nah ya. Ani kok kepada aku nak kena aku. Ah, aku. Ani dah aku. Yo mit besi ani spare part ana yang nak dijawab aku. Kau muka barah kasih tarik dan wati gas ada. Oh sorry sir aku. Aku angkit kemas je aku nak ya. Ya mau paksa aku grind aku welding pare. Ya nak aku le bawa mak alasan ke darup engine room mana kopit parah welding set lagi le mesin lagi. Ah anak derm kapar ba.
1: Mhm.
0: Ah kapar anak kemas dia dapat meret sungai kusi. Ah dia dapat meret sungai kusi.
1: Aha.
0: Ah mayar aru terup.
1: Jadi rah gaya bapa ya ti bekas pekerja offshore lah ti rah gaya
0: aku kerja dah kira memang kira mana kira ni soruk kira mak ya kerja kapar ti ni sok kerja offshore ke.
1: Okay, jadi walau ni pun terima kasih gerang bapa yang mai nyet ni solution sen berana nang mungkin
0: ni buk taruh rima buk taruh rima enggak pensel rebe maka mana dap pen ingat dia pada bu maka mana pakai pensel walaupun iduang piit dia deh re asam tamat re asam. Ah, pakai mana dah pen, dia mungkin rusak. Ah, dia mungkin cair.
1: Mm-hmm, betul.
0: Ah, pakai dah pensel mende.
1: Mm-hmm. Alright, terima kasih kerana bye-bye sedia, bye-bye Sasa.
0: Bye-bye Sasa, komik.
1: Oh, komik. Ah. Patutlah aku dengar macam familiar. Ada seorang nanti, nanti pakai bye-bye Sasa, padu habis tak komik.
0: Agar aku semuki kah?
1: Bawa kau main teja, Living Next Door to Alice.
0: Mexican Girl.
1: Mexican Girl? So smoky ke kah?
0: Smoky.
1: Dia dapat, baiknya kau main Living Next Door to Alice. Ragu beken bisa lah. Ah, di pasal KKK lagi ragu so CCR.
0: PCR ka.
1: Have you ever seen

0: In the rain, anak aja.
1: Oh, ada. Ada, ada, ada, ada, ada, ada konflik ku dia ragu anak.
0: Have you ever seen the rain?
1: Okay, okay, okay, okay.
0: Okay, terima kasih komik
1: okay, ya.
0: Okay,
1: terima kasih, sabar-sabar.
0: Okay. Okey, jadi anak dengan Mr. Comic Adi nyebut pasar Uri ia nak kembut ina buk tarurima. Okey, kita tengok komen dengan tadi Facebook YFM dia Veronica Set enang begitu bagi aku kembut memang agis di setiap manusia. Aku pun kadang-kadang pun pandai kembut ke biasa aku man ubat awal isan-isan ke. Tak pandai kembut jadi ramat man uri ke. Kadang-kadang di kakade miris barang tiba-tiba agi barang adi kembut miris. Tak nak betul anak betul ya adi JL. Amai tak negara kan aduh aku kembut miris garuk teja. Aduh, aku kembut migura teja.
2: Betul, saya kawan kujen ya. Sebenarnya tujuan kita Randa Kade adalah miri pusu. Okey.
0: Aku pan. Aku nyambang dia, DJL. DJL ruah hari di miri pusu.
2: Ya.
0: Pak Ayus ruah di ke shopping mall, maat teman skirt.
2: Betul ke? Lepas en pusu ke tabang. Kira macam tiba-tiba kembut.
0: Anak kembut dibuat-buat lah.
2: Kira nak... Kemut lah, kemut. Yeah.
0: Pak Isak, tuan-tuan lagi terjadilah senkerenan.
2: Ya,
0: yeah,
2: betul.
0: Anak direct namis di kedai, anak kedai kemut miris kayuh di beker.
2: Betul. Pak kita miris kedai beker, barang dan sepatut nera miris kita, ti mekemut kita miris. Mati sampai ramin baru kita menang, ai, kemut ku miris. Barang dan sepatut nera contoh miris pusuk lah kuang ku mati nera. Jadi sebenarnya kawan kita mati nak kemeti susah ira gagal urik nah kecuali kita mengdakwa nasi mati nak baba
0: komik
2: nak menang okey sediakan ini book dicek kawan mungkin ya kita ada list kita ada list anu ti okey aku nyapu ramin titik okey meh bos en kita padam contoh.
0: Okey, jadi Talia mana kena dikit ya Pak Talia enak dikit aku pernah kembut beg duit ku nak tempat kerja ka aku perasan nang beg duit ku di remin ke Pak meh nak tempat kerja
2: Michiko
0: Kiyomi enak dikit ati deh pengalaman ku lah ke Pak pengalaman kawan sama kerja ngaku lah ke ya teban sawut ni di shopping barang dapur ripas ada mekot demit so perbarangan ne ya pada kare negara kaya perasaan sawut ni tertinggal di shopping.
2: Benda ti ada pernah berlaku DJF. Pernah berlaku. Benda ti pernah viral semena-mena.
0: Ati terlalu pelik amai tuan tinggi sawut ni di shopping.
2: Benda ti pernah cerita ti pernah viral berlaku the kucing. Apalah tu kucing masa end memang cerita ti kira macam lucu lah semena-mena. Okey, banyak detik ngisi inyo de kedai station minyak lah kawan kita. Okey, asal nanti mati na luah. Ne kedai
0: miris barang lah.
2: Miris barang dari end. Okey, na mikir asal ti memang ada lebih muto. Lepas end beh na ngisi inyo ti mati na remari lah mari. Tiba-tiba tebuk bantu asal ti monyap. Balik lagi nenggumit asau ne. Memang pernah viral sebab benda ti udah cerita adik asau. Bukan adik bana na. Cerita de media sosial kita memang viral lah.
0: Ati memang hancur lah kena serang.
2: Betul
0: siap
2: betul.
0: Siap.
2: Okey kita bimbang nanti na. Kita bimbang sama dengan Chris Steve Cross Karik Pinyonang.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ragus Nazri Angel Amat Kai Sebarang ya. Yeah. Okey, jadi terus komen di Facebook YFM bila ya topik tadi Isan sana notik ya. Yeah. Sebesan lotai ana digiti aku ti saru pengembet monret ruah kau kadang-kadang kembet kusi motokar, kusi motosikar diki gena ke kembet bag ke kembet barang dahar. Banyak kembet sawun di kedai dek ya.
1: Dan ana Nazri Encik ati menang lagi pelupa sem biasa ko ana faktor umur lagi ngeban kayu ada mengti ko ana kai ha janji abah kamu janji adap dengan pasangan adap saja ko ana.
0: Okey, Henry Bali menengkan kita topik tentang combo tetik ya babai mbah nyama ke.
1: Yeah.
0: Combo anu buran appointment odi klinik ke mo lepas ni minggu terpaksa nai temu janji de bauh ke. Kedua, aku kembet daki so aku nak bag duit ke. Aha. Ada tu seru ke lah. Diki atau nak bag duit ta atau kembet kadang-kadang. Okay.
1: Dengan nanti ada lagi Eclipson Cliff menang-menang. Okay, pasal topik kati kuan ada pernah megah kembet temu janji dapur doktor kuana terpaksalah ada pernah call doktor nai temu janji adi bau kuan tapi doktor pun okey lah kuan kait macam-macam kuan meeting macam-macam kuan
0: okey Christopher Nile ainan kita pasal kembet biasalah sebab mo nyamak jadi aku nulis dawa sa aku dah kembet kena sa denang komik tu jadi Mr. Comic ya aku dah black out so 2002 so madin seraru kemet kayak oh tedah
1: oh yeah okay si Thea menang okay menang pasal kameti masa ne saru masa ne kerja pernah kemet ya tamprin masa parik kerja aku ana di JF meh drive luar so tempat kerja meh limpas moyan aku ana baru ne natong kemet tamprin.
0: Aduh, paksa pari dinya.
1: Nasib tempat kerja de Batu Kawas si ja terpaksa P-turn. Bukan na U-turn, P-turn.
0: Okey, jadi hati yang pakok nang itu DJ aku pun pernah kembut OD ke UTC re ada renew pasport.
1: Iya.
0: Tapi nok topati na pasport ko masih supiah di meja body. Terpaksa pari tangan kosong.
1: Iya.
0: Ya bogok lagi di UTC no keesokan hari ku OD lagi kaya.
1: Okey, Anurul Atikah menang. Kenam kemeti anyap uri na kan ada inya nyua uri kemet mehen mirin kuana. Tiap masa mesti kemet ajak-ajak kadang ngunah umok kemet udah kula seramin bata ini abih ramin makau nah paduhal senangkut paduhal senangkut ada tunuh ba aku ataupun ada ikuan akhir lagi lah kamu ada pak mina abah kamu ada boh ada tangkep kuan
0: Okey, jadi anda komen barang dengan tadi Facebook YFM bila ya. Jadi kami tengah jam tadi studio Madin pun merek pukul prii ke ya. Dan main minit tinggal dengan pukul prii Isan-Isan.
1: Yeah.
0: Jadi kan anda menekan benar-benar program tak ya segmen Maka Kerimu Has tadi Isan-Isan dan Noti. Terima kasih Kak Sopreng. Adi mesuak ya nak buat pikir tak ya nak topik tak di Isan-Isan. Ada watik ya pasal kemet.
1: Yeah.
0: Jadi aku haraplah DJL ya.
1: Betul.
0: Aku haraplah ni anu barang saintis adi pandai-pandai berbijak pandai jiroh uri yang pibua andam kamet
1: uri kai ngacak kamet abah mati uri ngacak kamet
0: de muti uri ngah pibua andam kamet vaksin ngah vaksin yang mengelakkan kamet.
1: Yeah. Okey, jadi ketika yang segmen nama kaya krimuas kita ada berpagi Siti pas macam pukul peri berpagi kita rasa sampai agak jam peri dok masa pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pasien terus lagi dengan segmen yang dengan kita bersama dengan pengaruh nama dibuka dengan senaku DJ Al
0: aku DJ Al in the house yang selamat isa di sana ke Sopreg jadi yang Sopreg bye bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, manakala UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, lagu Masu Atoni bersama dengan Peace Band, lagu kena napa-napa. Terima kasih bagi ini ada bersama aku Rabi ya, segmen yang nanti hari ini berpagi ini ada pukul semua tua narangan itu terakhir satu jam aku bersama ini ada berpagi ini 4 hari 6 2026. Oh ya, bagi bala kaki-kaki bola masa itu ada TV Sukan RTM sedang berlangsung di Mexico berlawan dengan tim Chelsea ada kumpulan A, sementara ada TV OK sedang langsung Korea Selatan berlawan dengan Afrika Selatan. Masih kosong-kosong ada kumpulan A, sementara ada kumpulan B ada berlangsung anuti Bosnia ngalah Qatar taruni, Switzerland ngalah Kanada duni. Sementara ada kumpulan C, Brazil ngalah Scotland taruh kosong dengan Morocco ngalah Haiti 4-2. Saya agak pasal main bol. Bila kita boleh tiba ke kanan ke kaya kita nak ngeluk ada JWTB, kita tiba ke ada telefon kita ataupun ada handphone kita. Kita tiba ke negara RTM Klik ya, sebab siaran-siaran langsung untuk peluang kami di RTM Klik. Terima kasih, saya terus suara ku dah biar segmen. Yang nanti hari kita ada berpagi ini.

Oh iya, tetap bersama kami di pukul 9.02 Narang Lalu Jumati Arabia Segmen Yen Ngandi Arun. Terima kasih oleh kita bersama orang kuda via Facebook kita ada berupa gitu. Semua di kita keping radio, semua di kita untuk bermain ball live di TV. Okey, terima kasih Nur Atikar bersama dengan kita ada pagi ni yang ngajak main lagu napa-napa mah aku main mati ni ya. Pagi kita start mati aku main lagu ni ya. Ambil lagi ya, Nurul Azira pun nyungka lagu napa-napa masuk piece band mah aku main mati ni ya. Agar apa kita terhibur dengan lagu-lagu dah susun nami dah berpagi ni. Kot Irvin dah berpagi ni yang selamat bertugas naga DJ bertugas berpagi ni. Semoga tempat merekat semua kita. Hendri Bali ada lagi ya, bersama dengan kita berpagi. Terima kasih. Moga selamat berpagi. Selamat manis. Aku pemok request lagu dari GAP. Juga nama geng-geng Awah Balai Fan Club Semut Gelinas dengan peminat setia YFMB The Year. Mergi Ronald Dennis ada lagi bersama dengan kita ada berpagi ti. During the base ada berpagi ti. Mungkin selamat berpagi naga Rachel Marikan, naga Sina L, Mami Cegu Esther, Sumuk Jang, Jikin, Menek Kenny, Nurul Atika, Puan Nimoy. Salam damai. James Penyeran pagi ini pun ada lagi ya bersama dengan kita, terima kasih. Okey, terus sejuluh bersama dengan aku dan berpagi ini. Terima kasih dengan kata yang pakar lagi dan jaga bersama kita aja ini. Terima kasih Clifton Clip aduh pagi ini. Moga selamat sansan dengan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu DJ. Request lagu Jagat Bunga Payung. Ya kan, aku main lagu Jagat Mempayung, aku main lagu Masu Alun Lupeng Mengpadi dan Mampa, lagu baru Masu Alun Lupeng. Pagi ni kita guna kerajaan pagi ni ngayu balik kita ada mungkin singkedep dan kebon dan rumah kita ada berpagi ni. Ya, dia boleh dengar kita ada menahu tarun tinan guna rumah. Dan lagi ada dah menahu kawasan rumah padang kita yang ngancet ni. Supaya nak kabus dengan dapat kita buruh pedi dan musim tia.

Ay, lagu masu anak lupeng mengpadi de mampa. Dengan wang nu enam tiga 20 Jun beranda de natur ngejek kasung de Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Kita lagi masuk pukul prii berpagi sampai de pukul 4 kemenu. Dengan anu bersama pun ada de Taman Sontoria Setakan Kota Semeram ya. Ada lagi natur ngejek kasung dengan de Dewan Masyarakat Tapah. Ya, ada lagi natur ngejek kasung dan unum tu ya. Jadi ya, bagi bila kita ada angkudip kasung, taban kasung kita gain sebab di masa sen ya, ada vaksinasi anti rabies guna lisen kasung dengan angkudog microchip. Dan selain ada lagi penerang pasal penyakit rabies tu ya, negara inya ratus ya. Jadi tumit peluang juga beda perintah dengan ngejek kasung secara percuma ataupun vaksinasi kasung secara percuma sebab itu kita terlalu dengan kandam rabies ya untuk kasung. Jadi orang kasung saya ngegigit ataupun ngerantak kita dog kandam saya ini. Jadi tumit peluang selalu mengerti 20 Jun anu beranda. Ya numpat ya 25 anu beran 6. Jadi ada bila kita ada guna pengerami nutup gawai wang seluk minggu tu. Tapi kampung kita lebih lagi bila kita ada serian. Tapi kampung ada nutup gawai ada seluk minggu tu. Gagal ni orang guna kampung ada serian nutup gawai seluk minggu tu ya. Berarti kita coba tu berkumpul kampung-kampung dapih kah ada nutup gawai wang seluk minggu setiap.

Ela começou a Chris Wooden Gun bersama dengan Ellen Kayan, lagu berkenaan dengan kunci cinta. Masih setiap sama aku tapi ya segmen yang dengan tiarung kita pukul semua kita nyingkap tanah bersama dengan Linda Jagem tapi dengan program Mata Bau.

Oh ya, masih berlangsung main ball Piala Dunia ya. Masa itu ada kumpulan E. Tetapi siap-siap bersama dengan Mexico masih 0-0. Sementara Afrika Selatan bersama dengan Korea Selatan pun masih 0-0. Masih bayu gol. Dia bila kita boleh tubuh secara langsung ya, and the TV OK dengan the TV Sukan RTM. Kita selalu mengikuti ya, tapi ada nutup gawai the Kampung Ri'i Mawang, Kampung Tengah Mawang dengan the Kampung Jenan. Nunum ya 20 Anuburan. Kita tubuh lagi tapi ke denutup gawai de kawasan Serian ya. Kawasan Serian memang bang penganburan, memang ada penutup gawai ataupun gawai murid kerasa ataupun gawai nyesan penuh.

Roland Diaz, lagu na Bujang Aces ataupun Bujang Smile Steady. Okay, cerita-cerita kita ada berbagi di Hong Kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minguti 27 Nuburan. Kita tunggu lagi dari Kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minguti 27 Nuburan, Kampung Gahat Mawang dengan Kampung Merau, Kampung Pon Gahat, sen kampung-kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minggu Siti. Garun Unem. Berapa lagi ada Nutup Gawai ada Selung Minggu Ti. Lagi balik kita ada kawasan Serian, memang ada Haping Rami Nutup Gawai Pasaruh ya. Sebab kadang-kadang balik ti Nutup Gawai Wang Minggu Ketal ataupun Minggu Keempat Berenem. Kerana kain tutup gawai, reti negawai masih terbuka. Jadi gawai perlu dok tutup supaya gawai kain dok sambut lagi.

Ya Marcus, barang kuana Nazri and Jay. Minggu terpilih dan minggu lagi tak ada bersama aku dah berpada. Aku lah semua mati bersama dengan Linda Jaga yang dah di dengan program. Program tak bau. Sekarang baru kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur kita ada berpada. Sama-sama kita kelakar tapi kah penutup gawai. Wang Silung Minggu Siti Ngara Anu Nem. Kita ada info boleh peragak dengan aku nanti. Tapi kampung-kampung kita sudah serian dan nutup gawai wang selalu.

0: Okey, bila pun dah bau, kita ada habis program Tak Apa Bau. Kita ada berpagi yang 4 titik pukul semangat berpagi. Jadi asyik kata tamu jemputan kita ada berpagi Siti. Dengan bagi bila kita ada bersama dengan Mr. Live Facebook dan berpagi ti Tantu Mertubuk Jawi. Tetamu jemputan kita yang akan kena nyebutkan anda semua bila kita kenal dengan tetamu jemputan kita ada berpagi ti Pasal Busen. Jadi kita sama-sama keping seorang tanya. Hello, selamat pagi.
1: Hello, DJ Linda.
0: Saya nak mati na suara na merdu rada pagi ti. Jadi sebelum tamu jemputan kita pagi ti Encik Ellen Kayal. Ni orang guru tadika, ni orang penyanyi dati magah dengan lagu Kangkap Senaga. Masa nak mati na selamat pandang na konti UFM di ya pagi ti.
1: Thank you DJ Linda.
0: Okay, jadi kita nak kita dengan penyikir na kita ya santai-santai sejak kita pagi Siti. Jadi dapat mu cerita pasal adab amutai cekahi berkait dengan adab amutai.
1: Okay. Hai bala pikaping YFM. Terima kasih DJ Linda. Aku Ellen Kayan, penyanyi Kangkap Sinagem. Aku masuk kampung Baki Tajung, Serian. Aku anak nombor 2, masuk 2 biradi, anak bongsu.
0: Jadi saya mati nak cakap hibik kita pasal Ellen Kayan ya. Okey, Ellen. Jadi aku terbidaan Amus Enchen ni orang guru tadika ya. Selain masuk penyanyi, Amus Enchen guru tadika. Jadi dapat amu cerita pasal guru tadika ti. Amu kudu sawa, amu kerja sebagai guru tadika dengan ani cabaran sebenarnya sebagai guru tadika ti.
1: Okey. Masuk meret sawa ti 2024 mah PI sawa dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak kirana data dika. Okay, cabaran nanti bila aku berhadapan dengan anak inya yang autism. Sebab nekai meng anak murid yang biasa. Sebab ada susah ya kenal perangai dan mengani emosi dan mengani sebab ada kena bermain dengan emosi setiap hari lah berhadapan dengan sebab ada masa nak susah ira paham arahan ada memang sukar nak paham memang nak buat kerja sendiri so ada kena jadi watak yang lain jadi memainkan dua watak lah kirana terpaksa ada pun jadi kanak-kanak lagi mengadap nak main cabaran lah.
0: Okey, selain masuk cabaran nyaga bala nakinya autism ti kawan kita ya. Kan kita tubuk ya bala nakinya autism ti sebenarnya meng nakinya dah biasa lagi.
1: Meng dah biasa.
0: Mana dapat beza bala ti nakinya autism ataupun bala ti nakinya normal kawan kita?
1: Sebab meng dah normal, bala ne akan ne mun sekolah akan bercakap ceria atau pak bala ti bila ne meret sekolah, ne meret bila darjah, ne akan mana? Ne akan selalu berfikir teman nong kadang-kadang nak boleh cederakan diri sendiri dalam tiba-tiba so ada kena pantau lebihkan perhatian bala de mentik lah sebab ne ada ke boleh jangka ni yang akan ne buat
0: jadi perwatakan bala ti memang bukan lagi ya
1: so kadang-kadang bala ne boleh hyper hyper ne boleh memanjat ne boleh berlari ne boleh cederakan kawan kadang-kadang emosi ni kadang-kadang nak boleh sedih, kadang nak boleh irak baji. Jadi sebenarnya so ada kena protect bala anak inya dah beken dari dicederakan.
0: Okey, jadi kita buat mati Ilan secara guru tadika kau cerita ya. Jadi sebagai guru tadika ti memang ahi kau nya cabaran. Ini cara na ACNC perlu long bit aseng supaya balik minat tapi belajar. Jadi mengani gaya cikgu, cikgu lah ngam cikgu Ilan. ngumit aseng balik supaya balik minat dari bidang pendidikan ti.
1: Okey, biasa ni lah ada sekarang aku nyukon 10 ciri ciri aku ringkaskan ya. Untuk ngumit bala aseng-aseng untuk bumupok minat balati dalam belajar. So bila ne belajar balati berada dalam bilik darjah, susah orang ngumit ani perhatian balati. Paling-paling pun 5 ke 10 minit saja. Ciri-ciri dah perlu ada bala guru sekolah prasekolah ti. Yang pertama ne mesti tenang. Bila ne tenang, guru prasekolah mesti memiliki sifat tenang supaya dapat mengawal situasi ataupun perilaku bila anak-anak dah habis kelas. Okey, in end dan nombor ini tenang dan nombor 2 kreatif. Okey, bila ne kreatif, Kain seharusnya ngajar belanak ingati minan medium macam buku sahajalah. Nam perlu minan teknik-teknik ataupun alat bantuan mengajar dia berkena macam guna outdoor activity, mungkin art and craft, music and movement. Ada deg balati sebayuh memulakan sesi pembelajaran. Sebab kalau ada terus serak bila ngajar kan, hanuti kita belajar mesti balan akan mungkin akan menunjukkan perhatian dalam 5 minit lah. Muen ada degati, ada darungan meja, ada degatu bangku, amin. So perlu tarik minat balain untuk bermain tay ka bilagu ka ataupun main-main di luar bilik darjah sebelum memulakan pembelajaran. Okay, dan nemu taruh ingatan. Seorang guru perlu ada ingatan supaya nepuan supaya nebijak. Ani tian bala perangai, bala ganang-ganan, bala nakinya. So ne dapat puan. Dan mengingat ni pelajar dah lemah dan mengingat ni dah pintar. Okey. Dan nomor 4 ne bersedia. Okey. Ne perlu mengunah persediaan mengajar dengan cara menjadikan suasana pembelajaran en kai membosankan. Dengan dak nomor 5 ne komunikasi. Guru yang berkualiti akan menggunakan teknik komunikasi dua hala dalam guru dalam pembelajaran. Walau menganih pun guru pelupuan jikin soalan ataupun tebak reaksi bila anak-anak ada rasikan je lah. Mungkin dalam kelas N ada dah ada puan ada dah lama ada dah pintar, so kena tumpukan dengan balada agak lemah je dengan berkomunikasi nyiken macam anuti ada belajar ABC kan. ABC okey ada nyiken mungkin ada dah kamut akan ada dah kamut, so ada kena nyiken balik-balik dengan nomor 6 suara. Okey, kan je suara ni paling nak bila lagu merdu kai semestinya. So guru sen perlu menggunakan dua nada suara untuk memujuk bila anak inya ndak agak muskulah ke ndak ngirajuk berpagi mungkin lebih daruh dengan umun ke adik neka muena ne akan mengeluarkan suara tegas ketika mengeluarkan arahan dengan memujuk ne tepati masa. Guru yang baik adalah seorang guru yang menghargai masa. Dengan nemu mahina yang paling penting kesabaran. Guru sen perlu mungkin sabar sebab nak kan ngulang arahan en balik-balik. Bukan semua murid dapat faham lah, dapat faham dengan pembelajaran. Mungkin ada perlu layan lagi. Dengan dak nemu priina sikap penyayang. Seorang guru sen ne perlu jugon kasih sayang sebab bala nakinya dan mele merut tadika adalah tempat pertama ne adalah tadika. So ne belum ada keyakinan diri ne mungkin terawa kan orang pertama ne akan tebak nalah teachers ne. Ne akan tebak teacher. So ada kena memainkan peranan gumit aseng ne supaya ne percaya diri, supaya ne kaya terawa dan ne supaya ne kai kai macam agak nak kai ramu sekolah nak akan seronok dengan nemu semua nak adalah minat memang kada nemu ni sampai nemu pri izin aku meterangkan sen lah anda semua kriteria dan minat untuk ngumit aseng bala anaknya.
0: Okey, sari saya mati nah antara cara-cara Cikgu Ilan ya. Ngumit aseng ataupun ngumit minat nyukun minat sebenarnya nebara pelajar ti supaya berarti minat dah abih bidang pendidikan. Jadi sebenarnya akhir lagi pinjikan aku dah berbagi tiba kas bisa enjek terus tiap hibur dah bagi tiba sama dengan Jackson Boston ini kerasa intan.

0: Okey, semakin lagu Bibor kita masuk Jackson Boson dengan lagu ini Ekerasa Intana Kuana. Balik lagi kita dah habis program Tak Bau. Kita dah berpagi ya, 4 Siti. Habis sama dengan tetamu jemputan kita dah berpagi Siti Senci Ellen Kayan. Senci penyanyi Kangkap Sinagam. Jadi bagi Ti, jap kita sama-sama macam komen bala dengan kita ada Facebook Live. Jadi mungkin ada nak macam komen nak tanya Ellen.
1: Okay.
0: Jadi aku macam tanya ya. Jadi antara na Senci Dorothy menang mantap Sis Ellen Kayan, all the best ke mana. Ada lagi Aziz dengan kita Siti Mati na, dah bersama kita Senci Mami Cikgu Esther. Ada lagi bersama kita nak menang Dayung Cantik Ellen Kayan ke mana. Ada lagi Mr. Mida Sam. Ada lagi bersama kita Rachel Merika. Ada lagi ini lagi Urin Long menang teruskan usaha Lens, semoga terus maju ke hadapan kuana. Okey, Halison Samson menang steady adikku kuana. Mungkin ada macam lagi kan?
1: Ada Raymond James. Selamat pagi DJ Linda dengan tetamu penyanyi Ellen Kayan terbaik lain. Okey, ada Didiana Emelda Linggang. Selamat pagi DJ Linda. Selamat pagi Sis Ellen Kayan kuana. Ada Priya Sunia Kaur. Cikgu cantik pun boleh memupuk minat bala anak kita.
0: Salah satu kriteria.
1: Kriteria.
0: Okey, dengan saya lagi Agatha Mincong menang Wiwit Ellen Kayana Kuana. Jadi saya nak mati nak antara komen-komen bala dengan kita mati kita macam lagi kita nak ke penyikian kita dah kali ti. Jadi okey, untuk menjadi ni orang guru tadika ya ani kriteria-kriteria perlu ada ada cikgu SN.
1: Okey, kriteria yang ada ada cikgu SN ataupun syarat kelayakan guru tadika SN semestinya mesti ada DECE, Diploma Early Childhood Education, kirana program ti ataupun ada SPM, kepujian dalam SPM. Dengan mungkin ada beberapa ni boleh kena terapkan sijil KAPE, kursus permata, kursus asuhan permata. Dan aku terangkan ada diploma pendidikan awal kanak-kanak ti, program ti pun mengaplikasi penghatuan dan kemahiran secara profesional dan abih bidang pengasuhan. Dan pendidikan awal kanak-kanak ne berlatar belakangkan persekitaran pendidikan bala awal-awal pendidikan awal kanak-kanak lah. Contoh ne macam sejarah falsafah pendidikan awal kanak-kanak ti, ada keselamatan bala anaknya, kawasan sekolah, kesihatan, pemakanan juga. Kirana secara holistik diutamakanlah. Seperti adalah prospek kerjaya guru tadika ataupun taska ataupun pengasuh ne. Dan itina diwajibkan bala pengasuh ataupun guru yang ada memohon minan SPM ne wajib ada sijil KAP. Sijil KAPT adalah kursus asuhan permata yang diiktiraf JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, KKLW, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, mana perlu ada KAPT, kursus asuhan ti. Okey, kursus asuhan permata ti diwajibkan JKM dan dek bala pengusaha, penyelia, pengasuh, bala cikgu dan ada dataska mahupun tadika wajib ada ti untuk bala nak belajar cara-cara ani jenep membimbing para peserta SN menganihnya aga ataupun mengasuh ataupun mendidik bala anak-anak inya kirana bayi lah, bayi yang berumur mungkin baru lahir ataupun dah tadika itu memang ada untuk 2 tahun yang bersekolah awal dan deg bala dak terutama di bawah 4 tahun. Pelajar akan didedahkan dengan pengajaran, pengalaman sebenar mengani mengasuh, menguruskan kelengkapan serta keperluan bala anak-anak di sekolah. Kirana meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bala pelajar dan dijen dalam bidang daitin. Sama juga dengan diploma pendidikan awal kanak-kanak lah. Perlu ada. So, memang dirumuskan Untuk balap pelajar.
0: Okey, kita tebak ya. Ahong inya ada inya beranggapan kawan kita ya. Guru tadi Kartik dokok jadi guru tadika. Nyaga nak kinya ngajar ABC. Nya selalu menang mus dia. Pakai itu tubuh kia ada sabut cikgu Ilan Martin dan memang ahli ketiria-ketiria. Dah perlu ada. Ini pandangan cikgu. Nya menang mus
1: pandangan nak kalau nak berada di tempat Ami baru nak puan menganih menganih cabaran berada di dalam kelas ada kiran mengawal bala anak-anak inya yang mungkin dalam 15 ke 20 orang cuma ada dua cikgu and pun kalau ada assistant kalau anyap memang kena sabar kena sabar mengawal kena bijak mengawal situasi ni menganih.
0: Okey. Selain masa guru tadika. Okey, selain masa guru tadika, cikgu Ilan pun seorang penyanyi berdia. Ya kalau kita ya. Okay. Jadi cerita menganih pinagih na boleh jadi penyanyi ti.
1: Okey, pinagih na sebab UN aku kirana kirana kirana palangat kirana mas en palangatur jadual ataupun event dengan guna susun teks MC untuk DBL project. Masa en kira admin ada palangatur ni semua tapi masa en Aaron cikgu Aaron nem muka audition untuk magau penyanyi bidaya dayung untuk DBL. So dalam masa why not aku cuba nak gain nak ngante dah dek aku cuba tapi cuma masih en masa en anyap lagi penyanyi dayung dah meret masa en semua dari so Aaron juga cobaan dengan aku skrip lagu ti tapi masa en dek anyap nyungun demo minak aku maca binaca aku berlari di kangkap sinaga min buran pernah semendua dalam pukul 6 lebih masa en cuti sekolah aku kirana part time dah kan kitchen masa en kirana kitchen helper dalam masa en nanti ada demo taping mau pagi pukul 2 kita recording baru anuti nak nyukun demo ngancak recording pagi dalam pukul 5 lebih masa en baru ubah event masa en dah kan kitchen kaping belajar melodi nani semua bayu sampai 24 jam recording lagu kangkap senagam dah kaping kita itin.
0: Jadi maksudnya sekali recording mengenai dapat feel nak kawan kita
1: en mah kirana masa en kiran 4 jam boh dah darahnya studio masa en sebab akhir kirana kena ada faham meririk na lagi faham melodi na muas lagi ain wen lagi cikgu Aaron dengan aku pun suwe lagi na aduh mana dapat tak mau dapat cuba aja kawan kai dapat ti bagi si ke lagi kai anu ti mame kawan memang dapat enah cuba sampai menjadi
0: kirana percubaan pertama kurnya terus jadi lagu en maksudnya lagu saya memang lagu fresh ya
1: lagu fresh.
0: Memang lagu memangnya kalak mu kaping
1: degi bayu ku kaping demo sob ni just nyukon lirik buras meheng dengan buras semendua pukul 6:30 kemenu dan nyukon demo kaping anu de dini in recording.
0: Jadi memang cabaran.
1: Memang cabaran.
0: Jadi dapat amu cerita ya amu sebagai ni orang penyanyi. Mau kudu buran. Maras ni sawak ya.
1: Kirana masuk 2020 taruh.
0: Kira muni sawak ya. Okey, ani cabaran amu sebagai seorang penyanyi kawan kita.
1: Cabaran en biasalah memang ada kritikan ataupun kecaman. Kena kalis kecaman. So lagu Kangkap Sinagam ti tajuk ne mungkin bersanggah dengan Bukar Sadung. Sebab Kangkap Sinagam adalah untuk sana ada bidaya Bukar. Sen magar hana bulan pak mungkin bahasa ada beken mungkin agak sedikit dah
0: betul.
1: So nekirana inya kirananya nak mani ngunah lagu menti tajuk nsen dengan cak na macam tapi semena na ada makna dalam masyarakat bidayah Bukar.
0: Okey. Jadi masa lagu sen luah dari radio. Okey. Amu keping dari radio. Ani perasaan masa
1: ni. Okay, mula mula mula mula ni en mendapat melulus tapisan RTM. Okey. Memboleh request nah dalam kemenu kan. Dalam segmen ngancang peta, mau ada lagu Kangkap Sinaga. Aku sudah berlaku. Mana ah? Pagu lagi.
0: Kira-kira kaya terfikir ya.
1: Kaya terfikir. Mana tu dia panah ilin tu dia jadi penyanyi.
0: Okay. Jadi, sebagai mengenai cara magi masa kan mu ada kerja hakiki sebagai artis lagi aku percaya memang kadang-kadang hujung minggu berlagu-lagu dapat beken ya. Jadi mengenai mu magi masa sebenarnya
1: kira syukur dalam tadikati nah dari Isnin sampai Jumaat dan akhiran ada masa Sabtu ataupun Ahad, tapi kadang-kadang Ahad bu, Sabtu pun memang ada program tapi mujur memang ada partner kiran assistant ada yang akan cover bela kerja ada dah habis kelas rumah sen pak tepi kena bidaan lah menti-menti cara menti baru nampuan kiran ada bidaan dua atau pentaruhan sebelum ada event ke ani semualah.
0: Okey, jadi Zena mati nah kita mau bercerita pasal Ellen dah menjadi seorang penyanyi. Sebab sebenarnya hi lagi penyikan aku sebab kita bimbor tak ya. Okey, kita bimbor tak bersama dengan Rosmila bersama dengan Des Marcus. Berpagi di Joget Nyesek Lalu.

0: Okay, semangatin lagu Bibor. Kita masuk Rosie Mila bisa mainkan Des Marcus dengan lagu Joget Nyesek Lalu. Okay, jadi kita sama-sama baca komen berada dengan kita masuk Angelia and Sidor. Hello Ellen, kakak senagang sampai konti ku wana. Ada lagi Asih. Oh, memang ahli peminat Cikgu Ellen. Asih lagi okay. Raymond James menang tetamu terbaik Ellen ku wana. Ada lagi Mr. Donny Lim menang tertunggu-tunggu artis kangkap senagam Ellen Kayan. Hai. Finally on air ku wana. Okay, Asih lagi bersama kita memang cukup ramai sebenarnya. Ada bersama kita ada berpagi Siti. Terima kasih untuk semua bala Pinkaping YFM Bidia ada bersama kita ada berpagi Siti. Okey, jap kita terus dengan penyikan kita ada kali tip. Okey, Ellen, pernah kamu terfikir kamu akan jadi seorang penyanyi Bidia?
1: Kai ku terfikir. So pada memang kerja kan, memang ada kerja-kerja tang. Kai terfikir mana pandai jadi penyanyi. Sampai itu aku mikir mana aku pandai jadi penyanyi. Kai terfikir sebab bila ada kaping lagu depan, bila ada start ada kecaman ke akhiran ada dan minat lagu ada pun, munti ia nerasa jadi penyanyi. Kai terfikir, memang kai terfikir. Tak pernah terfikir sebenarnya. So, kirana beken bidang adab sebelum ti. Kirana baru first time.
0: Okay. Ani perasaan amu ya. Pertama kali amu berlagu, mungkin yang ngacak berlagu sebagai artis. Biasa-biasa nak, wang biasa nak sebagai penyanyi biasa kalau kita ya. Meh dok bergelar artis. Ani perasaan amu berlagu dah jauhnya. Masa en.
1: Mula-mula en lepas lagu kangkap senaga mesti kirana mu on air. First show masa en dak kampung mambong kan. Dak kampung mambong hari kesenian. Masa en berhadapan dengan bala YB berlagu. Mana tu nupun tak sama ye mau berlagu, ye mau berlagu. Kali panik. Kayak kanan kubur. Paksa aku ngabak kerja ngacak aku cover matu pak keter tu what no kira first time mah kain
0: di first time kira nak berlagu adep lagi
1: sekadep lagi dah jauhnya aja nak ihong mah kain dan kerana beken kampung adep ni kira nak kampung inya beken mah kain nanti tangan hati lagi aku panik. Ketika aku pelaku, pasal aku bawa nasib nanti yang ririk.
0: Jadi kira pengalaman lucu.
1: Kira lucu and aduh, maya.

0: ataupun ada tanan maya lagi. Pak, ada mikir, aduh muntik, muntik. Kirana first time gatu pentas bila lagu jejawi menghibur makaya na.
1: Pakai wang itik nombor okey lah.
0: Ayu tu nak okey lah kayu ada nak ada guru nak ada guru vokal.
1: Okey, jadi mungkin ada plan nak ngunah lagu baru.
0: Ada. Mungkin ujung sawati. Kirana project berkolaborasi dengan Chris Warden kan? DPL project.
1: Kira lagu duet lah.
0: Kira lagu duet.
1: Okey, jadi tajuk masih rahsia lagi lah.
0: Bayu. Bayu ada produsen dan kau dengan Ira tiba-tiba. Dengan tiba-tiba.
1: Secara tiba-tiba Ira. Ya. Okey, jadi dapat berkongsi pengalaman pahit manis tu kaninya sebagai seorang guru dengan sebagai seorang penyanyi kan kita.
0: Okey, pengalaman pahit na kebedaan ni je nak kirana berhadapan dengan anak yang autism tadi je. Sebab kirana baru first time ada jadi teachers macam en memang kai dapat kontrol sebab masa en pun aku orang ada dengan ra kontrol 20 orang anaknya dengan ada 2 orang anaknya autism masa en memang mencabar sebab era protect bila anaknya nak beken adep ku dok senang kat bangku masa en sebab na memang nama ganas ke dapat adep kontrol sebab na bermain dengan jiwa anak kan terpaksa lah adep korban tak makai na menjaji nama dok aku lah masa en tenan aduh kar harus hati-hati lah pasti memang perlukan ada ini orang dengan ada pula dalam yang kehidupan dapat kontrol kalau nak kira nak normal kira nak deminan suara aja ngulu kak Ira sih ngulu mang dep menang ngulu tu nak kain nuli tu nak pantep ni anak mesti aseng nak kain paham arahan adep ni mende bekel min adep mai ke batu ngulu sih wang en adep menang ngulu tu nak kain dengan penyanyi ti mang dah DJ lah pengalaman dah berada dah tenun pantas makai nak keter aku bawa lagu Elian.
1: Okey, pernah ke kai amu nekade lebih bikin serian lah. Yang mana hai penyanyi ke kau senagam eh? Pernah kai?
0: Pernah. Ada imat. Imat Evowin. Evowin. Ada ai amu penyanyi kan kau senagam. Ayo. Oh, boleh kita nak. Boleh. Boleh. Oh, pagu ya. Kayaknya masalah nabi gamar meh.
1: Ada. Kira pengalaman manis lah ya. Okey, jadi senap pimbangan. Senap pimbangan dek semua bala pika ping kita lah peminat setia lagu kan kau senagam kau kita.
0: Okey. Okey, amu tenan amu dan nanti. Menit lama. Okey, ucapan kiran ucapan perhargaan lah. Ada dek family, ada paku, mama papa, Encik Kayan, Puan Esther, umuk ko satu-satu ni ada dari and Helison dengan Chris Warden Gun kira nak buat aseng. Guru vokal, Ratina penasihat, dak ngajar mengenai cara-cara kontrol voice depan ni semua en dengan tim sama saudara selamanya fan club DBL project dikelola ada Puan Agatha Christie semua DBL executive producer DBL project Cikgu Aaron Cikgu Rek Cikgu Didiana Tuan Director Art Music Photo and Video ASP Tuan Miss Moro dengan asalnya Puan Priya Sunia Kaur dengan Kai Kamut juga nak bala geng-geng awah dikelola ada Encik Midi Sam penasihat awah Didi Richard Edmund serta bala ahli-ahli geng awah mangka Mami Cikgu Esther Dority Rachel Marikan Ihong Cik kena nyabut
1: betul-betul
0: dengan bala fans club dengan bala peminat terima kasih atas sokong kini dengan support kerja karya DBL project dengan ada satu announcement dari kepala peminat Kangkap Sinagem anunem Pukumahi ada Cikgu Aaron akan lancarkan kroke Kangkap Sinagem
1: Jadi saya orang agak ada bau lah.
0: Agak ada bau.
1: Okey, aku baca komen Angela NC dan Manang. Betul sis Ellen, masa on stage the Kampung Mambong, masa berami betul-betul sis Ellen nervous sampai lagu nyap luah. Aduh iku anak. Kira saya pengalaman.
0: Ya, tanda tulis nak. Jadi batu dah.
1: Okay, mani, sebab I'm first time, oh, yeah, no, semua first time. Semua ini akan nervous depan tas
0: sebenarnya. Dan depan YB.
1: Okay, jadi di nampak ambil sama hari pasti Cikgu Ellen rap lagu live nak kita pakai sabar tayo. Mungkin rak ready ngatur-ngatur suara nak antut na, sebab nak dengar ban pemuzik sampingan. Betul,
0: pemuzik sampingan.
1: Mungkin rak tune-tune gitar. Kita bibul sama dengan Michelle Matthew tayo dengan lagu Desah Nege.

Okey, sempat ini lagu Bieber. Kita masuk Michelle Mathew dengan lagu Dusah Negeh Kuana dengan Tik Mati Masa dan Nampan-nampan kita semua. Okey, terus aku okay. Juga kita konti nak ilan kaya.

Okey, saya hormati persembahan Ilan Kayan bersama dengan Chris Wooden Khan. Terima kasih, cukup mantap persembahan masa tetamu jemputan kita dah berbagi di Dewa Kamat. Asikah tetamu jemputan kita 2 minggu daerah mana? Berapa kali lagi kita 4 minggu dedinik-dinik lagi pukul semahang berpagi. Lagu pembangan kita pagi, Siti. Kangkap Sinagam.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Duh, ni ni kan naik apa ini?
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timu kopi ngalung nak bye. Bayu kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana? Eh,
0: nanti dah botol modal ketelan. Jangan dia nak maat kait dah ke depan. Deng maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Okay, kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat eh. Ti. Ketemu kat ti telepon kan?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti. Ketemu kat ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Dei, dei, dei, dei, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Iya. Katinya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, ada pun dayung ada penuh panu leh. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ingat watih eh, ingat buka iti. Telefon kati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te anu bokon. Ingat mau doi tiya. Oki.
0: Asyik-asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type di
1: ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luar hati no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangan uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tekannya aku tekan gak no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap tu mau download. Oke, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut ku ingatnya, suaknya ingat telefon tu, ingat tiada ingat TV.
0: Inoh, liane, aja ingat telefon tu, tiba nak gol, na inoh, li, ya ingat bol semua, dapat ingat satu telefon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh,
0: atau dapat ingat bol cerati, pun atau nak luar negeri, dapat ku teringat, atau nang basio ke.
1: Ada beri, dah, takal naik kerja sem pagi no, di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu tiba dang jaman tu kol ni pak mak buna ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Oh, senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token nak bekas jak ni no. Ngijiling-ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, guru dati datu.
1: Eh, bagus ku balik ke boli. Lihat-lihat guru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tiak.
1: Oh, yo.
0: Bogo, luar so ino, ngar peti ninga so. TV ogi ke, dati ogi nang tiak ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini,
1: minti-minti balik tiba nah. Eh, muti. Kena balik teman ke boli dek. Ninga main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Teban atik ni mati ni. Ya ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati memang susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Ya, berima pro 6 minit pukul 9 berpagi. Baliklah lagi di segmen yang ngantiaran kita ada berpagi itu. Mari kita bersama dengan Linda Jaga lebih dengan program Mata Bau. Jadi yang masuk itu sampai pukul 9.02 nalalu. Kurang hibur belakangnya dengan lagu-lagu penghibur. Dan setia pukul pergi berpagi je. Dan pukul 9.02 nalalu temani. Ini mengada kuang kuda je kita era bedaan tapi ke kampung-kampung ada nutup gawai. Lagi ada kawasan Serian. Untuk gawai Nisan Bunos pun murid kerasah ada pangan minggu setiap.

Sebagai nasib manusia memang kena nyapa kita dan puan ya. Lagu mesu Fabian M, gubernan Ramang The Beast. Kita murid naga jumping emas, kita ada biasa iban dengan yang dia, dan kita ada berpagi ti. Kita mau buat mati ada kumpulan A. Piala dunia FIFA 2020. Meksiko ngalah Cecia taruh kusok.

Okey, dia selalu mengerti ya 27 nombaran dari kampung dan serian era menutup gawai daripun menyisan bonus kampung Sarak Tebas, kampung Paen Sungai Rimu, kampung Temak Mawang. Tapi lagi kampung-kampung de nyisan bonus ada pangan minguti 27 nombaran

Oya, pemudik pegawai taman Rusia, dudunya hati ya, kaya salah bila bibina sedang-sedang pan cukup lah ya. Asal kadanya pada maan, berselelek, mamu bisa mencukup ya. Eh, cuma dari pukul 11 ni berpagi. Masa dengan lagu-lagu penghibur kita ada sedia dan kita semua pada kita ada bersama dan kita berpagi. Kerja bagi yang boleh dengan kita ada nuka kerja. Dengan soal mengenai pagi yang boleh dengan kita ada mungkin mau mengenai narangan dulu. Berpagi ini menyusup narangan dulu. Ataupun mengampan bala anak bala sungguh de sepa sikula. Bala de jaga luar kus mengenai setengah. Wah, balati yang lagi balada pra ataupun dah terdiri.

Okey, lagu Mesu Baria Nuhim, lagu berkenaan sodang-sodang sejak. Okey, ada Anuti, 25 Hanu Buran 6. Ada kumpulan B, kita tiba ke keputusan ya. Ada kumpulan B, Bosnia ngalah Qatar tahun ni. Sementara Switzerland ngalah Kanada tahun ni. Ada kumpulan C, Brazil ngalah Scotland taruh kosong. Dengan Morocco ngalah Haiti 4-2. Ada kumpulan A, Mexico ngalah Czechia taruh kosong. Azin mah main bol Piala Dunia FIFA 2026. Ada Anuti 25 Anu Buran 6 ya. Tadi pagi ada kumpulan Ecuador berdepo dengan Jerman pukul 4 berpagi. Ada kumpulan I Ivory Coast berdepo dengan Curaçao pukul 4 lagi ya. Sementara ada kumpulan F, Japan berdepo dengan Sweden. Sementara Tunisia berdepo dengan Netherlands. Tadi pagi 26 menemburan ya. Ada kumpulan D, Paraguay yang berdepo dengan Australia. Sementara Turki yang berdepo dengan Amerika. Ada kumpulan D.

0: Ini dapat buah mati dari kumpulan A, Afrika Selatan ngalah Korea Selatan ni gol.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Eh, bagaimana ada hari pagi, ada berpagi-pagi sebetulnya, ada perundang-undang pun ada lagi main bol, ada kumpulan E ya, bagaimana Ecuador, ada berapa dengan Jerman, sementara Kuraku, ada berapa dengan Ivory Coast, pukul 4 berpagi, pagi, pagi, perundang-undang. Oh ya, kita balik lagi ya dengan lagu-lagu penghibur kita ada berpagi. Kita ada segmen Ayun dengan Tiaran, kita berpagi anu 4.25 anu beran 6. Dan untuk gawai wang seluruh minggu ti sini cek Kampung Rayang, Kampung Sungan dengan Kampung Beratan. Kampung Rayang, Kampung Sungan, Kampung Beratan. 27 anu beran ya.

0: Karena hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Oh ya, bagau jua siru lagu mesu udan kan. Lagu menghibur kita ada berpagi ti ya, lebih kurang 2.5 jam lagi ni pukul 9.02 nerangan tu. Ya pukul 9.02 mengbiasa ni kita ada Gemiri FM bersama dengan Saran Minas Nakayan. Jadi masa ada 2.5 jam ti kita akan ngisi dengan lagu-lagu menghibur sampai pukul 9.02. Dan berpagi 4.25.26.2026 ya. Ia punya masa berlalu kita menaga susuk dengan pemangan beranam.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook.

Lagu masuk Harry S. Drain, lagu berkenaan Anya Abika. Terima kasih pula kena ada bersama anak masa pukul peri berpagi je nak sabar ke masa itu. Berpagi yang 4.20.

Kirim kasih anda pukul 9:02 kita anda Gemiri FM kepingin saran minan senakayan. Sen pukul 6 baru kita terbuka lagi ada habis segmen ngancang betul kita pukul 6 sampai anda pukul 9:02 terpengaruh. Dengan saya ketika saja dapat menghibur beladu kita ada bersama aku ada berpagi ti berpagi numpat. Sama lagi dengan aku ada anu ada beken ada lagu-lagu ada peluang kita ada berpagi ti. Dapat menghibur beladu kita ada mungkin sedang kerja ataupun ada bila kita ada kai mohon kerja dan tuting setegal kai tentu sehat dan terusun. Harap bersama, harap kita pantas terasun supaya kita dapat menggunakan kerja kita ada mungkin memantang ingin segala kita kait tentu sihat ya. Oke, itu semua blok ini harap nuti ngapa na damai penyenang dengan berkat musuh tempat dengan harap danonu darwanda kita ada ke berkat tempat semua blok ini berkenaan kita ada berbagi.

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Sengedau Sengelah Rahmi Tamli Malang Tek Kelengi Radio Kayan Mir FM Jaka ni. Kira ni pukul 26 minit bila dau sayu bila dau man kalau Alang Tek Peji dahin YFM Bidayuh Man Adi. Dan saya kena mendalak lim lahu halang upah panitam mata mencih madi hatang pukul 22 bila dau ni. Dan kira ni tak alam segmen alang unak loh segmen ngelarang lu anehin hapan Radio Kayan Mir FM. Peji dahik livan dau ni 25 bulan 6 Duman 2026 mata man pukul 22 ane atang pukul telok lebih naa. Ya nu dengar kalau bakih-bakih lim hitam maling teh hak kucing samarahan serian lundu bau Sri Aman nuna pelahu sematan dan kelengi radio kayan men ngaban kalau ngejelo frekuensi FM jikusung 6.G norepa FM jikusung 7.2 telok lang teh hindok tuang ngaban telok jakat ni ke dan peji dahik ngejelo live Facebook lahu hak page radio kayan matoh men pukul 22 atang pukul telok lebih naa. Mentelok alang teh hindok tuang ngaban telok jakat ni hipun telefon ka hipun laptop norepa komputer telok tepala RTM klik YFM Bidayuh Kayan kelenghi Radio Kayan Online mato men pukul 22 ane atang pukul 6 lebih naa. Yang pantang bejoh aku ngena barano program tam ngelarang luan henapan tino pukul 22 junang itam pejo-peji ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam bugunji ngedau naa kelenghi dengan ngedau langan pahmau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menau dengar ngedau ke tam peji ta alam program dahok doa ni dahok alang ak pilih menitam doa ni ihati marung nyiring dan dahok nyiring ni te kalau metai kata dahok kalau ngejelo Facebook page ha Radio Kayan te ku metai nak te leading Facebook tinan dan kalau kata dahok kalau tin menau dengar ngedau na itam peji kelenghi te joh program dahok doa ni. Nah, aku basak lim kata halangan kalau okati menitam lim malang tek lang hira dokayan. Pukunji 30 minit itam peji tak alam motivasi ino repada hot tangan. Pukunji 45 minit ke aku sengbara dengan sukan menitam lim. Jam tak malang ketelok pukun 2 lebih na. Itam peji tak alam segmen ada tasen. Kelang hitak nak norepa parap ya. Pukul 25 minit norepa men o segmen adatasan hitam pejita alam segmen info. Pukul 2 junang kelang hi long doni alam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sang basa norepa aku sang bara. Tejoh dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah dahin segmen. Ngelarah ngeluan dahin hapan lasi tek pukul telok lebih. Matauman pukul telok tang pukul 6 peji tak alam segmen tamalang kedua eh hati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri ya donana hano program tam pejoh peji kelenghi ji lagu alang kenan Caroline lagu alang kumak bingau mentelok lim hari Radio Kayan alang paan ngepji itam.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.
4: Okey, nunana je lagu langganan Caroline. Alangku mak bingau. Oh, gede telok tepala pukul 22.07 minit ngedau. Saya ngedau, man kalau alang maring peji dahin radio kayan. Hui nak man telok alang tehak kucing, samarhan, serian, lunduk, bau dahin seri aman ya. Alang dang kelanghi ngejeloh radio te alam kelitak telok. Nunana pelahu man telok alang tehak ngeban teloknya dui jakanih kah. Kelanghi radio kayan ngejeloh radio online ha RTM klik. Dahin alahuh main kalau alang tek kelanghi radio kayan ngejeloh Facebook page ha radio kayan nyina hitam dang peji tek atang pukun telok lewin a ngejeloh segmen ngelarang ngeluan hena pan telok ni. Okey, hati ni aku ingin matang kelok nuno tu gaya londoh hangaban kelok jakan ni bake-bake dan kelok barake nuno tu daw hangaban kelok ti take heusan ka ngelemat ke daw lasu ke daw jaka ni we nak main kelok alang tem musang telo ke telok kuman kuman ngedaw ngelarah ngedaw ni pelihat sayu tak lemah no kelok ti we heusan ke anginah telok lawat-lawat pa ante ujung ala nalun abin pedong si tajam kelita nyian ka nurepa kelita am jam hino ano nak teke pedung nya do balai kelunan alang gerik letak ni apa nyenang telefon nanti biar aku ngina hitam alang tek lang hiri do kayan mang telok apa nyenang telefon tegu telok gerik letak te ujung alana lun ya we nak jaka usan ya tini aku ngina bara te joh lun kyok do alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Hati jarun dara telok daw tua doni hatang do 6 na doni 25 de bulan 6 jihma di ankyo usan ha kuri-kuri ngavan hadale hudik lebih ni ankyo sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan hadale hudik malam na ke ankyo sang usan ha kuri-kuri ngavan hadale hudik jima 25 26 de bulan 6 jihma ankyo sang usan ha kuri-kuri ngavan hadale hudik onan ke lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam nak ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik do 6 27 de bulan 6 jihma do 6 ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngat tatah ngavan halam dale Sarawak ni malam ke ankyo nusik kate usan ya men ita malang te ha miri teno lun kyo do men bahagian miri jihma ankyo nusik te usan lebih nak ankyo sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan malam ke ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan. Dan lahu ate dah lawa te jo si te dah lawa te jo gaya dah ulang am sayu dahin dih ha banget ya hati gaya tok ha banget 0.5 atang jimita bau lupak dih nak ke men barat daya Uana 10 atang 20 km ji jam. Okey, ana ni hati tejo lun ke dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia dahin ha Miri FM. Ya men oh hanin ai tan pejah peji ta alam program ngelarah jaki kelang hidahun aya dahun kelunan aya lang mayak daleh tam. Telok lang te ujung alana lun pleh sayu anau kelo nyina hatang dahin sayu palangavan alang an kelo tuju. Ji lagu alang kenan Alexander Lehan pasar tamu asap hui na mengkelok alang teha tamu asap jaka ni nendengah kelok bake-bake bara dengah mengavan kelok tinan jasi tampiah-piah jam dengah alam daleh hawang daleh nurepahinok tuang avan telok te jaka ane.

0: Yang tanya ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lai lah liang ku o.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak teh. Boleh sengilo hadui. Aku ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus. Pada hemat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe. Kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR, siapa keluar cepat? Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sudah severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru survei.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Radio Kayan Miri FM. Ngelarah jaki miat pengjam. Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atatua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata CREST, CREAM, ATAP yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So itulah harapan saya. Dan
0: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik Indeks Pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Radio Kayan Miri FM.

Okey, 26 minit lalu pukul jing edau itam peji-peji tak jam tam malang kedua ngejelah segmen ngelarah ngeluan dehen hapan ha radio kayan Miri FM mau sayu ngedau sayu ngelarah mentelo alang maring peji dahik ngejelah lasan Facebook tam dan nampal ho ngejelah frekuensi hang aban kelo dahin lah ho ngejelah RTM klik ya dan kera ini aku pejoh geritam peji tak alam program tam le ngedau ni ihati program dahok doa ni non dahok anandi telah nyindang nak teliding Facebook page ha radio kayan Miri FM.

Jelah segmen dah tam dah ni dah alang apili manita mihati marung dah nyiring nun dah nyiring ni sihat miring alam dah ni van ya bi nyiring tak alam dah tam kayaan ihati awi telo pick up di jam lagi pick up norepa nyinang menji luvang norepa ji ketalang ada ok pe nak tak nyiring kelunan apa dong tak nyiring man abeh ketaman ka nyiring dah lang tak awang ti awi telo nyinang Facebook page radio kayaan tak ji katah gaban ala aktetinan doh tiket nyiring tak kelunan hawang iti mina panok ka norepa mina dawak kelunan ati besiwan nun ka sita jam ya bi doh ni di nyiring men amin ha nyiring dawak hawang ti iki wihalam dahun Melayu nake kuma mengintai nyiring ani mengintai jika tak dahok alang ante tak alam kamu stam kayaan hati alang akte tak leading Facebook telok tini halang kuma mengnyiring dalo anan okay? Mengnyiring dalo anan abin pedong pa jauh awi tak nyiring dahak alang panok kan uti awi dahak jam itak ke itak pegak lahu kena dahak nan mengkelo alang nyiring jam kau kui kelo nyiring tinan kurin nak titi kurin aku nan alang kira panok hawang nanti ke awi tak nyiring dahak awi jauh ngundah jam noh tak nyiring dahak ke yoi tak pegak lahu meserih tetap lap okay, anda ni hati dah orang apili menitam mina kahom kal menhangtam alang jam dah nyiring ni di dahin mina dah nyam telok nasi pen dah jam nerepa nasi pen dah kelenghi dah nyiring ni antelok katuk dalok ke ji dah menikah dan ni hana korem nuti hati dah nyiring kena nyiring korem korem ni hana nuti ya ok hanan dah tam telok ti nyinang kata dah alang anda lok bakeh tam te leading Facebook tam alang unak lok ke naiman harin telok ben ngau nerepa bosikah du ya kumak tini im kumak aku am jam ya lebui korena nun lebih dah lam di ika nyiring aku nakan buah laban nanti deh korena nenan ya. Okey, nan jika tah halang naiman busikah dua ni alang unak lo. Onan ke katah nak alang kedua eh aku manu ni ya. Usi dalo munika teh halam ya duyu kurena jai ka nyiring tua men kawang okanan ika hinang TV ya kena tinanya oke okay. Nuna lanta pedong menuna ade kurem ben awita widha amun tak tanya nang TV hamin hati ke nang aya tani tanyiring men kenunaran ade dah lubang-lubang tegan amin hati ke pedong ke te okiduk kelingai dah ti buka ho meniti ni tak kamang tanya nang TV dah hamin deh be kerai ni ke silah tanya nang TV lan ho abin tanya nang telefon tu hati kahum mata ngene kahum ket lang an mata telo ni nang ke ha telefon tu an si na hai tak peduli TV nan dil an kerai ni ya bitek lo kalang balai menhang ta malang paan tangan ni nang TV kata lang ketelo nai men bosikah dui aku mak nun pai ka te madat lubang anando tipung tutui ka ngawan tak nyinang hiap tepuyah kebun sulo kawit tikeh etih korena tinanya oh tutui ka menyiring nyiring korem kerang dah nalang kepat ke abo sikah dua ni kuma hi alang im nyiring anando payak det korena melay si tina dalo ne uli menungai ti lebih ti ore dalo uli kena tina na ke anan kata halang ne manharin telok ben ngau nore pabosikah du dahin Miguel Mike Joel ho nyah tem o kata na kumat ini nyiring laloi ka dahun daha tengaran hawanan kena tinan ya oke piah lang aktete alam kata gaben telonan kanan nak nyiring lalau dah duan hawang ti anginap jam kenun lang anha duan kurik habi nusi sayu barik nyiring ni halana biawi hatek tu kalang nata nyihuk men kelunan ke si ketenu nanti ya awita nyiring dah alang ngenap duan ket alang private alam dahun English nak deke masih ke sayo teh si ke sayo tak jam kenun dahun ha hawang teh norepa awi dah ngenap pivok norite tenyiring dah ke ju jitu kalang am sayo pati ya. Okey, nan dah hok lengan tam pakale do ni ngina hitam lim jam norepa katuk dah nyam telok norepa dah bakeh telok ke alang ampen jam tek jo dah hok nyiring ani de
Ya, nun kata nun dahok lang antam pakalai jima. Pihak-pihak telah peji tak alam segmen dahok dah ni putung-putung daw lang anpah mau hak radio kayaan Mir FM. Pukul 25 minit ngedaw dahin lahu hati dahok lang maring nurepa dahok lang udara amtam kelang hi ke dang kusi nak man kalo nurepa baraman kalo jasi kalo apa mau nak menitam lahu ngejelo segmen dahok tam daw ni. Ok, ji lagu lang kenan lena laing lagu alang kumak itamnya mabin jakata nyam ni tatangan nyiring-nyiring kelunaan ni habin pedong kata kita nyiringin dan taman ta sendiri kata habin kita ngenap telap telap tengenung dah indah bake-bake tak kita nyiring dan menumah puiti ni ni ni nak dire kurin tak kena tiga janggu ni nanti telingan ok bah leka apa lalu nalanyung tu balai te tepurung peji dah indah bake-bake hawang te te keli ah ha padangkan nurepah dah buat te ok lagu hitam nyam lenan lain.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan sama lang apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai op ke jaka ungai dia kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak dah bantuk.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Wesun.
1: Anak empat tugu. Tugu ngeriak ha. Kelihatan nak nyon.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu li rumah. Tugu dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Obang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Ngelarah. Ngelarapan. Hapan. Begitu dah. Begitu Malaysia. Sayang.
3: Larang Luan Enapan Puji Dahin Radio Malaysia Kaya.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

nanji lagu alang kanan rasa nak urai tangan marung sekolah ya pa antara nangan dah anak ta malang sekolah ni hati jitu kalang tak penting lantai alam urip duman bayani ya amte sekolah telo vin kerai ni havin duman bayani ke saka homna te alam dah melayu na di persaingan te hang dah nyam telo norepa mina duman bayar ni anak telok jadi saingan telok sendiri lah ho. Hui nak tak alam bidang hadui ke telok pelahu ngena pilih hadui dah anak telok pelahu ngena pilih hadui nunang ke dah so-so telok ho nak abis nanti ke perlu telok paan nangan dah anak dah so telok ti ja paan tengayat pakalai tak alam sekolah dah norepa wih dah amjam wih langkurin sigur romina ding man adi iha bara wih telok am faham ke telok dang matang dah sigur lo mentelo anak-anak kalau ngalam sekolah lo pelihai sayu tak alam sekolah kalo tengayat na barang ya nyo ano alang sayu mentelo ti hatek bidang alang kedap telo ti ke tengayat ke telo livoh kata lang kenap telo ati lanpa ke hum kate na te alam sekolah ni te balai lang am faham lan jam ko kuati lo bini tak penuti menuna di ke bi alam hanuti ke perlu telo paan hituk alang sekolah hati norepa pelajaran hati ya hati jitu kalang atak penting te alam urip tam oke okay? Anan dah tangan ku mentelok limanan ja telok paan tangan petangan dah anak telok ho marung sekolah dah ja am te tung bai na dalok te sekolah norepa te belajar dalok te ya tini aku ngena bara info marung derma dah alang anak-anak te alam migo ni we nak mentelok lang te miri ya 27 da bulan 6 daun namanin a te kempen derma daha norepa program derma daha alang an anjur kena sekolah kebangsaan Said Otman Miri ihati ha level R Bolivet shopping mall pukul 10 jihma atang pukul 2 junang lebih target dalo ngendap mapeng 60 beg daha te daun namanin a. Okey, nan do nam do migu ke te lahu te kempen derma daha alang anna ha first floor west court bintang mega mall telok tedang te pala bintang mega mall norepa paksen lang hagan telok metut na depa paksen 20 saya de bulan norepa do nam do migu na lang matoh man pukun 10 jima.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, kerana ini tanpa japa-japa kita alam dengar sukan. Sukan dan lengunak lawan bin dulu tindak kejahanan Piala Presiden dan penghargaan khas Golf 2026 serana Kelab Golf Bin Tulu alang mapeng kahum dah pemain golf dahin ahli komuniti alang naiman kahum naan latar belakang ujung migo aninaa. Kejahanan alang anak anjur kenan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Ihati Johnny Pang alang lahu Presiden Kelab Golf Bin Tulu ani japejoh tradisi maok penghargaan khas men pemain alang tekniyoh acara golf haud duman yati te alam kuri-kuri duman alang uharedi dehen acara ni yati jilasan ngaban daha petula bara te joh semangat kesukanan urip alang mageh dahin lahu penglibatan komuniti te alam sukan golf. Okey, nanti dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua, ihati manmiri, tindak sukan, ihati jituk alang hipun peranan alang penting, alam nyelung dah tebin nyam kerani, nusik tua hak cemerlang, norepas sayu te alam akademik dah, bilahu, ani japa kale dah, te jo mental dah, tahan nak mental dah, nunampalahu, magat fizikal dah, dahin lahu, hipun kepimpinan alang bau. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Ihati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Barab. Aktiviti sukan Ihat Naji Lasana Lang Atak Sayulan Ngabandaha belajan tejoh disiplin semangat peji te alam ji pasukan tangan lahu dahin lahu nyepida te hang ji dahin ji wina ngiyoh aturan te hang dahak nyam sekolah ya. Kurina tina laan tino nilai-nilai ni hati jituk alang atak penting lan te alam kenap jiji laong ati ja ihak hipun tanggungjawab dahin lahu ja ihak dang jadi pemimpin te jaka alang sang nai laan. Okay, nanti dengar alang nai man miri Marung Marudi Power Boat Race 2025. Okey, kategori alang an petading petgu Baram Regatta 2026 Marudi na. Kategori na 35 horsepower long boat, 35 horsepower tunnel boat, 35 horsepower long boat, plus saya horsepower. Plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower two piston tunnel boat. 30 horsepower 3 piston tunnel boat dahin 50 horsepower below tunnel boat alang marung tu kan ni ke hihi lang nak ngio perlawanan ni 2 bulan pekap na ihati 22 2 bulan tusu duman 2026 nunun tang telo marung penyertaan ni ke telo dang apa bung dahin cik sikin pala lubun kusung ji 6 525 jiji 05 alang kedua ke cik Dayang Safika pala lubun kusung ji kusung 545 0064 dahin encik dahin cik Izatul pala lubun kusung ji 4 6 saya ji 26 pitan. Okey, dahin pelawanan ni na te 20 telok atang 24 da bulan tusu duman 2026. Telok puluh tu penyertaan alang anda hala te alam haut kategori mentelok alang ngenap nyo apa tadi ngan ni ke nurepa pelawanan ni dang pahbong dahin dahlok alang gamadui awi lang ak bara man adik. Okey, lang banyak loh ke ihati marung sukan bun sipak FIFA World Cup 2026. Okidok sorotan norepa okidok dengah alang maring marung FIFA World Cup 2026 25 26 ihati kumpulan halum nah norepa pahnah selesai nah dalo belawan teh hang kumpulan atino Mexico dahin Afrika Selatan dang tepala pelawan 32 alang pasayo na na 32 kata ni di tim ni di ya dahin Mexico alang lubunji ta alam kumpulan E dalo o pakala Croatia telok kusung ta alam pelawan dalo alang bayak lohan ini dahin Afrika Selatan ke omanglan ta pala pusingan 32 menoh anu dapat 32 menoh menang ta Korea Selatan te alam pelawan bayak loh kumpulan ini ji pencapaian alang hipun sejarah mandalo ya pasukan alang layak te pala pusingan 32 ihati te hang alang udang kita time ke Mexico, Switzerland, Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Afrika Selatan, Kanada, Maghribi, Bosnia dan Herzegovina, Perancis, Norway dahin Colombia. Okey, prestasi alang kerai ni anda hanya nang lah ni hati Jerman, tino Jerman pekalah Curacao tusu G ni na tehang G main alang atak ada kaya alan menang na ya tusu G Brazil ke opakpah saingan kumpulan na te ngapan alang hujung loh tegu dalok pekalah Scotland telok kusung Argentina ke pa ante rentak no repate ju dalam main dalam sayu dahin adang ala juara peringkat kumpulan Portugal an kuma ne bejulaan menang 5-0 te Uzbekistan dalam di dahin anina tolong prolific Cristiano Ronaldo. Okey anan dengah marung FIFA World Cup 2026. Ya, tanpa jepeji dahin radio kayaan Amiri FM dahin dengan sukan dengan telok lenghi te jaka lang pelaan lebih jima lebih naa pukul 5 junang ngejeloh program nerepa segmen PDK hak radio kayaan Amiri FM.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Anda. Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2

0: kui rut ngau lahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hunya ngerom.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Dini.
4: Hello,
5: aku Usun.
3: Usia adalah man telo pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai non dua telo te lahin. Cayo radio kayan all the best.
0: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam. Okey, kerana ini tepat pukul 2 lebih, saya lebih senglarah menita malang utek pejidah hikmat tohman pukul 22 belah daudi. Ha, jik jam tuak telok pejilan, ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan telok ngedau ani. Ha, okey. Dan teliding Facebook telok ini, aku ngedap bahasa komen norepa mesej alang naik mendalok bakih tam. Alang unak loh ke man Asfian Mahyu sihabara man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan sayu bladau ceria selalu melim bake ha Radio Kayan Mir FM hinok tua klote kena ceria tengah hari bahagia tengah hari saya kenap DJ sayu nyadui kena tinanya ya saya kena pelahu manika Asfian Mahyu senan pelahu man Ben Ngau norepa bo sikah du ya kumat ini. Selebih di Jelivan, nunan pah man bakeh-bakeh adio kayaan Miri FM, hinok tua ngavan kelok tek jaka ni. Ha, ni titit manjih madih nah dau ha, kalau umah bawang barem atang kerai ni kena hungai telangusan pa ni melah nalaan. Ni sengte pebeh jelini dahin lirung bayak ba ayak. Nah kerai ni te ngelilang lap lasuk dawa ni. So edih kena te ngelilang. Saya kena menikah di Jelivan. God bless you tamlim love you ani kena ya. Ya saya kena pelahu menikah Ben dahin Asfian Mahyus alang habah ni peji bara dengar nerepa nyuai tek leading Facebook page tam ha page Radio Kayan. Ya mau saya lebih manjuk imang dingingan Richard Lingan Kitan Uban Huan Saging Mary Mujan Endingau Bosikah Du Gabriel Gabriel dahin harin telok Haikal Al-Hafizi ya. Ya kira ini aku sempat joh geri tam peji te alam program tam lebih ani ihati program segmen adatasen program adatasen. Dan lebih ni telok kelenghi ji takna alang kenan inai urak bawan hati takna labang aman telok ngejeloh program adatasan tam. So lebih senglarah menitam lim nyina takna ani geri telok telasi livang telok menuh telok kelenghi takna ani avin hagana ke awid halang livang awid ha kelenghi takna ani kita naina livang dah hati ate puidoh dah menuna te hinan taman dah halang uam te nutiken anan kui kelenghi lung-lung dah menakui ke awi dah kelenghi takna bin dah pedong kita jaka dah pesuk kita ke livan dak takna pedong kuren han nutike bi itam hari jo ni kita pedong ke jaka segmen ada tasan itu api tak dak takna pedong ti kita te hituk dak takna nuti ya hadah balai kuma jabak kui kelenghi takna ke ne aku hituk kurip menuna kan han nuti ya. Bi aku nginah anilah uji to kalang sayu menitam ja teh hado te ada tasentam nurepa te leken na sentam bangsa kaya ni saya lebih itam kelenghi atakna labang alang kenan inai orang bawan ngejelo program ada tasentam lebih ani
6: buah libu buah baduk pesun pesun lima musut sepa mangpah hadau tei lima haruk dui kupi ramli aring naikah aku ngapaya kelenghinah radio kayan putung-putung daw man pukun 22 ngadaw atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man usiang
7: ngelarah ngeloan dahin hapan man pukun 22 ngadaw atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: ke kerana pukul 2:20 minit lebih dahin men adi hitam peji kelenghi lagu ji lagu kayan mapan ya langku mak tam kayan ya ya ngejeloh program tam lebih ani aku sang agri telo peji te nyinang info marung hadu ji ak te jo hadu pulu wat dore pa hadu pamoh te alam online kerani sak-sak nai pekawah kena pelita huina te hang tam kelunan alang te alam dalih tam Malaysia ni ya dini aku ngena bara hukah no repa statistik alang an kalung marung dah alang uga pamoh no repa ga pulu wat te alam online ni te alam jaka duman 2024 2025 dahin 2026 ni. Okey, lim lugi tek peringkat nasional nerepah peringkat daleh tam tua ya. Tegu duman 2024 di. Lugi alang anak tagung kenan dah alang uga peluvat online ni. Yati G.52 billion ligit sin dah alang tean ani dah alang tena leput tu ani dah alang am tena leput ti mina ka home mawi dah lim dah alang gak perlu vatan ni na leput mina ka home men oh ani pa lugi alang anak tagong laho okey 2025 yati 2.52 billion ligit anan hati sak ni pejuah ke orang ke duman ani matoh men bulan jidi atang bulan 5 duman 2026 lim kes norepah lim lugi alang melawin dah alang uga peluvat dahin an leput men pihak polis norepah pihak lang te kuasa ti ya hati saya atuh 30 juta ligit. Awak telah nyenang ya. Kebunang duman tu ni. Oh saya atuh 30 juta ligit. Amin tak balai atang matuh libu nunan sin dah halang anda ha perlu bata tipa naina ha u pah sin dah nuti ke nure dah nengat nang alang dalok tih an perlu bata nana lim lugi dah halang uga perlu bata ni halang an kalung te alam daleh tam Malaysia ya telok te nyenang marung modus operandi dahin ngejeloh lugi dah alang an kalung ane di alang pah nane kahum dah alang gak perlu bat ani ihati marung na peleburan norepas skim saham alang online ani di anda kuma mina teka balai alang te na aplikasi norepas na apps na nutike bi apps atiti jaki tu aha nusi hatang jiduman pade na apps anandi nusi nadang pake apps anandi laan ngaban telok na pelaburan tibi u kahu maya nesin antelok te te alam pelaburan nati ok pade nu nanto ni ha telok pena reput ke usik loka jad telok dang ala uli sin nati laan avin sita jamino hatai avin apps atiti u anda hak kap norepa u am jadi an pakai ok marung pelaburan alang amwujud ani tegu duman 2024 di tek saya atuh 40.6 juta ligit alang melawin kes pelaburan norepa kes saham alang ko panitua duman 2025 G.46 billion ligit ligit alang anda ha peluvat men kelunan-kelunan alang tek leput tek joh hadui scammer norepa hadui peluvat tek alam online ni ok alam duman 2026 matoh men bulan G di hatang bulan 5 lim lugi alang utek na leput ihati telok atuh 60.6 juta ligit marung dah alang tek nyoh pelaburan alang ko panik di ok alang lubun dua na tek telok tini ha lubun dua na ke hati jenayah telekomunikasi dah alang telefon kumak telok tek utang kumak telok tek saman nanti ke anan pelahu ke home loh ke hani lang lubun dua na lubun dua famous awi tak kumak nuti ke awi duman 2024 di apa tatu 57.2 juta ligit alang anda ha scammer norepa alang dah peluvat ni alang tek na leput tu ni onan ke duman 2025 saya atuh 2.47 juta ligit duman ni kebunang duman atang bulan 5 di tek 2.37.6 juta ligit sin alang an dah kira dah alana ni pah men kelunan-kelunan nalang anda hak perlu batik Okay, lang bet loh ke hati marung love scam. Ani hati hang telo telo alang hagen dah ga. Ani pa telo ani di alang hagen dah ga scam. Hanga jeloh online nore pang jeloh telefon telo ti. Duman 2024 di lima lugi dah alang ga scam love scam ani ihati 45.17 juta ligit. Duman 2025 di 47.44 juta ligit. Kebunang duman ani tua atang bulan 5 deh nusip ya kebunang lah nani hatang bulan 5 tua 27.26 juta ligit oh an leput ya dah halang lugi ngejeloh love scam ni deh nah nan telo nyin anget nang paan telo marung scammer ni win scammer ni haman lalan hap luwat ka hum makan akan hap luwat tam kluna ni hakita kuma kluna nalang nalana kluna nati kalit ati lo kurin tak pedong ya win nyunuk tuk hajam kluna nati hipun sinalang ka hum nanti ba pihak love scam ni deh ok telo nyin nang negeri alang pa ka hum pa yalah alang atak homeland lugi te joh scammer ni alang te dua negeri tini ihati alam duman 2025 duman 2024 alang an kalong tini alang unak loke Selangor Selangor te alam duman 2024 di lim lugi dah alang gak scam ha Selangor ni ihati 46.6 juta ligit. Duman 2026 pitan atau 16.7 pitan juta ligit lah ho. Ona na aha wilayah persekutuan pal ho Kuala Lumpur. Duman 2024 di 273.3 juta ligit lugi dah tejo scammer ni tua. Ona ke 2025 tusuk atuh 12.6 juta peju ya ni ya nunan kalah ho hak Selangor man ade nana lugi-lugi awita pakai sin ani awi mau tolong man kelunan bangu dah halang tusah tike tak ke home lah nani ya bi ani nah sin-sin alang o andah kalong huina mandah alang tekna leput polis norepa leput te pala pihak lang te kuasa te jo hadu scam te alam daleh tam ne Sabah dan Sarawak lugi alang an kalong hati hui men oji atu puluh juta ligit tegu duman 2025 di norepa duman areh di Johor Pulau Pinang dahin Perak ke an kuma te rekod ne peju te hang duman 2024 dahin duman 2025 Tino tengayat ja kira mauk sayu mendaha alangga scam ni te matoh man penubuhan pusat respon penipuan kebangsaan norepah NSRC tegu duman 2022 te 32.4 pitan juta ligit dana alang udang andaha sita men leput alang andaha nate 26 ne 10.7 juta ligit udang an okuli mendaha alangga peluvat ni di tegu duman 2022 atang duman 2025 25.2 juta ligit andaha sita norepa an hilek ke dahin 2.3 juta norepa 27.27% an okuli men kelunan alangga peluvat nandi alam duman anih ke matoh man bulan G di atang bulan 5 duman 2026 2.25 juta lang u anda hak sita norepa anda hilek ti 3.57 juta norepa 47% u an okuli men kelunan alang gak perlu batanan di oke okay, nana okidok info men telok lebih ani ya ti marung segmen info telok tino marung hadui salah norepa hadui perlu batan alam online alang kerai ni sak pekawah kenap pelita awin bina haut bulan tek paan lugi-lugi dah alangga peluva tani an kalong te alam daleh tam nyina hitam kayan ni pelahu deng nyekang tu kan ni mang telok melai gak peluva kelunan awi telok te terima telefon ka norepa meses ka alang naiman kelunan alang telok nalana ti an ngedang sayuna ha telok respon norepa ha telok nyu ai ke katalang andaha kat manita ati awi dangke mengtusah layan mengtusah peduli tejo meses norepa nunun tua panggilan telefon alang nai pala telo ati kuma telo te utang te saman norepa mina hadu salah lang habeh pelahor Okey, hanan info telok dah ni. Aru kerja, abin ke home jakkan lubun-lubun dalam waktu tanan di. Biar aku nginah ke lubun-lubun dalam waktu tanan di. Ada abin juta-juta, bilion-bilion tu apa. Hukah nak dipaham. Yang nginah tampaan lava tek joh. Hadui, peluvat kelunan. Alangana peluvat hitam tek alam musun tanah ni. Ya kerana aku pejoh geritam kelenghi alung doni dalam sejarah pelaloring abin kerana tepat pukul 2 telok pulu minit lebih menuhanan akhir telok kelenghi je lagu alang kenan bahlan lagu alang kenan awan jiu hati lagu alang kalung kenan bahlan lagu alang kuma inai mentelok 5 hari dia kayaan Miri FM.
1: Dewan ni 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan bangsa pribumi alang urung aya dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawet Sarawak deguanan dah dang lamate dua orang pegawai British hati Charles Prok dan Henry Steele. Dah tihurung anan bara kenap dah kelunan dalehani jani kem dahin aturan alang te tak lem aturan James Brooke alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehani tek jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brooke alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehani hipun teguanan ampayananan James Brooke te negerang kubu hak kenawit te duman jeribu saya atu 50 ji dehin aran kubuanan hiaknah kubu Emma. Tuju ayak kubuanan antegerang alak deng nyapad kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dehin tewe bahak banget alang jelang dehin awan-awan alang kayak hasil dehin alang jelang dehin tubuh alang deng musang bolong ala dahak jante puyana. Awin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang menbeh sawiang dihin sekalai ujung nak dang api kubuanan. Awin anan dah British hurung nyulengwa win dah uan mereng. Ujung nak kubu Emma dang British api ulingwa. Dahin tegu British nyule ulian ni. Alang ayah arti nak halam pentadbiran Brooke hak Sarawak. Tukanan alang jadi uki. Awan nak pelayang kuasa nak hak hungi rejang. Hak mukah dahin oyak. Awin lahu tek ji men uki. Awin nun British alang tek idah higam Charles Brooke tuguatih dang hilek nguak kubu Emma. Awin tugong teguanan tubuh tusah pebunu tek hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dalai Sarawak teguanan. Hati tek hang duman jeribu saya atu 50 telau atang duman jeribu saya atu 60 ji. Tugu ujung duman jeribu saya atu 52. Tubuhan yang tehang dua paharin higat ani, awin pilih kuasa petap bahungi muka. Man ini dah taharin James Brooke, sapol usu halam dalih muka. Empayan pelayang, kuasa nak muta mudiak hungi rejang. Teguanan legah bolong hak muka hajak melegah, awin hungi anan alan awan hak geribalo dahin bolong musang. Jin angwa awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong memuka tenang puboh hadui alang andahakna.

0: Hina Radio Kayan Utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tay-tay hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okey, pukul 2.40 minit lebih. Tanpa japa-ji tak alam dengar menawang dalih. Norepa dengar usun tanah menitam lim ngejelo segmen ngelarah ngeluan dan hapan hak Radio Kayan Miri FM. Ya, dengar halangun nak loh hati ji dengar mentokyo tino tusah tanah tegan alang ayan nak te magnitude 6.7 alang jadi hak timur laut Jepun. Ya hati doni bi nusi ketek nunun dahok lawat te joh tsunami anusang. Atang kerai ni nurepa teng dengar hanean kalung nusi ketek nunun alang tetasa alang aleput dahin daha agensi meteorologi Jepun bara tino tegan ani jadi hak Hawang, wilayah utara Iwate, dahin pusat tanah tegan ini dah nelana te dalam nak 50 kilometer. Teji doh alang te ha bandar Hasi Kami, ihati haji tatah ngawan alang tua aja tegan nanti jadi ke tinan ni te ke amin nak alang te tasa bi si kata amin nanti alang tetasa. Bidu si ke amin nanti tetasa ke bi teji gaben alang anak nak yung te alam amin na gaben anana alang ne legak. Tinan hak jam te tegen alang jadi. Norepa tinan hak bara kenan tegen alang jadi anandi ke te ket legak te alam amin nanti. Dan laho te video alang anak la anana aji bukti. Norepa ji teksi iha hangapan nanti te deng ateng tegen alang jadi ane di. Okey, dengan halang kedua ke haman Caracas. Hati marung tanda tegen loh ka te dua tusah tanda tegen alang tua jadi ha Venezuela do telok di daripada halam di dahin tu kan ike una kurang-kurang na te 32 laung alang mate dahin tusu atuh laung alang ha beke an kuma mava ya daripada tega tegu uma-uma bau ti nekaham daripada uma alang ngawan dah te halam ni ke nekaham Nepayah, ihati ha ibu negara Caracas ni, nunan kurin Presiden Interim Delcy Rodriguez. Tina-tana tegan ni, te magnitude ayana ihati 7.2, alang jadi te kio-kio jatuh 60 km man barat Caracas, menohanan ke te pah tegan jadi alang ayana 7.5 te skala Richter. Lihati nusi atang ji minit menuh alang unak loh ni di jadi ya. Nunan kurin dah alang pemantauan geologi Amerika Serikat barat tek joh tokane. Okey dah USGS ni nurepa dah pemantauan geologi Amerika Serikat ni barat alang te pakai model ramalan dah ngio ke hum dah alang mate alang an barat ini dahin lahu mina atang Hui pulu libu laung dah alang tek tawin tek alam tusah tanah tegan alang jadi ha Caracas norepa ha Venezuela ni di. Okey, anak-anak dengar amarung tanah tegan dah henji dengar halang bayak loh kek man New York. Tek ji rafah halang arana Gracie an leput pade hati haji rizab hidupan liar. Anun ji klunan norepa ngawan dah melok tulan-tulan alang halam tu anik eh hati hata tahil country Texas dah pengurus ladang ni norepa dah halang kira menija ladang ni arana Vic Jones umur nak tu 76 duman ni habara Gracie ni musang men Cedar Hollow Ranch ha Lake Texas minggu already dah nalang bayak loh hanyinang jirafah ni ngejeloh kamera ni hati ha bahagian barat tatah ngabanan ya bin ha ngabanan ni kita dah kaya ngabanan ni sida jam hino teh tulan-tulan alang tek alam ngabanan ni ke baka dan nyenang ni di nu sina tek tula nu sina teh mau jirafah ni ne tula ha nyenang man CCTV tina ha nyenang ha ha bahagian barat tatah ngabananan kurina tinan atang lebih duji di Gresia ni tak lo kah alam ngabananan bi dalam dikek bekam sinan hajam no mau nalan ya dengah marung Gresi ni pade ani u andah pelayang te pala te alam pasen leke ani tino alam pasen nanan tu su atuh laung tua alang te tengah bananan alang ngabanan ni ke jatuh 60 km suna te pala barat San Antonio menuh upis serif Real Country dahin na ngapana ni ke o andha baralim na marung dengah Gresi no repa jiji rafahan ni pade yati 22 de bulan 6 anih de oh ado telok migu ma, migu areh danilan tenang ya ada telok migo jaha 22 tini re okey anan hati ate jo dengah menawang daleh pani ya rehin ada telok dengah menawang daleh menita melevi ni dengah hawang daleh dengan tam kelang hite jaka lang pehalan lebih jimati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mentelo lim hada kayan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Okay, nona ji lagu talent mentalo lebih ni hati menoh segmen dengah menawang dalih telo men adi dahin lagu talent nan di ogri telo tepala pukun 2:50 minit lebih menoh ni ai tam peja-peji ta alam segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kayan Mir FM ate atang pukun 6 lebih ti jadi dang ini to ni tam peji ngejelo segmen ngelarah ngeloan hena pantam do ni mau se kenap men kelo le malang te peji dahik matoh men pukun 22 beladau di atang lasi nak program tam te pukun nak telok lebih ani pesuk ngelua te jaka lang habih laan dahin lahu nyinah tampaan sukung Radio Kayan Mir FM te atang hiran jaka pasal lebih sengarah meitam lim ji lagu meka belasan telok lebih ani hati ji lagu alang kenan dianan ini lagu alang kuma pasti selam pasti selam mangkah pasti lalek ke ani lagu tu akan ni mentelok ya aku Livan maksa kenap bye bye pesuk ngelua.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
1: Tengah peji dahin kami, ha, pasal miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2 sayang 0.

Ayo lebih dah sayung larah menitam lim ya lebih ni. Hati tang sampai jauh dalam segmen tam, segmen alang kedua. Segmen peji dahin kelo. Kau nak laku sembara so kena mandi jelivan alam ugri tam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alam pahmo mataman pukul 22 men adi atang pukul telur leviani ya. Okey dan ni hati gatet 25 da bulan 6 duman 2026 gatet do pat ya. Lalu mai tam bakai-bakai ku alam teh kucing alam teh serian lunduhin bau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan miri FM ani ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2. Okey lalu menita malang teh miri marudi telangusan lemting apo tuto sabtu bau ya itam dang peji hati kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM 95.2 dahin FM 91.0 ya. Lahu menita malang teh ha unhungai itam dang peji kelengi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey dan apa menita malang hi pun my TV 2G0 itam dang peji hati kelengi radio tamani ngejeloh my TV 2G0. Okey nan pa menita malang teh hi pun ya. Sama menita malang teh hawang dale, menita malang teh halam dale, menita malang teh semenanjung Malaysia ya. Itam dang peji hati kelengi radio kayan tamani pakai radio online hati ngejelok RTM klik. Okey tunggu kalau payang teh pala page radio kayan teh link ang tetinan tinok kalau dang banyak na tu ha. Itam dang peji kelengi radio kayan tamani matoh man pukul 22 belah dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Lahu menita malang hipun hawa ha, itu hitam dan peji naik klik dahik ngejeloh live ta malang teh page radio kayan ya. Okey nana menadi halahu lagu lang buka lasan tam doani hati je lagu alang kenan Roman Jok ya hati lagu pali man itam lim. Okey ampa ta pejo halam segmen tam leviani ini aku sengkeri tam tainang. Kenakah ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelok dawani ya? Okey, lahu mempukun telok jenang ai tam sampeji hati alam segmen surat dengar. Lahu mempukun telok 45 aku sengkeri tam hati alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu mempukun pat aku sengkeri tam pejoh alam segmen adat asen tam hati aku sengkeri tam alam hati peci alam ci topik hati seni kreatif hati topik ikang ya. Okey lahu man pukun pat junang hati tam peci alam surat dengan levi alang pah momen radio kayan miri FM. Okey lahu man pukun 4:45 hati tam peci alam surat dengan halang pah momen kira surat dengan halang nei men hawang dale ya. Okey nenang pah lahu man pukul 5 hitam peji kelengi dengan halang pah momen pak un dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu menita malang kelengi radio kainan dipakai FM Pitan Plu 5.2 lahu alang kelengi ngejeloh FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung menitam alang peji dahik ngejeloh channel My TV 2G0 hitam sepeji hendala bakitam alam teledio kenya ya. B yang menitam alang kelengi radio kainan dipakai FM G06.G dahin G0G.2 lahu menita malang peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan menita malang kelingi radio kayan ngejeloh radio online RTM klik itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tam peji alam segmen dengah keli ya. Pukul 5.45 hati tam peji alam segmen bis on air tam ya. Okey nonton nah ano program tam matoh men pukul telur lebih ni atang hitam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey saya lebih dahin sayang larah men hitam lim.

0: Tek ko na nigak banaman la.
1: Lan Amedo hindi e bara. Asa buka bataman? Man kunan slap.
2: Buka bataman eh. Aku tek gerik kulak batok. Dehen kliah. Kamu kua.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak kia.
1: Nak kida. Asam tu jilangnya. Kuna slap nan.
0: Tamak dah hinak. Yak mun kame ban ke batok.
2: Ani tek dekem. Kajo kurim. Antang ni apa je? Kamu kuat?
0: Jo. Jo. Asam buka pertemanan. Cepat na. Telefon lame. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Belagah dahin hat langusan pakai pakdi biak SW GG 665 kHz.

Okay, na naman adi tampa ji hati kelenghi ji lagu alang kenan Olivia Peter hati lagu New Pegari tada ya tina lagu nandi ugritam kereni hati tepat pukul 30 saya minit. Okay, pantai pada dalam segmen tam Olivia ni ini aku sengkiri itam teh inang kuno kaki ulang gado minalang senjadi alam dalih tam ha Sarawak darat lodo matoh mandani ji ma dan Hindu ji ya. Info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya hati gate dopat pada jima di dhaki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pedah lebih dhaki bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, pedah malam hati dhaki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam doani hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya. Okey, jima hati gate 26 do bulan 6 duman 2026 gate do 5 ha. Okey, pedah jima di pedah jima hakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pedah lebih dahkiok bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dahkiok taga alam Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamukah. Okey, pedah malam hati dekia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Lahu dekia taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, betong, sarikai, sibu, dahin, hamuka. Okey, kesudau dojima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minasang jadi alam dalih tam dojima, nya 3-26 bulan 6 duman 2026. Duji gate 27 do bulan 6 duman 2026 hati gate do 6 pedah cima dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik ya. Lahu pedah lebih dahki bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh. Lahu hati pedah malam dahki taga alam daleh tamha Sarawak. Okey, kesudah alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daleh tam hati matoh mendani jima dan hinduji darah telur daw ya. Dan nunana kaya tatah ngavan kelo mengkelah hadau naik kunci kelo ngga daw kelo peci dahik ha page radio kaya lho menghadau mengkelah alam tahipun Facebook kelo dan kunci dahik ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, ini kusen kunci kenungkan lebun WhatsApp konti menitam lim lebun WhatsApp konti kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Lahu hati menita langsung akai lagu. Mengkelok langsung kato dengah ke, kato dengah diveng ke ya. Lahu mengkelok langsung kato dengah bahar. Lahu deng lim kaitam, mata nak ngejelok WhatsApp tam hakonti. Dahin kalau deng mata nak ngejelok inbox alang TH Page Radio kayan. Okey, kali ini aku sengkiri tam hati papan jaki kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Arya, lagu Tipang Alenlan, empat yang tam pejok alam segmen tam hati segmen surat dengar.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi kak tu mau jante ha balik dia tegu kak itu. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bisiang. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, te mua boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun na kui. Manyo jalak na rin. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, hati kerana tepat pukul telur junang ya. Aku senggeritam hati pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, je dengar hasang kusi menitam hana je dengar halang jadi hasaratok. Tino teji laki dalih tam halang umun nani hati 50 duman ya. Gak pulis takap mendelok bahagian siasatan jenayah daerah BSJD. Ibu pejabat polis daerah Saratok David Dawani endah kira kyok melavin alam G kes nakau buah sawit alang jadi hal ladang sawit Saskra South Roban. Okey, ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takap ni endah nak kira-kira alam pukun pluci telok puluh minit cihima Haji Umar Aru has Sungai Ruan Roban menudalo polis ni dikira ala dah buka tetuk kes ani ya. Hadui sesatan menglan laki ini dia pejinin anak nak alang kerini supaya nak takap ya. Hati kira dawani teh masuk alam ladang sawit ialah hipun Saskra dahin kira pasoh sida pasoh ni kira dawani masan buah sawit alang dah lo habeh alan ya. Hati teh alam cikli tak hailak empayan dawani havah telap jaka dawa teh inang dah alang nyadui hal ladanganan. Okey, dalam polis lahu uhilek ji kereta helak lang lah nak pitam telok puluh pitan tadan buah sawit dahin ji unik navan dah kira ala sawit tadi dia lang kunaran ada lang navan ala sawit dia kaya tojok randahan Melayu ni ya lang dah nak pakai alam hadui nakau ni di lahu tena hadui pelasa atas sengitian menglan laki ni di hati negatif dada. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section telo atu tusu puluh pitan kanun keseksahan dahin kira kira ni alam dah ilau anak nak alang kira mempayan dah kelan. Okey, nana ji dengah halang unak lo hati dengah alang nai mensaratok. Dengar alang kedua sengkusi menitam, ji dengar alang jadi ha kucing. Tina dek ji laki anda ha jin 22 bulan ha Uma Bisara Magistrate dawani. Ati Tavid ni hak ni na hadui kira petakut hinan la ong na sendiri. Tapi hak ni kira si ha sayu kenap na hinana kira dua ni ha. Dan sayu hak ati jaga ngep ang batong. Okey, anak ni dah ha menglan arana hana putra Sangga Francis Mabong umun na 25 duman yang ngakun hana hadui salah ni Haida Section 506 kanun keseksaan. Lahu ya kira endah dakwa nah hadui ni alang kira teji dah alang nak usang ni alang bara yang sang lematai hina nak alang umun 55 duman ni jadi te puku jadi te saya 2 bulan pulu duman 2025 alam kira-kira alam pukun telok lebih Haji Amin ha Alan Batu King Yang. Okay, dah mana Tavid hinan ni sendiri kata takut ha ni sang tek nunu alam sayu sang jadi ha ni palau na leput polis tek dau alang pia dahin laki ni dahu gak takap tek dau alang pia alam pukun tusu telok puluh minit. Okay, menuhadui pelasan atas sengitian menglan laki ini di nyap teh hipun kira positif dadah bangsa efavitamin dahin metavitamin. Okey, nana dengar halang kedua alang nain man kucing. Di dengar lembaya lo sekusi menita malang jadi hasrian dalam menupis Immigration Malaysia JIM Sarawak mano hadui op bersama has station penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian Ha Alang.

0: Imigresen Pelupitan 50 Pelupitan, Pelupitan 63 atau jatuh 55 nyati kira melo alam dalih tam wi men alam jakal u endah natap ya lahu lakini dah gri tai pala upis immigration jad pecoh hadi sesaktan. Okey, nonton hati sudah dengar langkusi menitam limitam dan peci alam segmen ini te cakap alam pialan te dau cima.
1: Panopiwe pedah te alana. Pelihe sayu asen timah lale. Kalau menredi

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026 dahak mendalih habis nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hello Betty, nun dengar kak?
3: Oh hai Sun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dah aku ijan telepon dah.
2: Oh, okay. Sayu kanan.
3: Eh, ini teleponan ni. Selap nomoran ni.
2: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum menju bareng.
3: Selap nomoranan.
2: Skamer nan kuriak mo.
3: Jan ku ikam menju nak.
2: Nombor lalang jan em darana. Asum menju nak. Masam-masam gaya kelunaan kan ni. Lebih nak daun ni, uli ni.

0: Hati kelihatan lagu alang kenan jauh laing lagu perah-perah ya. Okey, kerana hati tepat pukul 4, aku senggeri tam pejauh dalam segmen adat asen tam. Hati tam sepeci dahin DJ Livan dahin Encik Jos Langat ngau. Hati pesangun tetuk seni kreatif ikang ya. Saya ngelarah menitam lim.
1: Kalau man radio kayan, anu repa man RTM, mau saya kena menikah, bini ka, oh, mau kawang ka, naik peji dah hingga me, ngejelo program, malang anpa mau dah ni, berkenalan dah maring dangka bara, aran ka, asen ka, dah kira hadui ka kerai ni.
2: Nalo, terima kasih lah man kalau RTM Miri. Bindang mabe aku Dani lah sebagai hakai kalau aku ini Jos Langat Ngau. Masa kayaan ini menuma mabawang baram.
1: Mabawang baram.
2: Mabawang yang gun.
1: Mabawang.
2: Oke. Ahina ke men asana menung pila. Urpame ku men kira men long miri bi kami murid pa mabawang lah bin sepun kami menuma bawang. Aku ikut te uli pedong te te pano long pila ka long miri ka kaum dah panak-panak.
1: Oh, bi alasan kami kek hak
2: mabawang.
1: Okay. Cikgu, aku ingin nak matang lalu nak lohan ni abin doh ni itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif abin ni kan ni cikgu nak dalam aman nak kalung-kalung hui nak kalung ikan ni dan ikan ni hati ji identiti tam bangsa orang ulu hui nak telok kayaan ya. Aku nak matang sejarah nono aring kak matoh nak diusu nak ikan ni dan nono kak jam ikat tek bakat nak ikan ni.
2: Bersyukur lah abin Tuhan eh bakat ni. Bi minat ku ni melukis adang menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ni bah telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikan ni abin aku nyinang tradisi tam orang lu ni lebih-lebih Sarawak ni lah abin ta nyinang tradisi tam orang lu ni lang kira dah ngenap bah abin marung capek ke marung hadiusu tam nureka marung ikan ni. Jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nanti ngio lang dah na nau nak ni. Aku kira serius ukis ikang ani kira do duman lang up lah.
1: Baya-baya ni kan dan yeah. Yo nak dek kira lukis nanti tu ah nasi kau pengen kak serius na.
2: Sikap pengen serius.
1: Okay, teh hihi ngawam pagale marung nak kalung ikang ni.
2: Nusik kata hilang ngatuk kita, abin ngio pemerhatian ngio nilang gaban ngio contoh dalam YouTube ka dalam kan nutih lah. Abi ku teh maru pun kaum kai kang maru hagan hagruai ketok kampung kan nutih nitih nita nilang kira belajar-belajar lah.
1: Awi aku si ko man melukis kita nunda tu kluna ne haman kata ni re ku kena pikin ne kata tike nunda tu haman pelmana ne kata ni kata ni ne. Tapi ku nilang ikang ne ta awi piah lim ni kalung na ke bi sedap kluna ne lang lukis na tih. Dan hati ji kira berkat aji bakat alang atas sayulah dahin alam kana kalung ikang ni nun lim ubung-ubung alang impakai ngapam nyelong ji produk hati
2: kaum ka kira media alang apakai lah bilang asah nak ti warna akrilik hati lah akrilik bahan ngapam kuna draw ti ke kinvas lah alang hagan ha pakai melukis di lani ke kinvas usai kati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti. Bahan HB ha pakai apa nak kalung ikan pun ni contoh spray ke warna akrilik te ji kat te te halan menambahkan seri nak pun ha manik lah kira manik
1: nah hadap man oh nak ya. Okay, nunak tu tak pula manak ke sang juan nak sika habin aring nak tau si kita sang pula manak sang juan bi tak ada darah-darah ke nunak tu kat
2: tak aring plamanak. Aring kui na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin dia men hak kawan ke lang tak pasan kan nanti buka ni ke buka tak ada nginap bele aku sakna na ke ngyo tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini nginap menghidupkan kalau ngekang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelahkan
1: dahin jarun kat naikang ni kat kumak dua duman ni dikit itu kak kuri oh lang o im juan kuri lang o im na ke dahin lang im juan ka nanti
2: aku nyanyi nang abin kan ni tak keren ni kira zaman keren ni hagan tak promosi alam Facebook kan nun ka jadi lang aku hitung-hitung teka tang lebih 50 na ora. Dalam tak sedar kan hak.
1: dua duman tu ana no 20
2: ngia bentuk na lang ya
1: aku resize selang ATM na
2: paling daok akna kira size 30x30 cm lah paling kaya saya ni 50x50 cm
1: alang daok kena ke kure darah agak sempak ohnan aja
2: mungkin dalam 2-3 lah ngia avenusi kita nana-nana pelau ngia ngia masa kena ngia pedang awite kena kita tak mood langkat ke Amin melukai nasi tak dang paksa diri tak paham mesti kita santai na tak urite idea urite halus pekerja tak lo kira nanti lah
1: Okay marung kalung ikan ni ke tak anak-anak aran kalung nanti ya
2: lah akna ni asana awing yo sejarah tak ji buku lang Jeffrey Jalong na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian lang nanti nang kalung aku ni nang lakna ni ke pia teji lang aran kalong ati klawi kena ke anan lang akna lah kira modified kan uti lah kira menambahkan kena ti teji akna aran kalong ikang buthong abin idea ti aku nang abin tehin nak agan hak na hong ba jadi buthong ati
1: menin
2: anak ni ala idea oh saya pelang kena bunga butong hati hati tengah ikang betila
1: piah ke ataupun teka corak-corak nak
2: langhabe langhabe hati usik hapia ji talang akna ranu butong hati langha ikang habe hati kira ikang kelawit kethabe ke betemakan tumbuhan hati ani lang setengah nala win kira kui belajar lo kan ba usik aku pian kui na pia betemakan binatang ke ataupun manusia hati ke lebih tahan jenang
1: oh dua aneh tolong imna jarun ini lah
2: setakat aneh lah
1: oke bah tolong ngelarah aja kering tiji lagu langkenan joli jengan lagu langku mak doh kacau mentala lima radio kayat alam pahan ngepjitam pejoh pejing luar menuh nina ha radio kayat min FM

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hen radio kan Mir FM. Okey, pejo sangkun tu lah nak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak Miri ni. Kahum kalung oh ala. Daripah oh ipun frame alang imna ni ya. Dan beh men oh kelunan alang teh Miri ni. Dahak menino oleh malang teh order dahin nyihui kak na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dahak itam orang ulu lah ni kak. Lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang balik dah men Semenanjung pa pernah tak pernah kau kirim teh Semenanjung ti lah habis kira bunusu dah balik lang neha Miri ni pernah atang Kucing pun pernah atang Sibu pernah kau kirim ni lah kat habis nak balik
1: kalau nak nanti haiti ke bi order haika ha, Miri ni
2: benar hanya dalam Facebook nanti lah kira dah message kan tang na poda lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu hama sekolah aja kat sekolah ti ada ke hom ka tanggungjawab ke hom ka hadui ka malang habeh lah. Tek kan ni ji sigu seni hama sekolah lo ka.
2: Anak-anak hagan ham tang aku. sebenarnya aku usik ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu temitik.
2: Avin jalan ku bara mun adik. Mun minat mun tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis aneh sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korek tu.
2: Hagan kat ku kira membantu lah guru seni kan hama sekolah awi tenun dia melukis mural ka kenote.
1: Okay, tak alam hadui kam, tak alam kulup tanggungjawab pelengkam anak ni ke. Nona tu kalah abah dahin bagi masa ke naik ke ngani. Nona pelah hotek hadui sekolah halang imna. Hui nak jaga tak dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak baik ke kira hadui alang anak ni lah. Aku ina hadui ke ngani, aku ilo masa abah. Tak masa apa, masa senggang lah hari ke, agen kira ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
2: Abin jaga weekday tu tak nyadui hak sekolah ngatok nanti kan. Jadi mungkin ujung minggu tak mungkin tak free up. Jadi aku lah masalah untuk melukis. Kira kurang hak dia piah terapi minda hari ke.
1: Oh, kira sempingan tu anak dia lah. Tak lama dia yang lagi
2: sebagai hobi, bi, oh tak melukis ni ke. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti nyo ketalang imna ka ataupun nyo kenap dah halang order te.
2: Hagana aku masalah mungkin hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah pedang nana. Nah hagan kui nana. Bin nyo masak kui ba.
1: Kalau ngati ke nyo halang imna ka dah nana.
2: Hagana nyo lang kenap dah lah. Lebih tak nak nak kita jadi tak pilihan apa dah ilo oh ni nak kira ni nak kui ni nak kui kena jadi kira dah nyok kui nak
1: ya alam nun tua bidang nore pak kendo nalang entang ngendap nani ke teka pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tusah di ke tak alam mina talang entak nati wina te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cebaran ke bi hilang paan maok semangat menika jai ka paan pejoh na kalung ikang ani dahin laho nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ani
2: awing ya na sejak ku melukis ka na ikang ani kena melupakan ke lah semangat hati habin dalam kena kui ba sang mijate hitam kira tak kena lang melukis melukis nanti bi usaha dah kira mempromosi na usaha pecoh berterus terus kan nanti lah kira memperkenalkan mendha orang luar nanti sebab atak lah nak kau nak minat ba habin lang aku nang contoh lang nak nani lah habin gaya persembahan kak nak bo tak kala tak background na nanti jadi sihat ya kalau mereka biasa lah kagak tak pinang lah. Jadi anak-anak na semangatku bang nak na di kalau ikan tam ni terkenal nanti lah.
1: Abang hak ni di identiti tam orang ulu kan ni lah. Marung ikan ni ni tak jo long-long tak senang na nanti. Tak hihi lang ni dahim nanti tengaran marung kata ni jai ka miat pengjam ka ke tak jo tu kan ya.
2: Teka, kawan ke, dalang ngeminat seni deh. Teka aku di tengah antara indah nutup kan nanti
1: pedong sayukan nanti kom
2: alam WhatsApp ka pedong alam Facebook tak kat ba nyenang-nyenang kat kalung ikang.
1: Okay, jarun darah ika una kalung ikang ane ke cabaran ayak ka te alam ika pag-uh produk alang sang imok mendaha. Okay, dan cabaran nak dahin nuno tu ka nulunga cabaran-cabaran ane.
2: Awi cabaran deh bagi aku usik ke teh lalek cabaran.
1: Cuma masa atau kan masa.
2: Cabaran nak idea maring nak notok sang na lebih menarik lah anak kecil lah. Jadi masa anak kecil lah abin kita sibuk ni ke lembut di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekerja kena dek masa senggang masa jumi minggu kata kenut deh.
1: Marung kalah nak nikah nuno kah?
2: Marung warna ni ane ji kira alang akat lah mungkin dap dengan yang lain background color nanti ya. Tapi aku ni suka bermain dengan color bah, bermain dengan warna, jadi lebih menarik dan nyenang kalau ngikang nanti te warna nanti ditambah dengan manik lah tete rekep te kalau ngikang nanti ke jadi lebih menarik mungkin lah dan nyenang nak.
1: Kenapa tu ke pelumana sang mete manik kan ini?
2: Anana idea ni man lang kalau ngikang betong
1: menebut hong kan dia
2: enak na hong tak jadi menarik bah bagi aku lah jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikang hati jadi
1: telang nah ngetirit
2: abi mate nak te dinding eta abi te lapung
1: kira itulah wah ngetirit nanti hade dan jarun ka tabin ta alam hadi seni kreatif ani pernah kang yo petading kira petading naikang ni ka norepa na ukirannya.
2: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jahangun Duman 2022 aja kak ulang tahun ke 60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo tandingan ha boleh pacikanan. Lukis. Abin kira free usi tadang rin dalam dam di kertas bahan tak kreatif. Jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh, dah lim sedia bahan.
2: Tempoh masa kira free jam. Di jam ke 2 jam kanan. Ti tang oh. Nek buka bakal bunji.
1: Nah.
2: Dan orang ulun ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah kurim nanti. Jadi tak perlu
1: memperkenalkan betulan. Jangan larah telah jakiri ngampen telah pejoh tak dalam segmen alang bayak lo. Kelenghi aji lagu joli lo kan ni alang hari telah nerepas igu telah kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jomitam lima letak kelenghi radio kayan Mir FM.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pagi tenggelo.
1: Dan pejoh tangku teka sigu anun kinah ka dahin ada hot tangan ka mendahak nyam no republia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada ta sentam orang ulu ni ke we nak ta alam nunun tua alang dang na dahak nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nunalan harapan ku menitam bena mentang orang ulu lah kan kenya nunih awitam te bakatam lam nunu hadusu tamna antrus na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni hitam am pejohna takut hak padek nuti tua jadi harapan ku agak hitam nyam lebih nak belia kan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui suka hadui tradisi tam ni tang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid hak bele luar ti jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murip tradisi tam ni dahin pejenduman kita pejen ke home ka keliah keliah pe nak game-game nunan ya lang nai nyemau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendah nyam ni nunak tok tam dang mejat kenap dah nyam ja tapi ta lam hadui pe nak seni ukir nurepa nakalung ikang nun ni ke
2: ya anak ka di cabaran menitang menitam lah bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah itam malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah pihak min sape ke ngalung ikang ke nun ke jadi dah nyampun mungkin bila dah nyinang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab narepa lah kita ini nang minat anak tak tinggi nak lukis lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anna dan melai an pekalai lah tak buka kelas narepa katuk marung na ikang ni ya
2: setelah ni saya kapian kui nak lah tu pengatuk lah win pergi aku piaston jagung lah kan ya, aku belajar lah kan ya. Bi aku pernah na pameran lah, ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana, jaka artisan market kah, jaka nanti teh aku buka di booth lah, kira promosi dia juan bah. Lang kedua na teh jangun ha piasa buat club, jaka Christmas bazaar, kira doangun ku kerana
1: pameran.
2: Pameran. Abin teh awak ku jaga hati lah.
1: Jaga pameran nanti ke teka pelalu nyuhu dah na nanti ya.
2: Usika usika teh jaga hati bi teka dah matang matang kan na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: nak dang sedia. Pialang hari tu lo Noel Blue Lock. Iha lang kira utep pengalaman ni. Kau sangat belajar teh na lo.
1: Okey okey okey. Dahin awi teh dah lang kenap hipun framing produk kan ni ke. Nunok tu dah sengiloi ka dang ka bara lubun telefon ka Facebook ka ka
2: okay. Dang ka hanya nang dalam Facebook lah hagan up hagan ku bara promosi na dalam Facebook full name ku Jos Langat Ngau lubun telefon ku ke awi dang WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ku lah dang ta okay. WhatsApp ka nanti
1: okey telah dang nyinang Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak bara man adi okey dang ini to na hitam peji dahin maok so kenap mika jangan yeah. Naan sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mama be aku lah kira ni bara pendengar marung hadu hitam orang ulu ni
1: ini maok so kenap menika jangan ngeluak yeah, sigu ina pesok lah ante jaka alang habeh ngeluak
3: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, na naman ada itang peci, hatik, sangun levi, tetok, segmen adat asan ya. Okay, kerana hati tepat pukul 4 junang, itam sang pejauh peci, kelenghi dengan levi, alangan Alicia baun salin dahina basah.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminangkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadhani ho koy, masparan koy. Koreo mun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu mo sin masok ka ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunoto ka ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nuno na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mandalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. Nokurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Kelenghinah Radio Kayan Miri FM.
1: Nunanam melari tanpa ji hati kelenghi dengan halang pang momen Radio Kayan Miri FM ya. Tidak lagu kenan lahu hati lempah pantam menadi ji lagu halang kenan Rosiana Urai lagu Ulinah Lalau. Okey, kerana ini aku sengkritam pejuh halam segmen tam segmen dengah halang naiman hawang dale ya.

Okay, dengar halang una lasan ku si menita mate ji dengar halang ne man Mosko Zune Zuela ati musang dah obara tetuk ati dalurat alang jadi tavit tanah tegen alang dekaya jadi hadaleh dalona ya ati jadi tedau telo alang lalau di okey dah ani anusang man pemangku presiden Venezuela Delcy Rodriguez. Okey tedau telo alang lalau di kajian geologi Amerika Serikat AS ati nebara tedua tanah tegen alang tua 7.2 dan hin 7.5 magnitude alang jadi hab Venezuela. Okey tegana ni hati jadi kira jet 26 km men Pasen Moron dahin 24 km men San Felipe. Padang bilun halak unaloha Venezuela mai kueta anda kep tavi tasak ayak along nah ini ya. Hati teji dalelahu alang kira gak tusah. Ani hana ha ibu negara Caucasus hati kahum amin-amin alang ne pufa ya. Wina alang tak jadi ha daleh Miranda dahin La Guaira. Okey nan tuan hati ji dengah alang unaloh dangah alang Neman Moskow. Dengah alang kedua sekusi menitam ji dengah alang Neman Crunchy tina te ji lake hani dah sentai nak ngalang ani men Perancis ya. Nyati kira kalen alam ji usan batu asal ji lah kalau kalung tamini hati naik kahem jaka hasang masak tenaken ji ngalang kenem alang bauna hati 7,242 meter ya ha wilayah Gilgit-Baltistan ha utara Pakistan. Okey, laki ini dah mengelan arana yana Guilaimi Peril 40 ji duman ji menhang telol ong alang te kira ji pasukan te sang masak tenaken ngalang kenem alang te hati daerah Ganchi. Kira usan batu ais ni neka hom hati jadi bau nahana kira-kira 5,000 meter. Okey, peron ni anda menglan kira palo mate lah. Hajak agak batu air sendiri tak dual anke arana ti Boris Julie alang nama Perancis dahin Christina Maria alang nai men Switzerland anda ha leput pade. Okey, kerana ini alam dah na hadui pebeh te ilau dawani dahin geri patai merah ni nai ngileh men ngalang anan. Okey, nanti na hati dengah alang nai men crunchy alang kusi menitam lim atang hinina hati segmen dengah alang nai men hawan alang kusi menitam lim. Itam dang peci alam segmen nilaan te jaka alam pelan te daujima. Jima.

0: Elhai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku jua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho.
1: Nan, tak ingin ngapang na lalau. Utek na kesre. Men kelok anang kelenghi tengaran kawak ni, u kelok ngapang terikin namin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak terikin namin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
4: Okey, nuna nama adik tanpa ji hati kelingi lagu lang kena luta emat lagu usan hanit dau ya. Ini lagu nan keritam kerani hati tepat pukul 4.56 minit. Okey hati dah pitung tam lim tepat pukul 5 lebih na. Itam sang pejau peji kelingi dengan lebih alang pahmau men amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. B, menita melengkelingi Radio Kayan Miri FM ini pakai FM Pitan Plu 5.2 dahin Pitan Plu Sayak Puan Kusung lahu menita melengkelingi ngejeloh My TV Tusu Ji Kusung itam sempeji dahin dalam teledio kenya ya. B, menita melengkelingi Radio Kayan ini pakai FM Ji Kusung 6.G dahin Ji Kusung Ji Puan Tusu lahu menita melengkelingi ngejeloh radio online menita melengpeji live dahi ke page Radio Kayan ya. Itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okey, alam tapi dah dengar aku sempah apa nitam. Hati kelengi ji sape sega menitam lima.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale.
3: Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Okey, nuna naman ade itam peci hati kelingi dengah lampah mau menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur ya. Hati itam dong peci dalam segmen ini te jaka lampil ante dau jima. Okey, kerana apa entah pejuang dalam segmen tam lebih ane ini ku segeri info men itam limi hati tetuk program vaksin anti rabies lahin oklesi naso dahin maok rametuk microchip nusi te bayan. Okey, ini sengdahana ha sibu ya. Hati gate 20 tusu do bulan 6 duman 2026 hati gate do nama ni alang matoh menpukun pitan jihima ateng pukun dua lebi. Okey, ini hana jihadu yalang neman upis Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS hadi peji hendalo men pihak berkuasa tempatan ya. Mufoi limita ilang tehipun aso alahipun hulung aso ya. Ati jate nepa hadi program ani jam menglan aso taman ni ati alang ta lan jadi hulung taman ni entam jaga lahu hati kira utam daftar tepa matai aran dalo ya. Okey, kenun limka perlu kalau sengna hati jaga kerasok lah ni umur nasok lah ni mesti ya hati telok bulan taiha hujung lahu nusi aso ani mali deh aso ani mage lahu ya. Jaga kerasok lah ni mang kalau hadau kalau mesti geri tiki kalau dahin kalau mesti geri hati kad klinik atau apa kad vaksin aso ani sendiri teguh pernah ala tusuk nyekang perah rabies empayanan ini. Okey, nanti info alang undal lo. Lalu info kedua hati je program melang pihak lokan ni hati program tusuk nyekang perah rabies dahin mok microchip dahin hati mok lesin aso nusi te bayan. Okey, ini sederhana hasi buran ya. Ani hati gate 20 tusuk do bulan 6 duman 2026 ni hati gate do 6 alang matoh men pukun pitan jihima ateng pukun ji lewi. Hati ini sederhana ha Dewan Masyarakat Tapa Kampung Tapa ya. Hati tiak kut madi hati halok ni kalau asok lo ni mesti ha umur nak telo bulan tai ha hujung. Aso ni mage, nusi aso ni mali dan nusi aso ni maok ata momen anak aso. Lahu ya, dah pitu minta melim jaka kalau geri asok lo ni tai lah tusuk nyekang pra rabies. Yati kalau mesti kira nguleng atau pa kurintin asok lo ni darah 20 sayat daw ya. Hati pah pajaki 20 sayat daw ni. Ja ubat alang nak tusuk alam batung aso ni sendiri kira dang panau dahin sayu alam batung dalo ya. Nabi nusita jambahi datip sapun hidalo aso alang habeh nabin teka tuken jaka ubat alang sempanau alam batung dalo aso ni di teguh kalau wah, kira nyuh aso kalau teliung sendiri teliung hawang ti ya pagi hidalo aso habeh bite ubat ni supaya ha panau dahin sayu alam batung dalo dang kak pagi rabies ani. Ya padahal u pernah lah tusuk nekang rabies bi usipan ubat na panau sayu dah lo dah gak perahani ya. Okey, anak hati jauh pituk mitam lim lahu hati jaka anak tu on salah kui awin tu ku hituk lah kun galau ni di hati teguh kalau u lah tusuk nekang perah rabies ani lahu asuk si kalau dong medu asok kalau pah darah na atau pah jaki na hati jimigu. Okey, anak hati tetuk tusuk nyekang perah rabies ani hana lahu tapi tuk menita malang teh hasiburan madi lisin aso dahin metuk microchip ani usiha bayan dahin hana ha hadui alang neman siburan district district council ya. Okey, menitam sementang an tetuk hadui ani kalau dang pahabung ha upis dalo lubun telefon kusung ji telo pitan 6 tusu 2264. Okey, nana ji dua info alang kusi mitam lim kempananan aku sepah pantam jaki hati je lagu alang kena Daniel Bampa lagu Aku Sawi mengunin aku sengkusilan info menitam lim.
1: Yeah.

0: Lara Jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

0: 96.6 online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebi pakai RTM klik YFM Bidayo Kayan.
1: Okay, na naman ani tampa ji alam ji lagu ya. Okay, kerani aku sengkusi ji info laan manitam lim hati tetok. Tusuk nyekang perah rabies dahin maoklisi nalang maring. Lahu hati metuk microchip hati nusi te bayan. Okay, ni sendah nate daun naman ni gate 20 tusu do bulan 6 duman 2026 alang mato man pukun pitan jihima atang pukun 4 lebih ya hani ha dewan bola keranjang kota Sentosa Kuching. Okey, ji info alam bungunah lam menitam lim hati jaka kalau sengkri asok kalau ni tiak kurik men dilahu hati asok kalau mesti mageh asok kalau ni nusih hamali nusih hamau katamu manakaso dahin hati asok kalau ni mesti umuna telok bulan teha usu teha ujung ya. Lahu hati teguh geri asok ni di mengkalau hadau geri tiki kalau sendiri dahin hati kat vaksin asok ni teguh hati kati ya. Lahu hati jaka kalau senggeri dah tak lah lisin asok nusi tebay nanti di. Lahu hati kalau mesti geri teh tiki kalau kat vaksin kalau kat vaksin asok ni di kasi ya. Dahin hati mengkalau hadau geri bil cukai pintu MPP. Okey, nanti info menitam lim. Okey, hati ini alang naiman dalam Majlis Perbandaran Padawan. Okey, lahu hati ji info menitam lim hati tetok te enam salah. Lepin kau mai anak kes dah agak rabies jarun ani di hati te nak tata alang aku basa sampai ani di hati te dah alang agak maet atau agak ngamit dalam seng dalam asok ni sendiri. Nanti nusid hani pelalau te ala cente pubat ya. Ani hana ji hadu ya ala atak salah lan men itam lim. Dan aku baru nuri nabin ani te ji surat alang dah mendalo Upis Agen Malaysia hati men Upis Agen Malaysia bahagian Kuching Usang ya te enam salah hati nanun tavit risiko rabies ini saat naik kira kahum atau pas naik bau ya te menitam lim gak maet ka gak ngamit ka ani nusia kira macam ji barang alang malai menitam bi ani hana salah ya nabin ani te pedung bahi aso atau peseng alang ngamit ita atam atam ani dah ani ute hipun tada-tada gak rebis usita jam ba, nabin perani usia pralo ni nanyemau teka jakana teka tukan jakana te alang ateng ji migu te alang ateng ji bulan ure te tada-tada ani ne musang bi tukan ni musang akhirat uka ulevek nanti ya. Okey, nanti hati kena alang salah na. Alang kedua hati jaka kalau gak ngamit, jaka kalau gak maat. Ani usik kalau empralau mayau gak kalau ni pakai atak dahin pakai sabun. Okey, hati anak alang kedua. Alang ketelo hati kalau pidah, malaika ni dia gak ngamit gak maat ni dia. Nah, yuk neka sayun akun kalau hati ane pa salah ya. Lahu alang kepad, si kelop lalo tai pubat lalo, si kelop lalo tai ala tusuk vaksin ani hak klinik kata pahoma perah. Ya alahu ani loh kesalana. Alang kelima salana hati nusik tak ngiyo, tegu asok lo ni wala tusuk ni karabis, bisik lo tai ala nalaan, tai duman alang maring ti ya. Anan pa salah, alang kena malang salana, ya tilang na risiko rabies ni saat ni jadi yang nak hitam teh ubat sendiri pakai ubat lang teh hamin tu lah pakai nak nak balai dia pakai minyak batu kena dia ya. Ha, nampak salah ya. Okey, teguh kalau gak ngamit kalau gak maat sengkang asokkan nunun tulan lang teh hawang ti sayu men asok kalau sendiri kah sengkau sendiri kah ya kena nalang peluk kalau nak hati kalau mesti pelalau mayu usu atau pegak kalau ni ha, kira atak paip ya. Hati darana adalah 15 minit. Menu ni, kalau mesti mayu nak pakai sabun lah ya. Menu kalau mayu usuk lah ni, atau pegak kalau ni, langgak kamit gamat ni dia. Kalau pelalau teha uma perah, lalau dahin. Kalau mesti barang mendalo yang alang kalau ani dia, gak maat dahin kira ngamit, hinok kalau gak. Mesti kira barang lim. Lahu alang ketelok, kena orang peluk lah nak hati geri asok kalau ni, teh ala tusuk nyekang perah rebis. Nabin kerani pa lilim tatah ngavan kerani ka hum musang atau pa maok doho barat tetuk ala tusuk nyekang perah rebis nusi te bayan. Asan kalau geri tu asok kalau ni, teh para program ni ya. Okay, nanto na hat. Alang kapat hati palalo kira te pubat lalo, palalo te pusuk duktun, teguk kalau gak tusuk ani. Okay, nanto na hati info lang ku si Manitam Lim. Aku sampah panitam te ji lagu alang kenang Carolan Malay. Halati lagu ji pusuk halang pentah pejoh alam segmen dengah keliatam.

0: Okey, kerana aku senggerita hati pejolom segmen tam, segmen dengah keli ayam. Okey, hati petgu program Sarawak ku sayang. Alang sendah nak hakapi hati teji hadui petading mejat talek. Sendah nak gate 20 saya dau bulan 6. Duman 2026 gate dau minggu ni ya. Hati matoh menpukun pitan jehima. Hagelangkan futsal majlis daerah kapit. Okey, anda nak buka kategori pesapun ya hati 6 doh aku si 6 laki dahin 2 doh hati te saya kumpul pasukan sang dah buka ya adi menita malang meloh hakapi dah muvu hitam jatai maten aran ya hati menhala sang nyoh adu ani kalau dang pahabung dahin en, Mr Henry lubun telefon kusung jipitan saya 6664 saya dahin kalau dang pahabung dahin Mr. Saing, lubun telefon kusung ji telok 6 tusu pitan 2 6 kusung kusung. Okey hati menin mendaha alang ala lubun ji sanggeri uli hati ji libu ligit lubun 2 sanggeri uli saya atu ligit lubun telok sanggeri uli 5 atu ligit dahin lubun 4 sanggeri uli telok atu ligit mendaha sagu hati sanggeri uli hati mendaha alang ala lubun 5 atang saya sanggeri uli 2 atu ligit. Okey, anak-anak, ji info alang te, petku Sarawak ku sayang dan sederhana hakapit te ujung minggu ani. Lahu do info alang kedua alang bayar sekusi menitam lim hati Baram Regatta 2026 Marudi. Marudi Powerboat Race 2025 2026 makasih sang dahana te bulan tusu ani gate 20 telok ateng 24 do bulan tusu duman 2026. Okey, nang sang dah buka men 30 laung alang maten aran putung putung kategori sang dahana ya. Okey, kusengkusi menitam lim kunakah kategori-kategori petading sang dahana alam program Marudi Powerboat Race 2026 yang tiada guna loh sendhana hati 25 horsepower longboard 25 horsepower turnerboard plus saya horsepower longboard plus saya horsepower turnerboard 30 horsepower 2 piston turnerboard dahin 30 horsepower 3 piston turnerboard dahin lang bayar loh hati 50 horsepower below turnerboard. Okey, dau pabaya maten aran ni hana gate 22 dau bulan tusu duman 2026. Okey, menita malang sempat meteng tetuk hadir tapa kliah halang hana ni kalau dang perhubung dahin Cik Shikin lubun telefon ni hana 06 525 GG 05. Okey, kukunsilan 06 525 GG 05 dahin kalau dang pahabung dahin Cik Dayang Syafiqah lumun telefon 0G 0545 0064. Ok, nak tanda hati info atau pada dengar klik halan kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ini teh jaka alam pialan teh dau jima. Ok, kerana aku senggerita mati kelengih lagu alang kenan dianan ini lagu Aku Liveng. Okey, mengunin ai tanpa lepas jauh dalam segmen tam, segmen Biz on Air ya.
1: Kelengkina Radio Kayan Miri FM.

0: peji dah ini je hari ini telok nguak alang ngetawin tak lom hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Bay Cross. Kita peji din hari ini telok ani.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan aku memang kero lah. Bi aran lanjut ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Una kalau mai tenih menikah teh hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kae pun tangayat na hadui awi nun ni.
1: Visi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa Kayang. Ja tu adin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina man itam orang ulu hati lebih na man itam bangsa Kayan lah itam uhipun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadiah ni man minat ka unak tawin dalam hadui nak bengan ni.
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang na ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang ang nak kira ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin aku naran nak Rose abin piah rose bab di di bunga bunga punan
0: eh lang back like that
1: so I create the name
0: pakai pakai activity kat nyenang nak lah
1: yeah.
0: Jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag kena aman ni kat nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak dah alai kematam lo pakai dah sentang pahabong ngedahin.
1: Okay, man kalau alang ngedap jam sang pabong dahik dan kalau ilaw aku through WhatsApp lubun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni naji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulang tu kaya jadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya kita mesti pun kenap lang tengayat. Kenap lang tangayat ita mesti pun nak perlu lan yutok livo peluang awi tiak dah nak khusus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lan tam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan patmai kekurangan tam
0: harapan ka te komuniti ta orang ulu nuhi nak tam kaya ni lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tandang hipun kena pelang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katuk ti alang haman ti harus katuk yang slow lana biar dokman adi so kita harus peji peju lah nyepi dati alam telah peju ti telah harus nyepi dati jiji sentiasa mengulur rusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kerah tangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti so anina nunde harapan ku ite community telo
0: ni yeah, aku ngio dah anak murid ke apalah ka home kerana Korea
1: ya
0: si kadang pujab dah kuri dah ya dah manah alang oh pernah ne pakai nak back dah ini
1: aku ipan pitok dalo untuk tengayat amin na back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ani usilah telok buang masa telok jat telok na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang ok kebaikan man telok lah.
0: Ya saya nak mereka sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi bag bihak ni lah kelunan lah anda datang Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Jadi tidak hukum dong belon.
1: Usik kita dah hukum kahum bi lim kelok lang oh ajan bi terkait na telo na bag ni aku harap kalau lebih haman men oh aku urai saya kena aku so terkait kalau nama hadui telo mong beloh beloh jangan tu ana
0: iya saya kena bayarin telo sis Carol kena dang peji dihin kalau nguak dalam mendengar halang jak panguak ya saya kena men kalau lim.

Biz on air hai petang pecidah hai Puan Kerojuk Alti founder Sarawak Rosbeck. Okey, kerani hati melakitan minit pantang semeka belasan tam segmen peci dahin kelo ya aku sembara sekenap menitam alang paen dahik darah telo jaman ini lalu sekenap menitam alang umuli radio tam kayan jadi bakai kelia dahin ngavan tam ngelarah ngeluan pahapan haut-haut dao. Okey, tanti ni no segmen peci dahin kelo tam dao ni men unin hati tam sempeji dahin dalam men bidayuh men kucing sang pejo ya. Awia kenap Tuhan pesuk kita melantai jaka alang sang naya ni. Okey, lagu lang mekap la santam doa ni hati ji lagu alang kenan. Jirin bayar dahin tujuh laing hati lagu Yesus nah alan men itam lim pesuk laan. Bye-bye.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Kita buat dua khabar. Sarawak berguna dan Robis Bogut pakar kardiologi dengan peruasa di perkhidmatan berobat jantung di seluruh negeri. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian dan pakar Dr. Adin di Sukup sebab perintah berniat di buka pusat jantung di bawah di Bintulu, Miri Dosibu. Setiap pusat jantung mesti agi sekurang-kurangnya taruh nekpat orang pakar kardiologi dengan nota perkhidmatan ngasih obongin dua di potet-potet. Ia sabut dan itik nuduk pengarang abar ropas persidangan kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Ina sejakak peruah rebis bogak pakar tempatan jurah benai dengannya sedia sukup tenaga kerja ropas pusat bawah ini tajuh operasi. Rakai ini berguna nganyangin akses berobat jantung nuduk ratus teror pasar. Sarawak kitubu nogap depeh jagin destinasi kerjanomi antarabangsa ropas Kuching obah piris jagin tuan rumah Interhars 2020. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara deria tajah dang semumpat neg semunom anu berancu sewak 2020 ini sakatnya nang riak nguruk kira 4,000 orangnya sewak seluruh dunia. Dia nang pimujurah bida aktiviti ini kirian pesaya komuniti antarabangsa kura pikungang Sarawak naik acara bitakah global. Interhash 2020 sakat nyenang riak taban kira semung 2 juta ringgit pengidapet suar belanja penomi. Iti riak min ayuh utung duduk sektor tempat ngelumun pengumuman piin 2 perusahaan komuniti. Ia sabut dan iti terah sidang media The Kuching. 40 taruh orangnya sewatas sebauh suai Duh Bintulu terima sukat beranya seruar pasar MRP bitoket sinekah RM544,400. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Dato' Sri Steven Rundi Utum nang inuh kodak sen sejakak dedik petet-petet Perintah Negeri turung dang pemasang komuniti amatah de kawasan ruar pasar. Sukat beranya ini dia berpakai sen bagaimana projek sedadah peningin utung nuduk ratus tang topat. Inang Perintah Sarawak dia ketubuk ingin pinurung dua inisiat, dua insentif sen agenda pemasang kawasan luar pasar. Cadangan kakat cawangan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC di Sarawak ialah ni rakah strategik nagap negritih jagin hub deng Rusia isu kai de rantau iti. Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safri Ali nang cadangan inu pikirian dunia mempiru Sarawak jagin destinasi bau nganyang Rusia isu komersial ruas nagap institusi de bikait duh timbang tara. Institut Timbang Tara Duh Penyelesaian Pertikaian Sarawak SIADR pun suaga naiduman dan pemasang Timbang Tara ngirusuk rakah sedia latihan pendidikan duh kursi pengipuan. Yenang pemakung AIAC duh SIAD rakan dapat kakat ekosistem Timbang Tara derobis tegap duh hobo piruh dan takah antarabangsa. Sejak ini dapat geh nagap ada kepakaran tempatan duh kakat Sarawak jagin topatnya ngatur kai dah dapat oboh pesaya. Ngan ku ngamas abar ku paribasa pun-pun takah ngerasia kes jenayah indeks de Sarawak mad jagin 70%. Program Sarawak ku sayang dekapit sakanyenang bidapet 200 tebaga duh peruas akses perkhidmatan perintah. Sarawak biguna rebis boga pakar kardiologi nganyak nyukung pibuka pusat jantung debau. Demutik sejak abal dah menyusun dak Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dua menukar kang sinabau dak George Martin. So, section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja.
1: Mirayah Pikir.
0: Samah dengan Ami. The Segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.
1: Okay, terima kasih untuk semua pihak kita ada setiap bersama. Ada Lamat Anuti dari pengisi segmen Senjangan Cang Peta. Ada Lamat Anuti, Lamat Andu 4. Anuti 25, Hanaburan 6, 2026. Okay, pukul 6.30 timati. Senjaya aga ada Minang Sena Beatah sama-sama kita keping na. Dengan Rempes N berkata bersilung dengan lagu-lagu berhibur. Info-info deras kunci guna semua bila kita dengan pukul icu Lamat Anuti. Senja agah dan minat senak berkersadung. Dengan dapat kembali lagi pukul mahi bengariti kita rasa sama-sama keping program Kata Diri. Yang bersama dengan penerbitnya Angeline Impur. Dengan Rempes N bila kita bersilung lagu-lagu berhibur. Info-info deras kunci guna semua bila kita ya, dengan pukul prii bengariti. Terima kasih penuh bersama The Lamat Anuti pengisi segmen dengan Cang Peta. Dan The Bandarai Kuching The Lamat Anuti cukup paras lagi dia The Lamat Anuti. Ini pun bagi bila kita ada penyalan arah nucu nuk tempat pingan lain bila kita. Harap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Sentiasa kita ngajar atau selamat dia. Baik nak bagi bila kita ada kawasan kucing The Lamat Anuti dapat keping minum frekuensi ni kosong 6.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini 0.7 MHz.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada lama tenuti ya. Baik nah, bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu megahertz ya. Ada dengan lagi bagi bila kita ada kepimpinan RTM klik. Pun terima kasih pindi bersama ya. Wani panda anu nem ti 27 November 2026. Ini program seince pibau lisen vaksin anti rabies dengan memasang microchip secara percuma eranatur de Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching ya. Kita ada layak mendeg senceh mestina ada kasung dan inang bala kita mestina sihat kai bitiha dengan bi umur sambu taruburan dengan lagi dokumen da perlu teban kita wang timpu kita vaksin kasung senceh kad pengenalan IC de ngampu kasung masih lagi kad vaksin kasung sekiranya ada ya. Masa lagi bagi bila kita ada rangunah lisen kasung perlu ngeben my card kita ini ada ngempu kasung perlu ngeben my card masa lagi kad vaksin kasung sekiranya ada dengan bil cukai ramin kita ya cukai ramin kita ada kawasan MPP ya Majlis Perbandaran Pedawan ya MPP. Ina program ti Ranatur 27 November 2026 ditagih pukul pri berpagi nek pukul 4 lama tendu ya. Program ti Ranatur secara percuma secara pagi bagi kita ada rangunah lisen kasung dengan lagi ira vaksin anti rabies dengan mangsang microchip ya. Lagi terima kasih lagi bagi bila kita ada berjumpa sama pengisi segmen ngancang petik. Lambatan dua dia cukup peras dia nanti menipan bingkali dan masa itu ada bila kita ada ngemit peluang perlu ada kita ada taman rekreasi dan senek ke kawasan kita kerja ngemit peluang dan nanti ya menipan terima kasih penipu sama baiknya bagi bila kita ada masa di jalan kiki di jalan bahas dengan sedasa kita ngajar hat laju di jalan bahas ya supaya penyala kita lancar supaya bila kita sentiasa gagit lagi di jalan bahas dengan lagi sentiasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamat inya ada beken.

0: tadi ya. Ponu, niki ponu. Mu tidak sehat sebenarnya ponu.
1: Eh, tiak. Tadi kepulih dukun kanya, dari tubuh kepuat teh.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak di situ aja. Pernah pagu ponu. Boleh aku tolong aku dekati ponu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuannya mu tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya ponu. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia tunggu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubur, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lagi yo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira iya ti. Kadang iya ti kurasa ni. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek kedep.
1: Hah? Tuh aku si iyan lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai nama si iyan.
0: Itu yang si iyan mak muno itne.
1: Oh iya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Bagaimana?
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nas cek otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati dia paguh ya.
2: Selamat dia. Dia beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bukorot dah.
0: Ah, bukorot dah.
1: Oh, kada ada guna lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Oh, bak bukorot.
0: Ah. Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai teh. Ana ana lagi ada lain tai tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu tu lepas nuyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi semua ngah
1: okey mati
0: do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek des terus nana lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Kadar nyerese kes jenayah indeks di Sarawak bertambah ke 70%. Program Sarawak Ku Sayang di Kapit ian bersindak dengan rakyat ke pibayah akses perkhidmatan peritah. Sarawak berguna lebih sebagai pakar kardiologi ian nyekong pusat jantung bau. Selamat Sengumi Andu bersama ngaku Marceline Gansi, terima kasih YFM Bedaya. Madin Tengah. Polis Sarawak mujur seun kadar nyerese kes jenayah indeks perungun 70% teket suati. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Kidaatnang binambah ana aser tindakan raju pihak polis terhadap merawan aktiviti jenayah. Kidaatnang kadar nyerese kes tateng bertambah so taruh 70% ngasuak sepayu ana ke 70% suati. Perungun kerja nakap kes di dok report mujur dok nyerese ngakena aser tindakan penguatkuasaan adi revis ngasi. Akhiran sakti ripas rami dikuruk perangburan pun opis polis kontingen IPK kontingen Sarawak. Dia soana drum peminyu pengenang I Datuk Muhammad Zainal Kidaatnang kadar jenayah di Sarawak mun 20% yang tipu seteket taruh perundik 6 Mei adi ripas. 1,600 mendik kes dok rekod banding 2,042 kes drum tipu sama suap perjah ane ina berkurang ke 400 taruh perundik kes. Kidaatnang ia jenayah kekerasan perungun 262 kes to record adi berkurang 5% banding sewa sepayu ana. Sungguh mana kudu-kudu subkategori saman kes rogol agi bertambah. Sederhana kes samun deh pakai senjata mun perungun 60%. Ia jenayah buat reta 1,340 kes dok record adi mun 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS Madinati meret ke destinasi nombor 4 di Kapit tui taruh andu piguru sepagi nek andu minggu ngabarang masam aktiviti adikena meh dok ngatur. Setia usaha perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidaatnang program mati jadi platform perita bisindek dengan rakyat saman kedengar isu nga penyuguna masyarakat digena. Acara kemuncak dok jaga dok ngatur andu setu ati ngarami redakuka bedak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg beken so pikiran peritah program mati menega nawar penerang pendidikan tinggi yang lepasan sijil pelajaran Malaysia ngas sijil tinggi pelajaran Malaysia saman peluang kerjaya so inisiatif Job Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg andu ati kambat pimendeg Duta Perancis ka Malaysia Mark Benso di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Kerja berapa dana agi ina yang perapat kerjasama saman juri peluang strategik dalam pita pembangunan ngak ekonomi di asas Sarawak ngak Perancis. So, dua pihak menegap tukar buat pikir pipaut peluang peleboran saman penyekembang bakat dalam reis. Ati agi ina yang negap kedudukan Sarawak jadi hub ekonomi ngak industri berdaya saing di Ratawati. Bagian soana juri menegap tebankah aspek tenaga dapat dok berbau saman projek hidro nga penyekembang pita Beron adi saman cadangan bipaut penyekembang syarikat Beron e Borneo. Juringi ngegah Sarawak berguna di rebis bega pakar kardiologi dalam menyokong rakah pibayah perkhidmatan rawatan jantung Tini Abang Reis. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kidaatnang kiang pakar adi setia agi Marinati Gibaba Bayu Sukup setama nga penyekembang pusat jantung bau adi dok netap di Bintulu, Miri nga Sibu. Tiap pusat jantung ana guna sekurang-kurang taruh hendek pat pakar kardiologi ia netu perkhidmatan dapat kena operasi berangandu. Ai keadaan ke menyegah ripas mendeka persidangan kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Ai nambah nang rakah latih herbis pegak pakar dan meris Aun benar dok pederas yitnang piguna tenaga kerja kan pusat bau ane piguru operasi. Raka ane guna yen kato ekses rawatan jantung rebis I ka rakyat adir u di sepa pasar. Enang raka ane guna yen terung pimiang nai planning tipu je ka seun ekses radus ka peluang kerjaya. Sarawak jung negap kedudukan I jadi terun kerja nemi antara bangsa kan Kuching Dok Mien jadi pun terun Interhash 2020 Mai. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Nga Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang acara adire dok ngatur so semempat neg semengnam anuburan Julai 2020 Mai ane dok jaka ringuruk neg 4,000 peserta so ni ong-ong. Enang pimujur drum bida pengatur acara adi temegah ane kiren atin Sabah masyarakat antarabangsa tunduh penyibisa Sarawak ngatur acara takah global Interhash 2020 Mai dok anggar perwah sindek 92 juta ringgit derem riset kerja nami adi retaban utung ka pitak nyandong pengakut pinguman ngah piinok saman perusahaan komuniti akhir ansati di sidang media di Kuching. Perungun 40 taruh penerima sok gedung sebawah suai nga bintulu terima penitah projek sit sebab pasar MRP perungun RM200,400. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Pengembang Melaya Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom kita atnang pinerungan nga kedak sorakah berita rais derem negap pengembang komuniti rebisi di kawasan sepak pasar. Penitah ane reda pekai yang berak masam projek sit ian punya utung saman penyenang rakyat digena. Ai menegak kita atnang perintah Sarawak area adu-adu dengan penurung saman insentif yang itu agenda berkembang sepak pasar dapat dok mansang nga rebis ngasi. Cadangan penetap

Okay, dah pukul 7:06 mati. Kita dah sama-sama pingagah de Minasena Bukar Sadung. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pecik bersama pengisi segmen dengan Chang Petu. Dalam tanda 4 dan noti 25 nombor 6 2026. Okay, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Terima kasih semua bila kita ya de setia bersama. Okay, bagi bila kita ada gago de pitak penanek. Selamat bitanek. Nah, bakal mati ya Swiss. Swiss rice cooker kita. Perlu ratakan kita ya. Abin mati semua kena masak sungkoi de bayu asak ya. Okey, ini masa selamat bitanek, selamat berhibur. Nak buka free evening hari ini pengisi segmen ngancang peti. De lama teruti nak pukul pre kita bersama ya dengan apa kembali lagi pukul mahi bingaruti mati kita sama-sama keping program kata diri bersama dengan penerbitnya Angeline Impur.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian seingatnya. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Silungaga. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tina nyukung langkah peluas perkhidmatan berian jantung de seluruh negeri. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang, pakar itiseh kai cukup ngina plan irangunah pusat bau jantung de Bintulu Miri dengan Sibu. Tiap pusat jantung perlu sekurang-kurangnya taruh nek 4 pakar kardiologi tinan jamin perkhidmatan dapat beroperasi lancar. Nek Perdana Polis Agah mengepan kudung kardiologi Borneo 2026 de Kuching. Nemenang pelate ihong pakar tinan sedia tenaga kerja wang pusat bau tiguru operasi. Langkati penting ngancak duko inya ratus kawasan sepapasar dapat perkhidmatan berian jantung. Sarawak makin tegap jaji tempat penemian cabangsa Wang Kuching Dog Pilih Tuan Ramin Inter-H 2020 Mahi. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang acara iratuna Wang Semempat Neks Menem Anu Berancu Sawa 2020 Mahi jangka ngempen 4,000 peserta masuk seluruh dunia. Nemenang inya ratus anca bangsa percaya Sarawak kunga nganjur acara bitaraf global. Inter-H 2020 Mahi jangka dapat ngumpul pincaan RM2 juta masuk hasil belanja pandemi. Tinggal ban penguntung nek sektor hotel, pengangkut pimaan dengan kayu sehep serta dagang komuniti nek pedanti nek Polis Agah de Kuching. Kihong 40 taruh orang masuk daerah Sebau suai dengan Bintulu terima belanja projek icek kawasan sepa pasar MRP RM500/RM4,400. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Sri Steven Runi Utom menang penolong belanja tinan perintah negeri ngekat pimancang inya ratus de kawasan sepa pasar. Belanja retinan ngundah akhir projek icek dedek penguntung dengan penyenang inya ratus. Nemenang perintah Sarawak renyukan penolong serta insentif tinan nentu agenda pimancang kawasan sepa pasar tunah lancar. Cadang ngunah cawangan pusat Timbang Tara Anca Bangsa Asia AIAC di Sarawak ini langkah strategik negap negeri jaji hab penyelesai pinaruh di rantau ti. Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safari Ali menang cadang ti pertengahnya ihong pihak iktiraf Sarawak tempat pagu dengan Dok Pichaya ngelesai konflik dagang minan proses Timbang Tara. Institut Timbang Tara dengan penyelesai konflik Sarawak SIADR bahas tanggungjawab negap bidang Timbang Tara minan ngada latihan program pendidikan dengan kongsi peminter. Nepedaan gabungan AISC dengan SIADR ira ngada ekosistem Timbang Tara tegap tahan serta iktiraf de peringkat anca bangsa. Naga tipuna binaca lagi. Kadar penyelesai kes jenayah indeks di Sarawak bertambah nek icuk perunik peratus. Program Sarawak Ku Sayang de Kapit bideput dengan inya ratus dengan sedia perkhidmatan perintah. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tinan nyukung pusat bau jantung. Ketika agar amat tenu, The Mas Nusun Beda Sharifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinab Daya Beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagu sama dengan Eric Tripodus Band ya, yeah? Andu de nyendu. Nah, okay, awak ni pun terima kasih pindah bersama pengisi segmen Sencengan Cang Petu de ngerti dengan cermitin apa mengapa kita 20 minit rimpas pukul icu bingara ya, yeah? Okay, selamat bertanik dek semua balik kita dapat jembit anek de lama tanuti anika cuaca de rasidia balik kita. Bila kita ada anak-anak simple-simple saja, ya. Ada bila kita ada suka ngulam. Mana pun selama ambil hari, selama bitanik. Bagi bila kita ada bidik bitanik dan masa itu. Terima kasih lagi pindih bersama. Baiklah bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian pun dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini pun icu megahertz ya. Okey, kita bersilung lagi lagu-lagu berhibur dia sedia aku dengar reti bersama dengan Sudin C. Tu asal bigaya.

Okay, Pak Bigorot de Martina hadikan das ben. Hawani pana kita rantu bek report gaya ndu de tim kita masuk office meteorologi Malaysia bagi dan uti ya 25 November 2026 bikot kuasa bitagi pukul 4 lamat anu cina kenuhai nas mengdua cem ya. Okay, ada ngaruti indek jaga berpagi-pagi senca ucan de kudu-kudu tempat de bintulu kapit miri dengan limang masih lagi de kerandu paguh ya de kucing serian semerahan seraman betong sarike sibu dengan muka kedaan rumah laut Sarawak laut bergelombang pinatu na kusong penerima ne ke ini pen kusong meter dengan angin ngemoy masu barat daya kilaju na semeheng ne ke 20 km ini jam dengan suhu danuti 24 nak taruh perurima derajat Celsius ya. Sebab tadi report gaya tu dan tiba kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti 25 November 2026.

0: ONE FM グラッサマー、グラッサマ
1: ー。 Pukul Mahir di mati kita sama-sama keping program Kata Diri ya, bersama dengan penerbitna Angeline Impur. Okey, awak ni pada ngarati dah dia bersama kita during go best. Ucap selamat ngancang peta, selamat bertugas. Dia lama nanti, terima kasih dia during go best. Masih lagi Ji Chunfo pun ada bersama kita. Anit pun ada bersama kita. Ucap selamat ngancang peta. Masih lagi Henry Bali pun ada bersama kita. Salam sayang so kupok bumok kuana. Salam cebeng geng-geng awak. Fan Club Semua Kelinas Dua Sok Pingong Cid YFM Bidia. Okay, masa lagi Ronald Dennis pernah ada bersama kita. Nuju salam ne, ne geng-geng awak dengan Pinka Ping YFM Bidia. Harap semua nasihat sihat selalu ya. Okay, masa lagi Peter Kilan pengucap selamat singarum. Masa lagi Jackson Ritan, happy birthday nek Jackson Ritan ya. Ucap selamat bingari dengan selamat bertugas kuana. Lek seprek para ping-ping YFM dia, geng-geng awak, geng-geng PPS, MBK. Harap senang, damai seraru kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita, ada ngariti seinca Johnny Oni. Ada bersama kita, nuju salam na, ne Feben M. Dengan membak na, ada kampung Baki Tajung. Masih lagi ni ke community kampung Tersekura, Tersemawang. Dengan lagi ni ke Gerumpung Bukar Sadung dengan semua ahli fan club Feben M Group. Harus semua nasihat dengan tersen kuana. Okay, masih lagi Midasem penada bersama kita. Nuju salam na, ni geng-geng awak. Peminat ada dapi-dapi balana ada masa itina. Selamat sengemendu, salam ngancang peta. Dengan happy listening to all kuana. Terima kasih nak me the same ya. Yeah. Okey, masa lagi dah ngarti dah ada bersama kita Derek Essen pernah ada bersama kita. Masa lagi bye-bye content pernah ada bersama kita. Ucap selamat ngacang peta DJ serta peminat setia YFM dia dekat Ping Radio ngaremti.

si Hurt B Tugas, YFM Bedia, selamat geping radio. Kuan terima kasih dekat Chini Lilot ya. Okay, masa lagi Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita masuk Semenyah Selangor. Dia ada bersama kita ada ngerti wani pernah lagu Jobeng Meh Kemain. Harap bila kita semangat terhibur kuan tujuh dek geng-geng awah. Okay, bohi-bohi penuju salam ne dek geng-geng de PPS MBK. Semoga sukses selalu. Abang Kamut nyatu body hand mati kuan. Mungkin ada dia masih tina tinggal-tinggal bila kita ada ngomit peluang nyatu di hand. Selamat nyatu di hand. Selamat berhibur lagi de Pulau Buak. Dengan lagi Medesem ada sekunci menu ne de ngariti menang menu ada pun ada pria goreng belacan ikan yu pide goreng simple saja. Okey, mari pun selamat malam bingara, selamat berhibur. Bagi bila kita ada pencinta malam bingara, sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita di sekambung dan nanti ngarap pengatur kerja bila kita pun dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu ya. Okey, dengan saya kita bersilun lagu-lagu berhibur. Lagu dan nampun bala kita ya. Tony Peace Band. Dah pun apa.

0: baby, that's what I like.
1: Ik herbeleid dat vanuit Hebrew dengan lagu de Bina yang kemarin dengan lagu Twist, ya. Lagu Twist ini kita ingat zaman-zaman de lalu, zaman-zaman 60-an. Okay, terima kasih lagi bagi kita ada saya bersama. Selamat pengarian dari Rachel Merikan. Lagi bersama kita ada Ngariti. Salam salam na nek tim DPB nga geng PPSMBK. Salam manis nga mesra seraru. Maswadip na de siburan, ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita ada ngerti seence Desus Panes pernah ada bersama kita ucap selamat berganti. Masa lagi ada geng-geng awa PPS MBK YFM dia happy seprag. Guna terima kasih ada Desus Panes. Yang masa lagi Lily Seneleno pernah ada bersama kita. Paul Sekin pernah ada bersama kita dengan ngerti harap semua nasihat tersen. De community perasami de kawasan tiba-tiba guna. Okay, Peter Kilan, nama-nama goyang kita dengar lagu-lagu bro. Oh, aku mana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita, Lauren Mick pernah ada bersama kita, ngucap selamat ngancang peta, ne geng-geng PPS MBK, geng-geng awal, dengan lagi bala ping-keping YFM berdia. Ya, masa lagi Tayung Net ada bersama kita, ngucap selamat bingara, ne semua bala ping-keping, dengan salam damai. Terima kasih Endek Tayung Net, ya. Masih lagi Liana Laha ada bersama kita ada ngerti. Selamat bingara semua. Harap bala kita sihat tersen, happy selalu. Happy-happy selalu, ya. Okey, masih lagi Stanley Shen ada bersama kita ada ngerti. Masih lagi James Pangeran, Will Patrick pernah ada bersama kita ngucap selamat ngacau peta dengan salam nek semua bala kita, ya. Okay, kita bersama lagu-lagu berhibur. Sebab kita keping kata diri bersama dengan penerbitna Angeline Impur, ya. Joget Tasik Biru.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: bertemu lagi ada diri dan program kata diri nyan boh. Dengar-dengar kata dirinya ingat kita hari Kamis pukul 8 malam di channel 106 di radio ataupun mendengar juga pakai telepon kita RTM klik. Biar dirinya laba menang untuk mutua. Selasa selamat nyaman terigas.
1: Amin.
0: Kita berusaha bauma muih padi yang depi manuk ya belum kaiwara.
1: Amin.
0: Depi enyek nya babon ka pamopor. Bukan kami yang ngomak kita antara gigi peti hubat. Kami yang nan tugas kami sebagai ya, pengacara ataupun DJ bahasa diri selaku. Terima kasih kak kita sudah dengar kata dirinya program kata diri di radio. Ingat dah apa kau tahu kata dirinya tapi kan ya deh aku suami kinseng sebaya-baya lagi ada dua ekor urak tadama empat di kampung Serayan Baru Serayan Ir. Jadi saya irnya tua kampungnya lah. Tua kampung Madin nak itu selamat datang tua kampung.
2: Selamat datang, selamat bertemu lagi kita anangar kami. Terima kasih.
0: Jadi saya kok orang anda hama nak dengar kata lah ke radio.
2: Ali juga.
0: Pertama juga orang yang memang orang bawa tada malah. Anak lain nak bukan bekas guru besar. Cikgu Roslin nak batu. Matak Cikgu Roslin.
1: Sebaik-baik diri batamu lagi. Diri batamu bukan diri. Diri bakal lakarnya bukan kami lebih panik. Tetapi diri mau bakunsi ya.
2: Ayolah.
0: Di biar apa? Majerak bapakat bapakat bayar baru up mendiri iat ni atau tu kulita ngampar bide baju topok mudah nampak semua ya diri yang bajan majerak ya ucur ya batang pinang licin ya batang bamat buat ya taur ya kualah
1: amin
0: karena diri daya di salah konyan sebaya bayar baru ya urak mulai nuga
1: aku alah kamu andiri di
0: jadi kan ya lain dikit cerita kami nyan kita dengar lah boh jadi oh mendek mak kita mendek
1: oi nyan deh aku kau jung pantai deh tengah nyamur padi maklumlah diri nyan dah mau bagawe ya makarok bagago ngan pangawangku teh jere kita lalu entah samikatku mijawat panseok kali pungkai cucuku mijawat ansup anu cucuk ngengkwa lalu ya ke ansup lalu ya ke ba main ba teleh tumare
2: kolanya kalau mau nyamurnya mau geregetat nu gak nanang manuk di kalah kau naik agi ke panti ngaco jamurat mau ada panguang wajib gak panguang koyak ani ya yang jaga manuk ke panti
1: angkualah jangutai aku dang batelih ngan manuk kau adalah bahapa aku yang sakit tutkunya deh batelih manuk rabah umpot
0: aduh kalau gak unang lah kita oma endek patut lah kita lamayat nanak hanya gari-gari au nak muak muha kita cerita pun nak didengar syukur panjang umur kita dapat atang deh dapat enggak nungi manuk menjadi jamuran kita apa yang kita nyamur banyak lalu munyi
1: aduh padi pihat kami nyanang sadak ngugo jangan dapat undang natak nataki gak undang tahut nyan deh pihat neka umat tahut enggak diri deh kuala tai dah mau bagawe ya dah mau ngabayat kuala deh diri mau bajamur makarok udahlah kita makarok koi
0: kami nyan deh dah enggak benda tapi kuhan lah kami dia bau mau gak tapi nak sangape tahun 4 tahunan kami kan dia tapi saat natak-nataki tengah tahun ku adalah janjinya ndak mau bagawe gak mendai kami nyen kita nyi kami bagawe ya
2: ikut-ikut urang gak rame-rame deh nyamur gak egeget barasung nyamur baras poe ada tolin kisarat gak dapat tumpu gigi mau dipati agi gak mau ngisar
0: kita nyen mendek jemai
1: kami kualah tai yaunu kita sana sangape mau baganteng bagantung sanuk lah ko nganti atna adi e kala au de kualah tai diri bau makan ya bah dengan banyak baka bon sawit ko tanah pun yak diri bau mak dah kurang ugo kualah kami nyantai ada dah nutuk ada uga dah nyamur tu mari dah kak nyamur ada doho ko ada di ngisar di nutuk kuala nama ya ingin tahi padi poe deh nyan deh nyamur padi poe lah aku nyan kuala manok na dangan kana unde tahi diburu baik diburu digalah baik digalah kuala dangan tahi bila bihara manok panguang dah nak baik lalu ga magar magar ya kuala makat ni padi
0: kuluk manok tahu ngapasat ni jemai lah aduh masih untung kita dapat bama kaku ada bertanah kami dah mai tanah kami habis tanah kami sawit ada udah sentah dah dengar rimbai dah payah pun dah kari kena barai semai. Kalau nak tinggal bawa ke pasar kami nyan, enek-enek, eget-eget bawa. Tapi kalau tay rukun tahunan dari mesti mau ada bangga payah kepada kau ya, mesti mau ada.
2: Buat di jalan.
0: Oh, dari hidupnya mesti mau barukun. Kalau nak barukun dia nyan ambaradat.
2: Jadi.
0: Ya kualah.
1: Tapi kalau diri mau barukun, mau baradat kau gak pun, diri nanang-nanang uga au diukur lagak baju di badan sendiri. Diri ia uga balabih-labih au kalau diri mana bada batumpi, bapoe gua pun dah syukur diri makan barami-rami baraja ngan anak cucu diri. Na ibu lari nuruti ya urak sampai malabih-labih mau babunuh enyek, mau babunuh manok ngan sampai diri mau basaru urak ngan kami yang banyak dia jari mampu diri diukuri didapat ja sacukup pekoa mun balanja diri cukup pak rasai 500 ialah diri lalu yang labihat ngotai lalu anak-anak diri sekolah aluri keperluan diri anak-anak diri mau bajara lalu di diri andaki diri korangi. Jadi kualah diri pasat diri mau bagawainya diri. Gawe dirinya repo. Repo karena diri bapuihat. Diri bapuihat ndap bau ma batahut. Diri bapuihat ndap bakaraja bagai. Tapi kue hantai ya diri malabih gila.
2: Oh, di gawainya rukun. Adat diri mesti dipihara. Ame tautnya gawe. Ngerayakan gawe tahun itu dia. No. Ngerapat unang kok. Sebab kalau dia gawe dayak meja reban. Kalau tidur babanta karukun. Bajat batungkat ke adat. Jakoanya ame jikut ke pincang. Ame jikut ke kekurangan. Mesti mau dihidupi. Walaupun cara diri dah. Ampare dah cara lain. Cara sambayang. Dan ame nyangan. Tapi pegawaian tetap dijankan. Jadi Cik Roslin peruntuk ataupun cara diri gawe bahemah lah pandai-pandai diri ame di luar kemampuan diri ngikut jiran diri nanang dangan mau uga ikut kenaan diri kemampuan diri supaya ame habis gawe lalu habis jukut lain dan lu nak bani unangi ya gak jako anak sekolah anak mau kadang ame belanja ke lain mau diingatan juga. Jadi dalam gawainyan diri berpikir nak ama penyan bagi au cegu nak mau bagawian ni telen nurak diri.
0: Dah harinya dah 13,005
2: tinggal 2 dah mau separuh buat 5
0: gawe kan ya lah bukan gawe diri gare gawe gare nyantai kan lain diri me bayar nyantai ada ngebayar banyak ada ngebayar bamanok sebab diri gare memang tetap ada ngedipi enyek ngedipi manok tapi kan ya ngedipi enyek engkau dah heget diri ngedipi man enyek ngedipi manok pun anak banyak jadi kan ya banyak ke pasar bamanok anjing ke pasar manok ke pasar beras poyek pun dah ke pasar beras sungguh pun dah ke pasar jadi nyendiri lah dunia majare majare kan ya dunia repoer meh anak menam keto kata buria menam tabu kasih tipaya repoe kita akan ya dunia maju diri pun dah kami dah kaya jari.
2: Pantune
0: jadi arek bangku aku. Repoe dunia maju diri dah kaya ya kamu dah akan ya. Tapi jukutnya maju nyan ame diikut maju gea. Kalau diikut maju gea nyantai diri alu kantai. Lalu baju diukur ter kekayaan kayaknya. Kayaknya kan kayak mesti mau padan dengan diri maju sepadan dengan dunia dengan diri lah kira ya. Kalau pegawai dah nyertaan taya melah belah-belihan ikut kemampuan diri. Sebabkan dia pegawai, ya, kak pegawai, dia dah anak dah mau buang sekolah, dah mau belanja sekolah.
2: Sidilah.
0: Walaupun kena kan, memanglah, namanya kena bahas sekolah, dah pakai motosikal, pakai kereta, diam ke asrama. Tapi kualah, duit mesti mau ada, jadi mau ada. Tapi gawainya, dikira lah gawainya kayak wajib. Mesti lagi duit daya, mesti mau pegawai kan tau. Supaya juga kalau diri, aneh kan, diri orang Kristian yang cukup waktu dia mau Christmas, yang gawai, dia mau pegawai. Tapi kan lah, pegawainya ada hati, ada limit ya orang putih, kan ada limit. Jadi kalau lagi arek, kalau gawe banyak nyata kaya lah
2: gawe tahu cukup kaya lah
0: manuk tujuh kenya sengape ke jadi kenya begawe diri nyan dah hal beda demi bedai diri kenya dunia di tabuka. Semua dah mehitanang. Bukan naja dari gawe dia kampungan diri. Kania mungkin nurak nak tahu ipun mihatak germa.
2: Aw menonton.
0: Menonton ya.
2: Yang tak tayungi anak bangsa-bangsa lain.
0: Bangsa lain anak diri cucu diri bakar jai raja ke Semenanjung, raja ke Sabah, ke Kuching, ke Bintulu, ke Miri, ke Nyatang, ada juga. Jadi, bermakna gawainya, bekatnya sekadar nukupan rukun diri, nukupan nadat diri, tapi waktu diri nyambut urak. Nyambut urak ngatang ke rumah diri. Demi jarak ngiari, ingat aku terang tertua, urak ngatang ke rumah diri, bekatnya nak nah ame bukan rugi diri ya kena banan barakat jadi.
2: Aulah.
1: Banan untuk nebaran tua.
0: Banan untuk bantua jadi. Ame gai mare ulak makan.
2: Aulah.
0: Ya kalah banan untuk tua rumah tangga diri. Mai kecegol sulin.
1: Nang si diunang kua jadi diri bila urak ngatak kua au makanan kua di mai-mai pun urak namu makan sabanare tetapi bahasa diri budi diri narima urak kua mistilah bato mistilah di sabab angkualah di urak ingatan ba kata diri nian kalau dimakan kua di akan yang makan di barihaan tapi jukut ngan anak bato kotai akan urak kanang kadap mati jadi kalau diri anak bato sambut diri anak bato anak diri ketamue diri maka diri perlu kualah perlu dijaga karena terutama sekali sebab jari kita tai urak bangsa tambi bangsa sobat bangsa laut bangsa damia kua nanang jadi bila ya nanang kua dikualah nilai diri dikualah darjat diri bangsa diri yang dapat dipihara jadi kalau urak nanang oh gawe kua nocok lalu bila nocok ngotai lalu diri lalu nocok balabih-labih sampai diri mabuk angkualah jari urak sabute oh jakwa latih gawe daya lalu nyuruhan diri tagoleng tagolek-golek jadi angkualah diandaki uga di baradat ngerajaannya supaya urak nanang diri itai oh jakwa pada nenek ida ayaknya urak santiasa nanang diri andiap di pucuk kayu jadi urak jakwa ke daya diap di pucuk kayu oh anak dayaknya adalah urak bansangan baradat dah maju dah mansang seperti urak ngan ba kuit ijo, kuit coklat, kuit hitam, kuit putih. Sabaya diri. Diri mesti mau maju mansang kanau.
2: Jadi pegawaian, terima kasih cikgu. Hanya nak pegawaiannya perlu gak perancangan. Senapan gawe mas, senapan gak terlewat kurasa diri buat perancangan secara terperinci. Dan ya di Bali ya, baik pun barang karing, Bali doho lah. Barang basaknya disimpan nama anda gua reponya kira nyek manuk lalu nak ngape sadap pemain ambil last minute ambil minit-minit terakhir berbelanja kawangan diri dijaga bagi kemuda-kemuda agak atur perjalanan kita batu-batu kereta kita kalau pakai marga darat perlu sabis-sabis tanang ini kereta kita keadaan ni sempurna kena juga kamu perlu gak kadang-kadang diri terlepas pandang jaga perlu jaga dan persiapan sama ega di rumah jaga juga baik juga di Bali baik juga di Gago ke tanah ke damutan macam soek daun pokok mau dia ni juga untung enggak kan ya make gas basuman kalau zaman kami hari masih pakai nekan Gago kayu api usanapan gawi pun kan ya nyuman poik nyuman lamang kupikir ya nak pergi ke pokok diri kali make gas masih make kayu api juga jadi bagago lah dan Gago soek pokoknya pematian kubuh sami diri bangsa selaku kalau ngago suing kalau ke tanah dangan bapadah bapatak diri amin kamun-kamun tabak ke suing ke tanah ke jarami dangan kadik dangan mau bagaya maka ya juga lu dahane ya dia ni hormati walaupun nyabu suingan dangan kadik dangan mau bagaya juga jamai ke cegu bapadah kampuk tanah ko termasuk ngago daun ngabuan ke walaupun dia maka ya banyak masih make bypet ke ada nilai-nilai seni bako daun minyak make kita pakai harus bapadah kampung kalau di sendiri suka atilah ya ku hanya do pengenalanku
0: kalah tu kampung batunang nasihat kita kemai rakyat kita dengar kata tu kampung dan nasihati kita yang mai di mau pegawai jarim nasihat kemai berdiri mamek dan mai sikut sediaan diri kadek bakareta jaga kereta kadek motosikal jaga motosikal dalam kampung ngamelah kita bising dia kan.
2: Oh. Oh,
0: jadi ajagalah karukunan dalam kampung sendiri. Main dek pernah mataki tadi. Dah mataki diriknya pada bangsa beradat bakat turunan dia.
2: Oh, sidi.
0: Jadi usaha diriknya jaga menjatai je dah nyamur nutuk nama yang isar padi bagi bamel ma sedia.
2: Oh.
0: Nama yang makakas jadi hari.
2: Makakas lau.
0: Makarak. Bagai makarak bagai. Makakas yang ada rumah.
2: Oh, ya, makarak mana nau?
0: Kalau makarak ada mutan. Makaraknya bagu bagu babot meng paparagi mangu ikan.
2: Oh.
0: Makarak nebak soik ndauk ng makarak. Kalau meteh teh teh makakas yang ke rumah.
2: Oh.
1: Jamai lah kalau diri nyaruk ikan di Bali ke Borong King ko jamai kada mutan.
2: Ke bakit majelis daerah ko ke.
0: Ayo kalau main deka kalau ikan di Bali dari jaruk ke diri jaruknya tapi demi jaruk tujuan jaruk tekan jaruknya banyak jaruk ada jaruk jaruk jaruk main kok
1: jaruk numpuk
0: jaruk numpuk demi ada jaruk numpuk
2: aku pun kurang pasti undang jaruk numpuknya
1: kok ala jaruk numpuk kok jaruk sehari sama lah rati baru ibarik nasi sama dua mam dah di suman aku selalu lalu kok jadi kita sedah carat kau buat jaruk numpuk.
2: Kalau gara dapat masak dia jaruk kau pemaya
1: di suman di barek sare barek unyit dah nyaman nugo jangu
2: jaruk persiapan dengan ringkas cepat reti batu ga au jaruk numpuk istilah satu istilah uga kau
0: jaruk numpuk kau ikan tu jaruk numpuk enye kungku bobot mampok ga te au
1: aulah
0: di danangal tema endek kan tau kampungnya bercerita nyamai dia membagawe ya megawe kan dia yalah. Dari kalau dia ada memang dia bau-bau rumah bertahun sendiri nanam poe, nanam baras padi sungguh sari bagawai kan. Tapi kena gawai diri tadi nyabut. Nah, kalau ada bapa padi mau ngisar nutup nyalah. Di makarak nanggok soek nggok daun kita kampung entai. Tak ingatan kalau nampak soek damai kaya tanah kajar duduk dengan mau apa padah nggok daun mau apa padah. Bahasa damai.
2: Bahasa au.
0: Bahasa. Babak di memel. Bab kuadi tai tanah diri pola bahasa ogak bang
2: sidi
0: barang-barang jadi batu nang ngajaran tu kampung ke kanak karek kanak rakyat di kampung ni ya kuhalah ame kita ame bahasa barangan dah musim gawe ame lah jetaikan ba belanja ba lebih-lebih ame lah ba kecoh dia tapi adi sadarna nyan diri dah ingatan diri selakunya dong bahasa selaku beradat bau
2: beradat sidi
0: kata-kata diri amega barang-barang malam lah kalau urak ngetak rumah diri kan kadai ada nyocok amel kata nyaring dia jaga-jaga rumah tingkah laku diri jalan tau
2: sidi
0: jadi satu lagi gae damia kan ya kan dirinya dah tinggi badinya budaya diri tarian di ada tarian yang paling popular tarian wek jonggan tarian koncong ke jadi kalau orang nari wek jonggan nari koncong ke apa pakaian tradisi yau
2: alah
0: pakai pakaian tradisi jadi kan dia ku dengar timanggung dia nyuruh tua kampung pengulu miti mau mali baju motong baju bidayuh masing-masing jadi yau
2: oh kau nasihat ya
0: satu miti mau ada jadi kalau dirinya dan kampung cobalah saya nonton kau pakai pakaian diri au pakaian tradisi diri lah
2: satu kebanggaan juga bah satu identiti diri gak kau
0: identiti diri kalau kau mah diarek kan bahani bah sinodong
2: bah sinodong
0: jadi kalau di bagawe jamai pakaian di bagawe yang pun nonton nau pakaian dengan namanya sopan je lah tau
2: sopan
0: kalau sopan je selaku
1: pakaian beradat lah.
0: Beradat lah. Ame jadi kalau mea ampuh nonton tai aku pikir pikir memang wajib lah untuk kebadangan dari waktu gawe yang bertamu-tamu. Tabuk-tabui.
2: Belai-layui diri.
0: Tapi kalau gawe kau lah pintu dibuka, api ke rumah dibuka, ame tak nak kemarin pada galap ngagui.
2: Macam kena potong karannya.
0: Mah papa endek, Oh, meba kita gawe rumah api ni ibu kok nak patut au.
1: Ku agak undang para saku au. Kadau dek gawe erik nonton ke rumah dangan. Diri ngotai iya sampai malik dau tambah sare. Jadi kalau dek gawe ingat ke mas kajam kalau dangan da ampara ba bakenik anak ke masih baranak kenek, masih ba cucuk kenek, iyalah diri layu sampai pukul 2 balas, pukul 1, pukul 2. Lalu au bahagia jadi bakara oke bakira oke ke kara oke ke jadi gua jadi bila diri bakara oke gua iyalah ngacu nganek dengan nampari mitat batai
2: jadi kira
1: urang anak ini ne be nyarek dia dengan anak mungkin dengan anak sangat sehat mungkin ada anak-anak ke gi kenek jadi ngacu dengan tidur jadi diri nonton kata juga biarlah diri walaupun diri ampu sak repo tayau biarlah urak narima diri ngan repo uga jadi sampai bayar diri nyaga jukut jakwa supaya diri sentiasa hubungan harmoni jare diri jare katakan ya diri harmoni dalam kehidupan diri di harmoni ngan masyarakat diri diri sentiasa nyaga komunikasi diri ngan masyarakat diri
0: yang pasang tua kampung lagi diri kini akan nagawi ai cocokatnya macam-macam mau. Ai cocok ai manse ada ai pahit ai paksit lah amalan mai penempat tu kampung.
2: Okey. Sate perubahan aku nanang lah dah umur dah warga masnya. Syukur puji Tuhan dari masyarakat dari selaku hasil lah dah jauh berbeza dari 50-an 60-an sampai kan ya dari segi sumber kewangan dari segi ekonomi dari ekonomi dah makin kukuh dah makin maju. Sumber pendapatan makin tinggi jadi orang nah, daya pembeli kalau memang ada bab diri dah ada duit jadi dan pada kuah pandai-pandai lah kita kalau mali paksit ataupun naik bisa jari iban pandai-pandai jaga diri pandai-pandai mali jukun kau mahu jadi harus hati-hatilah nyocok pun hati-hati juga ampus ke rumah dengan nyocok ame sampai botu-botu batin-tin lalu macam dame yang bawah meja ataupun kemai kita kawas ko ingat juga diri pajanan diri bukan sebuah rumah ampus ke lain gak dengan mau juga dan bila nonton ka ame dan sebangkah datang kita masih duduk tepaku di ko kalau saset tegak kusen dengan masih diam di ko kemai dengan ando dia tengah mau duduk ko susah juga diri berundur paham-paham lah sadang-sadang diri lain diri kawas kagak langgang mungkin ada ruang dikit kalau ruang tamu dan kenek maratilah diri tergantung pada ngapai target tontonan diri kalau 10 buah kalau 2 kong sebuah rumah 20 tin nah mau sakrik gak cek gua kalau akunya nah mau ngahayang kali gak dapat dengar bakar rumah jadi hati-hati hatilah diri, babajara jari, bategor-tegor diri.
0: Bantakau.
2: Sidi, bakataan batu bantakau. Diri nahui hat diri masing-masing.
0: Bantakanya yang tidurum bantakau, makan bantakau.
1: Jadi kalau diri nocok tai, biarlah sebagai bahasa diri. Bila dengan mari diri nocok, diri bantakau, nocok dan sakong, cukuplah doho. Kayak aku nyumarang ke rumah tua kampung keserian ir, mau sakong lagi. Nyumarang ke rumah cikgu Suimi dah sakong lagi nyumarak ngak ketua kampung kami di kampung Serayan Baru dah sakong lagi dah 4 kong sakong kuah 250 ml
2: dah salita
1: dah salita dah mai paparut dirinya 4 tahun ngandang ngak iya sampai salita kok lah lu mau bagole di
0: namanya galeo baja kemarago
1: galeong anek kode ya urang ada anak batol jadi perenangan diri ke urang ke satu cerita ke anak cucu diri ke satu cerita jaya pernah kerajaan nenekku jaya kerajaan cucu datukku nek janggutku jaya pernah kerajaan nenekku aduh jako uga aku nurti ya mega salah he aku nurti ya sebab jako aku nanang nun nenekku nanti aku nanang nunek anggutku jadi diri salahku jadi kalau kamu dak dan nunaat diri nocok ngotai
0: salah cucu kita dah nenek
1: ya iya nek endek anak salah kali dia mainnya endek jako uga jari muda nangekan ya au
2: nuruti
1: nanti lalu kamu dia akan ya niru diri
0: kalah kalakan diri nyantai kalakar makat kalakar nyocok kadang-kadang diri nyantai kata yang dah nyabut awal di karaoke main band nyamai ya Jadi antuhanya meh kak kemas sokak orang muda-muda melagui batan dayik kau. Kak bayangan kau.
2: Bagi aku, bab jan pegawaian setahun sekayan agak jadi masalah. Balik kepada tayi, bandek bantak kau gak lah. Aku agak sampai nak sadar diri jorong. Batan tak sampai udah pias baju ke pasak pau. Anak gak perlu gak jakwa rasai bau porok-porok ni bau. Ke rumah dan kenyak nyaman bapak-bapak sampai kagalanggang. Kalau baganak ke dalam sami, kamai bau buat tauan ni. Jadi hati-hati gak. Main band kau tai walaupun diri dah boleh katakan sumber ekonomi dah katakan tai boleh tolen mengikut jaga ngodar band kasih akan daun tapi dah pernah aku hati-hati menjari cikgu Roslin tai kajiran-jiran diri
0: ne endek
2: hati-hati lah dah ingat kajiran diri dah memang aneh-aneh diri so sendiri kan tam kelantum jorang jiran-jiran diri sebelah menyebelah anak sangapai suka anak agak mui diri dalam kampung hidup dalam satu masyarakat perlu nahui juga lah nyakuanya dan kita bermotosekal muda-muda bujang-bujang amiga macam mangong-ngong kadang-kadang diubah gitu punya exhaust kita macam kita dunia yang punya anak mui juga jakwa diri sesuai lah dengan anak diri
0: makanan diri tekan nak tumpi bontok poek lambang kemeti mau adau
2: nanti dia nak anak lengkap bagawe kalau baju kut kau
0: biarpun jaruk nempok pun mu juga jadi cocokan diri taikan kan ya dah cocokan manse ada masa mada tai paksit ada jadi ibot pun ada sada karaoke dah balagu dah main band
2: tanda
0: tapi jemai pendapat kita tantang nyan satu kita kegagawaian diri nyan tantang diri pajanan diri
2: ayo bah
0: pajanan diri maksudku sia tantang kermadangan nyabut teh kan cocok masakung habis berkenaun tapi jamai kai nyocok nyantai ada adangan nambai berhenti nyocok wah kak sakung lagi jamai kaya orang jaya kan ini ada agak nyalu sosin sonyo baik puak
2: susah juga
0: agak jamai pendapat kita mengajari kita apa endek
1: angkua lah diri dap diri ngotai baridup nyantai diri ngandang-andaki masa mai macam mai rasa roso jadi orang ku rasa roso kalau diri lah dah masa ku jamai perasaan orang rumah ku nanang diri karena ada yang meruak diri au jadi diri ngotai nang mikiran salah kerajaanku bansanian dipikiran dok sebab kuala dalam diri ampus diri nonton damai tujuan diri nonton diri nontonnya nyumarak ngadangan sebab hari-hari biasa diri anak nyumarak jadi masa pegawaiannya lah di nyumarak batamu dangan batamu ngalakar jadi fokus diri ngotai batamu dangan ngalakar jukut ngambato oh jamai umat tahun kita tahunnya ataupun dangan barana oh jamai peko anak sangame jamai cucu kan ya jadi angku kalakaran diri kalau ri dah diibuhi dengan diri dah nya diri dah mabuki diri nyantai doho diri dah ngaracuni diri doho nyantai dah ngan ai bisa katai dah anak bato kalakaran ku dah masa dengan terbuang lah kirai dah tasasar masa diri tasasar uga tujuan diri sebab itulah dari awal tai tua kampung diri namadahan diri mesti merancang dan berfokus jadi kalau diri mau repo-repo nang barenya ha ngotai diri mago satu tempat yang khusus ya dah sampai ngaco perjalanan majelis denganlah contohnya majelis denganlah gada diri yang diri tai gawe mungkin ada tamu naida India naida sobat jadi urak ngotai atang makanan nang diri ngotai masih rabah umpar sorosin sonyong di kua au jamaya lah kualahnya sebab diri sebagai manusianya hidupnya mesti diri rancang diri satu dan kedua diri mesti bapikir diri pikiran jamai impeke kalau diri buat jakualahnya apa rasakulah
0: sedihan kua mendeka jadi kalau tadi pasal mendek diri tentang jamai sifat diri mau menonton lah yang jaga-jaga jadi setiap kayaknya jamai diri tua kampung masa diri nyangkan diri tak nyabut pakaian diri ada tarian tradisi diri ada lagu tradisi diri ada makanan diri nyabut makanan tradisi diri tak patut kejukutnya di namanya di majuan lagi tambah lagi ame kadang-kadang kan begawe tapi anak patumpi magawe na ba buntok, magawe na ba ba lamang mesele. Sebab tay kan mandek na nyabut di batamu watu ko. Bukan neja di batamu ke kampungan, mungkin nanti atak urang jauh. Mungkin kamaru diri kamarian di lembar peladiri kaja kucing dan 45 buatnya datang. Watu gawe nya na puang. Jadi mungkin na kena di are gawe da batempi ke mana batempi rumah urang ngasio. Ya, jangan jemput ke kampung.
2: Okey, terima kasih cikgu. Bagi aku gawenya kalau anak dah tumpi bontong poe ataupun lamang kue-kue tradisi diri bukan disebut gawe ba, nak lengkap bagi aku jugut ko, jugut ke pasarnya. Kue-kue ke pasar memang bila-bila ada kian, tapi tumpi poe nyan perlu ada satu identiti diri juga. Dah mana gawe tai? Mesti mau jukut tumpian puiknya sadang-sadang lah diri nyuman ya bab jukut mudah betul tebanya lamang puik kadinya bari bahata karat juga diri bantak kau ga mungkin mariknya di suman tu 1,000-2,000 lagi nyuman lagi sedikit 2-3 ruas bab urang ngerjaan tulen dan bakalan dengan menu lauk diri lauk asli diri baru-barukan ya kami diri dim mengadakan rumah terbuka salaku. Terima kasih juga pihak penganjur. Kau dengan menu-menu asal salaku. Anak salah masak kari manuk dan juga macam-macam ataupun diri ngodar cip masakan diri. Tapi menu diri asal mau uga kau supaya orang nahui jamai menu asal salaku.
0: Allah tay kalau tumpi tegan. Mau anak kueh dia adalah tayinya buat teh jaruk-jaruk. Jadi jamai kalau nyaman anaknya diri. Yang mana nyek masakat nenyek sendiri, makatakat manok sendiri, jamai
2: banyak yang suka hati diri masak. Ada juga orang amake dicampur tempuyak secara sup ataupun digoreng tempuyak bari enyek enggak pun nyaman juga bagi diri. Kalau sekadar digoreng tempuyak sendiri pun muih juga. Pokok pada diri kece gua. Jamai selera diri sari unyit memang rempah asli diri lah. Daung sari buat sari dengan unyit centai nyekolnya. Lain-lain tambahan pokok pada diri, pokok pada kemampuan diri, termasuk kalau mau mali ikan ke ikan kolam ke ataupun mau mali sapi, tergantung pada diri sendiri tambahan kok kemampuan diri, kemampuan diri.
0: Tapi makanan tradisi diri mesti adalah atau kampung kalau tadi dari nyebut tarian diri, pakaian diri, makanan diri, lagu diri mesti mereka paham nih kan ya jamai mendek tentang mau menggawaikan mau rumah di operasi atau ada mau dicat rumah kalian tabir mau dibagi kerusi meja mau diperasihan namanya mai pendapat kita yang penting mau sedialah kalian supaya batu kayak tanang sama gak pegawai ya.
1: Terima kasih lah kocek gua tapi apa pendapatku lah hau diri ukurlah di kemampuan diri kalau urak batabir barahu batabir yang kan ya set-set tabir ku tenang baribu-ribu baragai jadi kalau diri masih mampu batabir diri ku masih ama nganama masih dapat dipakai pakailah tapi pastinya disasah ya nyaba dabu maklumlah kamu dak kan ya nak tahan ke dabu-dabu ku jadi kedeknya batuk kedeknya barasin. Dari segi kue-kue kotai kalau tumpuk kue kue ada kue tradisi diri diri nyabut si lagi nak kek si lagi nak kue-kue modernian muih tapi iyalah diri malabih sampai diri anak ringak sampai sege kek kua aku biasa juga kue menjawat kek kalau anak nyabut sampai ke sama kak 200 kua anak jaji kek kua kalau kek-kek ambajanama kan ya. Jadi kalau diri angkua lah mau jadi nyuruhan diri baikat pingak lalu dudie lalu bagantung sanuk lalu dudie dari pikiran nuga jadi cukup pariasan nantai bagi aku cukuplah diri barasih rumah diri basapu mainan apuk-apuk diri kua dipotek dika masih amainya badabu amai pokat kain bawa diri masih bajaning-janing angkua mau diparasihan angkua yang paling urang tanang urang pun anak uga nanang di rumah diri oh acap rumah kita nyandah jahat lalu bukan nyampu sak nonton kua ratie kalau dah bakata munyi kua nyampu sak nyabut ngedok diri ratie jadi angkua lah pendapat kua cikgu
0: Kalanya kita mendeknya, ingat kita muntabir kita masih batu, amai ditukar, sasa, pakai lagi. Kalau kerusi kita masih batu, kusennya dan miap. Tukar lagi al meja, kita ke rumah api ke rumah kita kan. Ini amai lah jarak engkau, eget maki api, dan rumah damai, dan engkau batai lah. Batai lah kaya.
2: Batai lah.
0: Di arek ke rumah papat masih lama pakai tingkar kata kena tail tapi kena tail pun dia pikir
1: aku ada juga baju oh tingkar kuan ibu malaikat tambi bo
0: mau rumah kau mau dicat dicat lah tapi yang penting mau berhasil lah kawasan rumah mau ditabas atau kamu mau kata itu apa
1: arum putih ditabas bo ditabas barasi barasi
2: okey tahu tu kebarasian bukan ja bagian dalam di bagian luas rumah juga perlu juga barasi jamankan dia Gari kadang susuk sasap kadang mutan ano gai ke malaria ke Edis kan ya sama ke rumah mau kena Edis jadi pangkorok pangkorok naik kita pangkorok ikut kotor-kotor mau dibuangi ditunu di perasihan komoan dan tempat tutamai juga dari ke perasihan daop dengan luas bukan sekadar muang pokat kempo basapu kadap menyupuk kesiakan naun malum lah musim gawe ores-ores jukut dan memang banyak koi sampah-sampah jadi kita batu-batu muang sampah kita yang kau perlu gak bah jadi jaga masing-masing sendiri majari cikgu suami tai pakaian diri musim gawe anak saya mesti agak barahu pakaian tradisi penting setiap aku mataki kita mai mau bagawe kaya bagi kaya bajak bukan saja sekadar masyarakat nari maksudku gawe ka manusia mayam basunat mayam batenik mayam batunang ada uga angkawin jadi kalau kita memerlukan ketua kaum ataupun pengulu menghadiri majlis kita kuah kita pataki awal lah kadik dangan dah meja orang bahasa kan dah booking dah nyampu di aduk ya tak paksa hadir di kuah kalau di sakampungan bergantik-gantik lah hari ame barimpuk ujung-ujung kamai tu kampung mau hadir
0: mengatur hari lah
2: mau diatur hari
0: Batak-pataki,
2: bapakat, diri bapak sakampungan.
0: Anak
2: barimpuk.
0: Payoh.
2: Kalau sekadar masyarakat narinya, bila saribuan tetap gawe tolin, tapi gawe ke manusia. Aku tetap mau nang muki ke pegawai nangan tai gawe basunat gawe batunang ke kawin.
0: Kampung mesti mau ato.
2: Au kada jemput enggak. Sidi. Benar, mesti mau muok diri ngadapi pegawai nangan.
1: Si diundang sebab diri satu bukat najaknya atua kampung kami mesti atang diri ngan mau bapak gaweat nyantai mesti hormat kakak tuha diri mesti diri mataki ialah urang dipataki doho supaya ia dapat ngabarondeng ngan diri dapat bat ngalakar ngan diri sesuai kana ari yang kidirinya puta yang ko mabaa ia supaya anak barimpuk ngan urang barimpuk ngan kerajaane sendiri
2: benar
1: jadi kadang-kadang diri ka kampung yan doho di ngantar ngantat kat ka urang ka ketuk ka jojok tapi tua kampung diri anak di bataki
2: sidi
1: bila dah susah baru di ngagok tua kampung bila sanang ngoti anak di taringat kaya ko lah masalah
0: bahasa ilah
1: diri mesti mau bahasa

0: mau kandak di dangalnya nanti sana pas di pegawai nya mau jaga-jaga gua itu kau kali
1: benar
0: mau
1: benar
0: mau kucing ngasih diri mau di bore juga bau
1: bore oh. Mau beksin jaji dan beksin
0: yang tidak tau kampung rumah edek masa ini dan kampung lah.
1: Oke, bagi kampung diri beksinnya ada bagian beksin, bagian veterina beksin mau ngajak asuh diri jadi kerjasama angkabat nih, bab kabat nih yang ada program beksin asuh tiap-tiap diri. Jadi tuan punya asuh harus bekerja sama dengan pihak parentah dari mataki sehari dua senapan beksin kita mesti berada di rumah asuh kita. Main jinak nyaman lah nyaru main parik siga ke diikat doh akak dibeksin baru dia pasan semula panting jukutnya ada pengalamanku kadang-kadang tuan punya su baik kerja sama ada juga dari mataki diri enak ke rumah main di ke rumah nyuat diri sendiri nangkap asu aku rasa sedih gak jako apa nak dapat gak jako diri jadi kerjasama bagi semua pihak sama penduduk kampung dan merasu ada gak kunangar ame banyak giat merasu paling banyak talueko sepintu ame sampai salon sen nak dapat ni nak dapat diri jako para giat memburu ngasu pun nak dapat bakal dia kadame lagi aku babon pun dah nak jadi kadame aku babon jari neendek katai jadi jadi harus jakolah kerjasama. Ucing diri pun mega balabi-labi dan nonton anak nyum lain nyum botai ucing kami ucing jamai gawe jako asuk diri barihok ka galanggang mati nyaka pun payo
0: dah nyok dan natok
1: nyok dan natok dan gai dangan jadi
0: kalau main dekai nang atau kampung matak tai ada urak nyen bengkeng bengkeng ngatebe ikut ke dangan nasihat dangan asuk e dibeksin bai ucingnya dibeksina bai bengkeng lah hau.
1: Bengkeng hau.
0: Yang mainnya, orang kan bengkengnya nangaki ada, ambini ada. Jadi banyak-banyak ambini lah pasal lu bengkeng.
2: Jadi diri kua binatang ngeri pihara kua ayam mandiri. Ayam mandiri kebaiknya asu, baiknya ucing, baiknya manuk. Tai jamuranku jadi ku bakal lakar ke kita ridoho. Kua jamuranku di kemanuk dengan ngarehi. Manuk dengan makat ni. Ayan asu. Dah nyu rayo karumah dangan baung karena sampah nak apuk nak dangan nak ucik nyantai bakaco dangan ucik nyantai nyu marak ngemadangan bariho sagi tempat jadi yang kualah diri sebagai urak ngan mau mas ba ayaman karena diri yang nyaru binatang kua diap muka diri maka hak diri lah mihara ia dari segi kesehatannya dari segi keselamatannya dari segi karidupan binatang kuah barik makan cukup barik makan cukup ya anak ngaco ya anak akan ampus ke bagago ke tempat dangan
1: anak mungkar sampah
2: anak mungkar sumpah, sampah dangan dan kedua an bengkeng ngotai au kalau kita bengkeng kita pagar lah rumah kita bato-bato supaya asu ucing kita anak ngaco dangan kalaupun bayi kalaupun kita bayi masih kita bengkeng uga diri kita kandang jadi diri dia dirinya karena diri yang tebar masyarakat dirinya yang tebar bakamaru ba sama barami banyak diamlah ke bukit diri ke anak panamu. Harus bengkeng diam gak menamu masih banyak tempat jadi angkualah jare nukulah ke bukit poe ke barumput tak barumah iya diri diam ke masyarakat nusahi dengan
1: benar benar
0: angkualah kelakar kami nyandi ngantua kampung Madin kampung Serangir ngan Maendek yang padi kampung Serayan Barahu cerita kami nyan pasal dirinya habis kami ngerantoi time pad di badi mea padi kola sampai kau ngai batak ngai naun kalau cerita diri lah empat di kola sabak sekolah sabako sampai ke mungkin ladan ceritai penambuk naun dia macam mea juga apa kalau diari dalam ke penambuk ke macam baca mamang banyak tinggi lebah mamang nyari naik ke angit ya bu terbelum halo tekan sekolahnya adiknya katakan berata kami kelakar ke aku yang tadi dengan tua kampung dengan maendeknya sekolah bukan kami yang pane bukan kami yang namanya
1: lebih nahui
0: tapi yang bakusi bakusi maja kata orang bakusi pendapat bakalakar lah namanya patut di bejawat senapan di gawe rumah tangga diri, pasal dia makanan diri, sampailah ke binatang piara diri.
1: Tahu, ayam mandiri.
0: Ayam mandiri, mesti mau di nyaga juga. Jamai di nyaga anak diri, minum bapak pun di

0: Tapi jagoan ya, datang ngaya jaga yang mandiri kan
1: si di
0: sama yang cukup mau dikasih jago banyak namanya hope love and peace kami temu jago lainnya terima kasih tua kampung terima kasih Mak Endek.
2: Terima kasih lah, selamat bagawe lah diri nian, bagawe bapada-pada, bagawe diri untuk diri repo, tapi dijaga juga dari segi adat budaya diri, dari segi adab diri, supaya diri sentiasa dapat dipandang yang cantik di mata orang
0: rana. Mata kampung.
1: Terima kasih hasil ke ATM pada diri. Yang Puan Angelin mari di paluang terima kasih atas samui dan ingat taat nak perlu kulang terima kasih samui selamat hari gawe
0: lagu lagi kanyan terima kasih.

Okay, mari kita sama-sama keping program kata diri The Mesnusun dengan peluah Beda Angeline Impur dengan program ti dapat lagi tangkaping nandu dengan jam de sama minggu bau ya. Okay, terima kasih minyak bersama de ngari ti pengisi segmen ngancang petu dengan apa kamar pukul perih de ngari ti kita rasa sama-sama keping aga de masu pusat berita radio Kuala Lumpur. Negara Pas N berkata pesilung bersama dengan pengaruh nama dia berkenda bi pengisi segmen ngaram pawan ya dah pukul semang dua terap ngariti. Okey dengan Sen ketika bersama dengan ngariti pengisi segmen ngancang peta 25 Nebranam 2026 dengan Sen ku ucap salam Malaysia Madani selamat ngara dengan selamat bertingkah.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua di Langkawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, beralih ke luar negara, tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa

semasa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー FM 96.2 MHz di Kuching。

Ragu Praman dari Dr. Ban Habada Mariana Serial. Ragu Didar Rami, Praman Sopra, Gah Rebi Singa, Nadi Agi Bersama Ki Di YFM Video RTM Kuching, Serama Tak Ngara Matudu Sopra Gebarangan, ya, Rebi Singa, Nadi Murad, Bersama Ki Murad Mien, Station YFM Video. Lepas ini, Tidak Pucur Praman, Ngan Ragu-Ragu Praman, Nadi Madok Sedia Ke Sopra, Gah. Sebab tidak dapat sama-sama kini ngagas ngaram pukul simang singarap ngana. Pucur dingin tak praman, Ngan Ragu Sotonios Poji, Ngan Ragu Didan, Seraru Gaun.

Rangga Praman tadi Dr. Mama Tonio Spoji ngaragu dida seluruh gaon Praman tanya risi abra adi beken tadi kip sama di YFM Video RTM Kuching ngaku nak gabrangan nak timuran bersama ke harap cuy Praman nak kapan ban segmen ngarom pawenta di YFM Video nak pukul semang dua seterap ngarep mapi cuy Praman dengan ragu adi Dr. Mama Tony Peace Bay napa ragu tujuh khas nak acet tadi kip sama gengata ngaramati di YFM Video RTM Kuching.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in barat dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Kepada istri muda, I say I love you.
3: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Raga Brahman ada dok tabana pada Tibran Sliders. Natong mu tabana ta apat taru pernah menak repas pukur pre sing ngarum sama ngarum terus so praga berangan ya. Lebih singan adik bersama ke DYFM Media RTM Kuching. Sebab aku nama dia nanti kena pia-pia di reminaret nanti kena sebuangan dia kerja selama norak kerja pengenai dengan ada risiko perangan sebab aku nama dia nanti kena dengan pemenungan kena kita gaduh bawa mutung ya menyaracu-racu nanti tu nak tu seramat tadi kita tapi saya menungan seramat nak tepat dari 27 taruh projuk minit repas sepukul repas sengara pukul semang sengara kita dapat sama-sama ikut dengan agak sengara mandi dua perua di YFM Media RTM Kucing ya kemudian dua puru 6 anugerah Jun 2026 tadi dapat sama-sama dengar ya jadual perlawanan waktu Malaysia berkepat sesan Anwati Inah Diasah Kurako dengan Ivory Coast kali pasal jam ini sama Ecuador rib dapat dengan Jerman Tunisia rib dapat dengan Belanda pukul Jui Senisan sama ke anu sama ke masa dengan Jepun rib dapat dengan Sweden pukul Jui Senisan kali pasal Turki dengan Amerika Syarikat pukul Simang Isan Isan Paraguay harap dapat dengan Australia jam di sama pukul Simang Isan Isan nanti ini Aiki 6 pasukan ya pasukan adik tanding agi Simang 2 sebetulnya Simang 2 pasukan adik dapat dia andu Spike 26 andu bulan Jun 2026 ingat nak sama-sama Abcu Praman bisa makan di WiFi video RTM Kucing yang bergerak dengan ragu-ragu Praman tadi menduk sediakan sopra kerana berbisa dengan di IKIP sama di Meran Mian Station WiFi video. Jadi kata Abcu Praman ada petang ragu setiap orang Ezra dengan Kerry Garris ragu di dan janji senang.

0: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksian so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Ingat suka ragu iti? Ragu ati? Atu ragu iti? Kan ingat dia ngojit ragu-ragu demuti?
2: Maya saat peluang, keringah.
3: Segmen Ngarbowen. So, pukul pisarem dan pukul semanggu selat marem.
2: Terus ngojit pakai gerumang sobat.
3: FM 06.2 MHz di Kuching.
4: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Teja ragu pramana ragu dueta Harry ngan Stephanie satuan isi drain susah senang adi bersama pramana so praga rabi PC habara adi hamra demian station wifi mabi dia ha ingin di bara kupak bang MRF madinati di earn kupak bang sen berainang ya isai bian semangat ngagoreng bara kopo puankah bian semangat ngan dura ani de kerja-kerja di dok nura madinati terima kasih ke di barengan adi mbah bersama ke awal segmen ngerompon ta adi mbah bersama hapcu dinge adi mbah bersama ngaso pelbara tak dalam segmen ngancang peti mari nanti hapcu dinge tak dalam segmen ngerompon ya terima kasih di barengan adi sentiasa ke bersama sentiasa nyukong YFM Abidia RTM Kuching ngana ya ya na barengan revisi ngan adi na dalam pemenungan mari nanti dengan adi kedeg erat adi dog miki yang menyara raju ya sama-sama tak jagapnya mata soprak isai menota seramat nak tepai dog tuju ingin beringat supaya tidak dapat sama-sama kini agak sengaram jadi atap jual praman adap tangan raga praman adi dog tebaan abadak Fiona John adat bidingan

Pukul 5 Singaram. Serama Singaram bisa mengaku jurnal abai dermagah do geperua so YFM Bidia. Jeraya Wara Project of Dreams Realize Pro DR 2026 repenu kat semang pat gedung di Nyabong Sarawak Guru di Lawas ngaju bulan Julai kali puan di lunduk ngan 26 bulan Ogos adire. Pengurusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato Len Talif Saleh Kidanang Karnival Pendidikan kat Kerjayana ngidia terun ia nasian penerang Bikai Skura Takah Bigatung Pendidikan Kalitian Teknikal ngan Vocational TVET Samun Kerja. Penataan program anak ina anak skura pimas ka perek rakyat. Peserta dapat nambah penyepuan berkait nurung beranja ka pinurung berajar adidok ngidia. Program mana-mana dapat ngin penerang yon komuniti bandar ka sepak pasar. Ati yang itu rebis bege anak Sarawak bian akses pendidikan samun penyekembang modal insan. Gerakan koperasi di Sarawak Nemite pada temit peluang derem pitak ekonomi hijau ke tenaga dia dapat dog pibau yang nambah penyedapat ke kakak penyekembang komuniti. Gapit Ketua Pengarah Penyekembang Modal Insan Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaid Mat Yunus Kidanang Sarawak ditakah dikenai yang kakak agenda ekonomi hijau ngapi mujur lebih 70% bisapur tenaga hijau derem penyeruah elektrik reis. Penyekembang pitak tenaga hidro, ekonomi hidrogen kat tenaga solar kuka peluang yen koperasi ngusa rantaian nilai ekonomi hijau. Ainang koperasi dapat kenut penurak derem projek tenaga hijau nimun solar komiti pengurusan sisa kat kerja kemiang lestari. Aikadan sakati tipu program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perumahan 100 narai Reis Sepak Pasar Dobitan Drum Operasi Bersepadu Office Immigration Malaysia Pitak Reis Bintulu bersama Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi dibikai dengan Ops Selera, Ops Gegar ke Ops Belanjana dok kenu di Mai Kawasan di Bintulu pigruk sok pukul ni isan-isan 22 bulan Jun nege pukul Mai isan-isan 22 bulan Jun adiripas. Menerang se Office Immigration Malaysia Sarawak Kidanang 124 naan dok persa drum operasi ane 100 naan rakyat Reis Sepak Pasar dok bitan tunduh berang masam sarah samun rebis so tipu adidok netap deh biat na deh bian permit samun nyeranggar syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak Kidanang operasi kuat kuasa rendah pederas yat netu undang-undang Immigration Reis dog tuna. Ngana ati ada agah dedo kenyusun beda Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman kadok nukar ka penyobiatah beda Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengaram ka salam Malaysia Madani.

Anak yang ragu adi dan Suzana adi Dr. Ban Bedah M. Osman. Sama ngarem ka berapa ringgit tak dalam program nak terkeningi. Aku harap ngan adi bisa mangke ngarem mati dalam buat senang. Nimun adi biasa ngarem mati angan bisa mengaku yang tak sama-sama bipraman ngan ragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarem mati atak piguru program nak terkeningi ngan ragu sejaman 60-an. A. Rahman On inah penyanyi pop ye-ye biasal so Johor Bahru. Ai selalu naik penyikiran bersama ngati berat The Strangers ka ia sebunga sekari dok ngaten so ragu i adidan cincin emas ngasawak sememperi dan pucu. Ngara mati atare bipraman ngaragu i adidan kembalilah padaku diki modong rekod bersama ngati berat The Strangers ngasawak sememperi dan pucu. A. Ramli ina ni sok penyanyi pop biaya adi temegah lepas ayah menang bertanding beragu. Semua sekali ayah beragu ina bersama ngati beran The Sing Lap 5, semayu ayah bersama ngati beran The Rhythm Boys di Kingera agi menang dalam bertanding adi dan pertandingan kugiran seluruh Singapura ngasawak semang perinan perju. Ayah menegah agi rekod ragu bersama ngati beran The Click 4. Ngermati atar ibi praman ngeragu i bersama ngati beran The Click 4 adi dan dendang anak tani. Lirik ragu hati dong nulis benda Abdul Ghani bin Muhammad Isa ke music i dong nyusut benda Adep A. Ramli di kema dong rekod gasawak semua peri dan perpi. Ngana ja ata sama-sama bipraman ngeragu so A. Rahman On bisama ngga The Strangers ngeragu i adi dan kembalilah padaku keripasana ata bipraman ngeragu dong tempat benda A. Ramli bisama tiberan The Click 4 ngeragu adi dan dendang anak tani.

Anak tejah ragu pramentas so jaman 60-an atak puju uding yang ragu jaman 70-an. Black Dog Bond dong natam ngasuas memperi ju perut taru di kitikana dah ik derep ni tibarat nepak ik duo anina dua naan penyanyi ayah ina Hamid Ahmad nga Iza Masrom. Ngeras an idea den Black Dog Bond sondi buah tibarat heavy blues British adiden Black Cat Bond. Ngasawas memperiju pertaruh ngera temit patna andinge ahli bau ayah ina Jad Masron James Simon Michael ngajadi ni buah tibarat music. Ngaremati atarek bipraman ngeragui adiden dulu dan sekarang diki ragu hati medog nai beda S. Atan ngah Harun Abdul Majid kadorikon ngasawas memperiju perperi. Elmi Saleh ina penyanyi jaman 70-an adipi asar sok Singapura. Ayah dahda penyanyi pak senegah tukang nai ragu. Ngara mati atare bipraman ngani tengah ragui adidan antara dua pilihanmu adidaw rekod ngasawas memperi ju-perju. Ayah dapat ilham ia peruah ragu hati ripas ayah ketinggal ragu sok Jepun adidan Anata Gakeru Tuko adidog tempat beda Eiji Miyoshi. Ngana ja atap cu ngaragu praman yet ngarmati bisa manga tibarat Black Dog Bond ngaragui adiden dulu dan sekarang kelepasana atap bipraman ngaragu dok tempat beda Elmi Saleh ngaragui adiden antara dua pilihanmu.

Anak dia jahatan besar sama ketinggian ragu-ragu adik temegah jaman 70-an atau pecuk udingai dengan dua tengah ragu adik temegah jaman 80-an. Rizwan Abu Hassan pantah temegah dengan denduen ini penyanyi jaman 80-an adik asar sok Brunei Darussalam. Ayah pegurut temegah dengan ni buah tengah ragu i adik dog peruah dengan sewak semperi mai prunem adik ne ragu adik dan satu penantian. Moses Vedam ina penyanyi asal tibaran Gingerbread adi dog netap jaman 80-an adiki adi agi ge bisa mangga ayah dalam tibaran nana ina sude i Chris Vedam nga soat semper i mai puju ayah nai album solo i diki ragu i adi temegah ina memori yang sepi adi dog nai bedak Bob Rizal ngana ja atap puju ubi peraman nga ragu jaman 80-an bisama Dwayne nga ragu i satu penantian ripasana puju u nga ragu memori yang sepi adi dog tepat pada Moses Vedam.

Anak tiga tambah sama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an anak jaman 90-an adi dapat pada atas nateng parik kenangan emba. Memetik ke nyami atau mesinak di penerbang program nateng dingi. Mai kemat atau berapa dingi jam ke anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep hati, aku mesedian di tengah ragu temegah jaman 90-an adi dan di sebalik rahsia cinta adi dokter ban pada Metropolitan diki medong rekod ngasawas mempri-pri-pru. Ngana aku kujukan selamat mengharumkan, selamat senang, kasut perut.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni ni kenai apa ini weh.
1: Weh, masuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu kemaat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Hei, ingat itu botol modal ketilang. Dia mati sama Ad Said dok depan. Dong maat ya bang, maat ingat bol.
1: Eh, di boli no kiki okay, depan ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kili yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon kaki nya pakainya ingat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kati telepon kanu.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dangnya dalam tuin.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tu, Pak Ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar Muki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, Ati.
1: Dek, bayar, Mai.
0: Doi, bayar ni. Tapi Ati telepon kan, oh. Wati ingat cara, eh. Katiknya, tu ingat kan ni.
1: Eh, Muti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh panu, leh. Ingat, yo, ke.
1: Eh, so.
0: Katik-katik. Tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh duh sa sikian ni ngat ni ke.
1: Eh, mesti le sikian te ba ku sana tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti. Oki.
0: Asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah tengok bertimbul ngat. Ah lepahin no ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik ah dia ku tap ah mau luah tino kita ah. Hijau mona iti
1: yo.
0: Tekan iti
1: ah mau tekan je dah
0: tekannya yo yeah. Telepon nak dibuang teleponnya ti
1: ha ya. Wah tiap tanggung mau paksa ganti ya
0: ha ingat tekannya aku tekannya nah dia mau pusing dia dia tengah download itu nah ya
1: yo
0: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat yo
1: oh watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, nya tiang ningat TV.
0: Inoh lio ne, acang ningat telepon tu, tiba-tiba nak gol, na inoh lio, ya ningat bol semena, dapat ngasuh telepon.
1: Oh, patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati, pun atau nang lalu dikiti, dapat ku teningat, atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah, takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu dibadang dia mati call ni pak mak bunak ni le tiap cuma kogoh tu ya tiap sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jora kuguru kati asal kuguru kati tiap token apa kasih aku ni no ijiling aku
0: ya.
1: Buruk dati dari milik kopi ya nanti
0: ya tiap kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asal di bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo wa so ino kan pat ini enggak so. TV ogi ge, dati ogi nang ti ogi ge.
1: Ya lah ya. TV ti. Miti pali ti pon ah. Eh muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ku.
0: Nah, menatek ni mati ni. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pot timah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Ragu di Dr. Bana pada Dino dengan Patrice dan Noga punya rindu permasa program dengan Rebi Singan Adi Hegib sama ke di WFM Bidia RTM Kuching tujuh khas ke Naga Brena di Gib sama ngata ngermati Naga Ragu supaya nak tamu peraman dengan Ragu so wooden gun ya Ragu di dana dari Gap ngana. Terima kasih ke so program dengan Pujur Peraman bersama ke di WFM Bidia RTM Kuching dengan Ragu-Ragu Peraman Adi Medok sedia supaya tidak dapat sama-sama ke dengan automasi WFM Bidia Pukul 9.2 Naga Pukul 6 Isan-Isan Spike. Thank you.

Lagi Praman Nadida dah mak muda sadasa ngah Praman Cikgu Rosi digib sama ngata ingin remati ya kemenaga ngah Praman Sindok Leo dimitir ragu mana-mana rindu. Terima kasih dosa perkembangan lebih singan di bestia bersama kena kaca madinati di YFM Media isai so perkembangan menyeram dengan ragu-ragu di medok mien ya dem agi setengah jam dengan tadi bersama dalam segmen ngah rompawan tak ia nak ngah remati ya. Ingat kemenaga ni penyimpuan untuk Soprag ya hati nak berkait dengan sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 di Jaka Retrik perungan 7,000 penyertaan so beranak sekura so pelbagai institusi pengajian pigatu ngepertubahan belia sektor awam nga swasta nga orang awam puan kadek ratus ngana Menteri Belia Sukan nga Pembangunan Usahawan Sarawak MySed Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedanang program tahunan di sebayuat dok ngata nang hari belia berdog jenama pun kabia dan bau ya tudu minggu belia dari dok ngatu di Dewan Suara Samaraha tapi kru sosimeng nek semeng 6 anuburan Ogos adi re ngana pemilihan Samaraha ya adi bertepatan seninang my beginning bahagian Samaraha ina hub ilmu adi bege puankah adi biar dua institusi pengajian tinggi awam utama di Sarawak ngah majlis perasmian adi redok sempurna pada Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Jali Tun Ope ngah semang 5 Ogos di Dewan Suara Samaraha. Akhirnya penyepuan terduk sobrak ya apa menang anugerah belia dari ngadayung masing-masing red terima betul duit RM5,000 ngah Johan anugerah Persatuan Belia Negeri retrima RM9,000 dengan Naib Johan retrima RM7,000 seninang dengan kunaga acara kemuncak sambutan Adinang Kutecah ina penyampaian anugerah belia Sarawak adi merangkumi kategori individu dari individu dayung Persatuan Belia. Ya, ingat na iyan barengan adi habiat na ada biar dari Ansua ya dari Ansua drama program podcast sambutan Minggu Belia Sarawak hati banyak kemetareh simeng next meng 6 anu bulan Ogos suati sewa 2026 26 minit lepas pukul simeng di singar mendina tengah sama ngaram terima kasih di barengan adi bestia sama adi YF Media RTM Kucing ada aja tap junior Pramana dengan ragu Pramana dari Dr. Bapada Stephanie ngaragu di dan selalu. We'll be right back.

0: Atau lagu itu? Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, ketengah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Anda di jalan ragu peraman dari Dr. Wan Berasyia, jawab pengutip, jawab pengutip ya. Dengan Profesor Praga Harbis, dengan Nadia Bestia, anda kaca mandi nanti di YFM Media. Dengan nombor tiga jam, kita menegakkan penerbangan segmen dengan rumpa wentak, pukul 19 secara pengarah, menteri dapat bersama-sama kita dengan automasi YFM Media. Hari pasana tarik bersama hari ini dengan YFM Media dalam segmen Makat Kalimahas dengan Anus Pagi, pukul 6 Isan Isan Ragu Discussion. Iguana Suzana Lin dengan Amy yang ada di ragu di dan rasa bercinta. Aku jumpa bertugas di Jalan Langit. Selamat ngarum ke Sobrega. Dapat ingatan ada berkata dan aku bertugas. Bye-bye.

0: YFM グラッサマ
1: ーグラッサマ
2: ーアソグラミトクルクドアディガンゴチトレディオスングプンモガロム Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sembang tuah nuam Payu puas ngojit ragu segmen sembang tuah nuam dengan pingin boringan ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sembang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi notap grumang radio ke FM 92.2 MHz 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kena dari tubuh ku puak teh.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak lisi doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kelupaannya muti tiak, yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak mak mak mak mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kediban. Lepas tu tiba-tiba benda buka din.
2: Asyik dia benda mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba. Terobo, ya,
0: betul. Gulu gulu ti.
2: Kini mda iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong lah. Gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Kuasa doy di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sang ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak muno itne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebis.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature muti bo.
1: Mau baki mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nya pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot dah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit dia, ngecit dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
2: Ngecek adak, mau tanya, ngecek adak, mau.
0: Domnik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung dengan semua nga.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kau dua kata ya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada tu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Ti
2: surat sikit mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sari-sari kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor, nombor ni takut ya.
2: Iya, iya, boleh.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Mai bai.
2: Oi.
1: Oh, no ni kan lai bai ni.
2: Eh, masuk kok ni. Kuning main bola nak.
1: Na bai, timbuk kopi ngalung na bai. Bai ke mat ngene. Tinggal sumbuk kali nanti.
2: Eh, moti. Pitu udah sumbuk mulu. Eh,
1: nanti dah botot modo ketilang. Ya mati na mat kait do ke depan. Deng mat yo bang mat ngap bol.
2: Eh, di boli no ke ke depan ngam main bol. Sumbuk mo gasak ninga drama kiliang.
1: Yo ninggal di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
2: Mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngah TV.
1: Ati, ingat ti. Tepat ti telepon kanu.
2: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngah dah tu.
1: Dah pun ingat gamalnya tepat ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar moki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
2: Yo mai,
1: yo ati.
2: Deh bayar mai.
1: Doi bayaran tiap tapi kati telepon kan? Wati nggak cara?
2: Iya.
1: Katinya tu ingat kan ni?
2: Muti.
1: Wah, tu pun dayung telepon telepon nule. Ingat tiyo hoga.
2: So.
1: Kati. Ingat tengah. Wati he ingat buka iti. Telepon ingat tekan Play Store iti.
2: Oh ni nanya Play Store lebih.
1: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
2: Mesti sikit te. Baku sana tekan te anda bukan. Nggak mau doi tiak. Waki.
1: Asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu
2: ini lagi
1: RTM klik
2: yo.
1: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type nah, mau luah itu no. Hitam yang hijau mula itu
2: yo.
1: Tekan itu
2: mau tekan aja deh.
1: Tekannya yo. Kalau telepon nak dibuang teleponnya itu ya.
2: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
1: Nah, tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
2: Yo.
1: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat ya.
2: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya. Suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
1: Inoh lio ne. Acak ningat telepon do ti tiba nak gol na inoh lio. Ya ningat bol semena dapat ngasih telepon.
2: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
1: Itih le aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lu di kite dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
2: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
1: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang di jaman tu kol ni pak mak buna ni le jak cuma kogoh tu ya. Jak sibuk.
2: Wah, tino senang dia. Ya. Bisa jorak kuguru kati, asal kuguru kati tiak. Token nak bekas nak mino ngijiling aku.
1: Ya.
2: Guru dati dari milik kopi ya nanti.
1: Nah, guru dati satu.
2: Bagus ku balik ke Boli. Lek guru di kursi sofa.
1: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
2: Oh, yo.
1: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
2: Ya lah, ya. TV. Miti-miti balik tipon ah. Eh,

Angan bien sereen dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

na anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching at gmail.com. Uji Bakat dalam talian do kuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen so Facebook.

0: gasak ninga drama kiliang.
1: Yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tu meja ini guna.
0: Mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telepon ti pakanya telepon keginya pakanya ninga TV.
1: Ati. Ninga ti. Ketemu ketik telepon ngano.
0: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tin.
1: Dai pun ingat gamal nanti pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
0: Yo mai.
1: Yo ati.
0: Dei dei dei dei bayar mai.
1: Doi bayar nanti tapak ati telepon ngono. Wati ingat cara. Katiknya tu ingat kan ni.
0: Muti.
1: Wah, tu pun dayung dapat nupa nule ingat yo ke.
0: So.
1: Katik katik. Ingat tengah. Ingat wati he ingat buka iti. Telepon ngerti ngetikan Play Store itu.
0: Oh ni nang Play Store lebih.
1: Duh saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
0: Mesti lah sikian tak. Baku sana tekan tak anu bokon. Nggak mau doi tiak. Oke.
1: Asik asik ya nyamati bi. Ni ngak di yuk. Nah wati ngak. Ngetikan Play Store di yuk. Nah tinggal bertimbul ngak. Nah lepas ini ngan type itu.
0: Ini lagi.
1: RTM klik.
0: Yo.
1: Ngatap ATM klik, ah dia putar, ah mau luah, tino, kita hijau mula itu, tekan itu,
0: ah mau tekan jadah,
1: tekannya yo, telepon nak dibuang teleponnya tiak,
0: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
1: ngah tekannya aku tekannya lah, dia mau pusing dia, dia tengah download itu naya,
0: yo,
1: oke mau, siap dia mau download, oke baru terbuka ngah, ingat yo,
0: oh watino padua. Patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV.
1: Inoh lieu ne, acan ninggak telepon do tiba na gol na inoh li, ye ninggak bol semena dapat gas telepon.
0: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada
1: nanti. Itih le aplikasi RTM Klik.
0: Oh.
1: Ah, dapat ninggak bol cenati. Kupon auto nang lodi kite, dapat ku teninggak. Auto nang basio ge.
0: Ada beli dang takal-takal naik kerja sumpagi no di kira jaman tuntung dapat kira
1: dapat asal tempat tipon ya asal di badang di mate gol ne pak mak buna ni le jak semu kogoh ti ya jak semu
0: tenang senang le ti bisa jorak guru kati asal guru kati ti token na bekas aku ngeno jiling jiling aku
1: nya
0: guru dati de milik kupi nanti ya
1: tu guru dati satu
0: bagus ku balik ke boli lek guru de kursi sofa
1: yo tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
0: Oh yo.
1: Bogo wa so ino ngar pat ini ngak so TV ogi ge dati ogi nang TV ogi ge.
0: Ya lah ya.
1: So, TV ti.
0: Miti miti pali ti pon lah. Muti kre pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
1: So padunya.
0: Okey lah.
1: Kopi ti mau bayar ke bayu?
0: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi ko.
1: Menatik nama ti ne. Ya ya penuh banyak penuhnya.
0: Dalam waktu ini susah.
1: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
0: Ya ya ya ya ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kak der edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat dogurin rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka lebih so 2 minggu sungo mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu mungkin kamah bersindek ngera adi dog 6 GB temitrakah awar kat nai pemeriksa penglihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga pingin bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB pesanan Nusra Ati sok RTN.

0: Sina, Sina ringa aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urak mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Patuh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya goge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni ngan cik pakai nu ataupun pakai kuah ni ngan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atinso kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua banyak, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mekid, kamah bersindek ngera adi dog 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkaa dinipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Klik harito, endu sama. Sama, ayah inah pengubah ke ayah ke adi natu rawang I adu-adu dalam seramat. Sama inah pun adi teban penyebeke, disiplin samon moral yang adepi ke jadi ke suto yang bara anak I. Yang bara anak, sama adi sekasan kena, dia inah sama adi sempurna. Pak sama adi adu-adu agi dia kira tipu susah puan ke senang. Sama, adu-adu meh agi ngah bara anak. Sidi adi ngah buat pikir ngera ke adu-adu ke pada adep rebis kena. Sungguh mana bara anak. Atak des endeh an berti sama inah manusia biasa kak ngera berguna di penurung tak kak berguna geh tipuh yen beda adep ngera rebis kena bramah ngak anu sama ngak duprundi anu beranjun jamih atak sama-sama berdoa yen sama tak bait adi gibabu udi puankah adi mahbu si ngera adu-adu diribu penyikrindung Tuhan seramat anu sama so KE di RTN.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni kena naik papai ni.
1: Eh, mengasuhut ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ingat lu nak bye. Bayu sama adik ni dia. Tengah sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Hei. Nanti dah botol modok ke tilang. Dia mati sama adik kait dah ke teban. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli ni. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telefon ti pakanya telefon ke ginya pakanya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telefon ngano.
1: Eh, muti mak sebarang gong telefon nyoma ne. Sama sam dang dang tu.
0: Eh, dai ko ningat gamal ne tepak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngat bol di telefon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Kati nya, tuh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, ada pun dayung telefon pun nule. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih he, ingat buka iti. Telefon ingat ti, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Duh saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu, anda bukan. Ingat mau doi tiya. Okey.
0: Asyik eh nyama tapi ni ngak di yuk nah wati ngak ngatikan Play Store di dia nah tengak bertimbul ngak nah lepas ini ngan type itu
1: ni lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah hati no kita hijau mula itu
1: yo
0: tekan itu
1: mau tekan je lah
0: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiap
1: baik ini tiap tangan orang mau paksa ganti
0: ya nah ingat tekannya aku tekan ngak dia mau pusing dia dia tengah download itu nah yo
1: yo
0: oke boh siap dia mau download oke baru terbuka ingat ya
1: oh wati no padua patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon do tiba nak gol ena inoh lio ya ningat bol semena dapat ngasuh telefon
1: patut le oh ni ada nanti ah ada nanti
0: itih le aplikasi RTM Click
1: oh
0: ah dapat ningat bol cara ti pun auto nang lu di kite dapat ku teningat auto nang basio ge
1: ada beli dang takal naik kerja sum pagi no di kerana jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tiba-tiba dang di jaman tekol ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Jak cuma kogoh tu ya. Jak sebuah
1: tenang. Wah, tenang dah tia. Bisa je lah kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bekas dah. Ngejiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Ya, guru dati dah tu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino kan pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV ti.
1: Miti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Menatik mati ni. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku poti mah susah.
0: Makin penuh. Adit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pemonu kais dan puasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nep ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, mitia daingan blokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil de ngan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Berangkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berangkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut de jahat, sa kais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan apun ga sarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mak da kais Allah subamuat pa'a propas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno ada nimet tapa algi doengan. Abu berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu tapa semayang sen kais dabi dusa dan muti adin do takar kai Maria Pogus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus kada de semura da adin dari aneg nagan-nagan dai nyuangan. Amen.

Bunga Sipun pun dega. Penyita Minggu Belia Sarawak 2026 jaka nguruk rebis juk ribu naan peserta. Saraguna dada pakai vape depan pemiang de teban pigapang. Jeraya Wara Pro DR 2026 dong ngatur di 94 gedung yen kuka peluang pendidikan tivet ka kerja yen anak skura. Selamat sesangka selalam Malaysia Medani bersama aku Hazel Dias dalam Gado Proaso YFM Bidia. Madin tengah dega. Penyita Minggu Belia Sarawak 2026 redok ngatur di Semarahan so semengnem anuban Ogos jadi penumpu tibaran pemiang di Reisati. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tuke Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah gedatnang program mana redok kuka bedak Premier Sarawak Dato' Pantinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngas mengrimah anuban Ogos di Dewan Suara Samarahan. Bermasam acara redok ngatur nimun aktiviti sukan, rekreasi, keusahawan, e-sukan samun penyikiran kajua produk tuke dagang merak. Miu di Kuching Ainang, program mana jadi terun, ia ngatun kabedak beke tiburan pimiang setinggara rabis tamak samun dapat kakat pi kembang rais. Rebis juribun anjaka suak program mana aditaban tema Belia Aspirasi Kita. Setelah Dato' Sri Abdul Karim kedatang tren saraguna dadah depan pimiang samun pengguna vape adidok sapur ngedadah ada teban gapang ke rakah kuat kuasa berguna adu-adu dok pideras. Sungguh mana indeks jenayah dadah di Sarawak gibabu dapat dok nura ke kedak so adiskasen rapat di Reisati. Ainang so beran Januari neg 20 an beran Jun sawati polis diraja Malaysia PDRM Sarawak serapas rebis 5,600 mililiter pin vape adi beragar rebis di juta ringgit adi bin bahan adi dok negah. Dem tipu adi sama rebis 7,500 kerja nakap bikai saran narkotik dok rekod dindi abang is. Ai kedatang rakah nurak dadah berguna kerjasama perpihak saman agensi kuat kuasa kaum pimiang ka masyarakat. Jeraya Wara Project of Dream Realize Pro DR 2026 redok ngatur di 4 gedung dindi Abang Sarawak pigerut di lawas ngaju anbran Julai garipuan di lundu ngadu 26 anbran Ogos adire. Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talif Saleh kedatang karnival pendidikan ka kerencayana nyedia terut nyisun pinerang bikait sekurah takah bigatung pendidikan ka training teknikal ngat Vocational Tivet saman kerja. Penetan program mana inah anak sekurah pimaska pergerakyat. Peserta dapat nambah penyimpuan bikai pendurung beranja ke belajar adidognya dia. Program mana mereka dapat ingin penerang ke komuniti pasar saman sepah pasar. Ati ia natu rabis bega anak Sarawak bian akses pendidikan saman pikembang modal insan. Projek Katu Takah Bandung Ratus di Pasar Bisa Batu Ju, Kota Sentosa, Madinati Mekemas Punoi, adi meteban penyebamai kadai ratus saman ngerak lebih jual di kawasan ana. Projek adi bergara bis 205,000 ringgit ana, dok tanggung sok program transformasi sepah pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin kedatang projek jadi pimunas yen kerja katu takah pasarana adi sebaik hati menegah dan masang dribo RTP. Bekas pimudah ni membandung ke pasar kena pindura adi sukup berguna seperan pimbisik penyihat samun imej kawasan. Aikin rasa katik tipu rami serah projek kanak Mija. Picu ungaga. Malaysia berguna di penetap undang-undang lebih sebekeh yet nura susah jenayah cyber adi
De Biskap. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Geratnang jenayah cyber madinati deka es berkait dengan ngaso sistem komputer pak menega berkait dengan kerja nipu derem online neku identiti ransomware sama sara guna kecerdasan buatan AI. Ainang perungun 66,204 kes nipu derem online dan rekod student sewak peraja adi tabar rugi sindak taruh bilion ringgit. Ai Geratnang Marga undang-undang anak cukup berguna yaitu tu pitak cyber is ada lebih seramat sama dapat gerindung pinyi utung rakyat kar is. Perih Pro 2100 Mai Pro 2 buah skura jenis kebangsaan bisina di Sarawak madinati bien birit kelas pintar yang bedak beke transformasi pendidikan digital di Reisati. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Geratnang piguna teknologi digital dalam birit kelas madinati suku berguna yang menyedia anak skura yang nura ong adi de bisengan di teknologi. Berita Sarawak bersama gabungan Lembaga Pengurus Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bantuan Sarawak oleh PJU Pibayar Inisiatif Anak ke sekolah-sekolah di Gibayu terima pemudahan. Air kelas katik tipu rami masang birit kelas pintar di SJKC Chonghua Krokop di Miri. Ainang pendidikan PJU jadi penetan berita rais dalam menyikambang modal insan Alistama di Sunyi Sendu. Sarawak rugi lebih taruh ratus ribu ringgit setegar kes perusak buat reta pangka vandalisme adi berkait dengan perita arat dindi abang Sarawak student brand Januari adi lepas. Penerang sos Sarawak N. Richie Geratnang taruh permai kes dan rekod setegar dati di pitak reis Kuching ada adi berkait dengan rugi 164 ribu ringgit. Kes sana berkait dengan kerjaan aku sama perusak kabel ke pengekas perita arat di kedu-kedu kawasan di menjalan siol kanan, Jalan Setia Raja, Jalan Stampin, Jalan Landeh sama kawasan perindustrian Bintawak ke Demak Laut. Sarawak Energi Geratnang kerja miki berguna nukar kabel ke pengkas adi dong naku pangka rosak ke dasop berguna tenaga kerja ke sumber adi berkait. Deratus dok ingat pada report tada aktiviti adi dekena iat ngatak pengkas pemudah ratus pari dok perusak. Sinaks mang taruh ribu taruh ratus naan mujur seun kerja pari asir intervensi pasaran buruh adidong masang beda perita. Opis sumber manusia kesuma Geratnang kepkiang anak dok rekod so semang 2 Jun adiripas bisengan so statistik pertubuhan atur seramat pekerja Pertubuhan Atur Seramat Sosial Perkeso. Kesuma Geratnang, pemujurana ina keda so rebis 62,000 kerja adi mujur dong ngisi so portal My Future Jobs. Baga individu seen kerja pari derem pitak perkhidmatan prabarang ka pramin. Derem tipu arisamah perkeso pejuup teras program katu pimahir saman training ngaturuk ngera adi siro kerja nam pimite industri. Perungun 100 naan rakyat Rais Sepah Dobitan dalam operasi bersepadu Office Immigration Malaysia Pitak Rais Bintulu bersama pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi yang dibikait dengan Ops Lera, Ops Gegar ke Ops Belanjana dokanu di mai kawasan di Bintulu pigeru sepukun di isesan 2 Jun dan mai isesan 22 Jun adari pas. Penerang so Office Immigration Malaysia Sarawak Geratnang 124 naan do persa dalam operasi ana. 100 naan rakyat dari sepa do bitan tunu bermasam sara samun rebi so tipu adidong netap de bien permit samun meranggar syarat pas. Office Immigration Malaysia Sarawak Geratnang operasi kuat kuasa Red Dog Pideras ia netu anak-anak Immigration Reis Dog Tuna.

Ngengemas gapai bahasa puun-puut ni. Pinyita Minggu Belia Sarawak 2026 jaka ngeruk rebis 7,000 naan peserta. Saraguna dadah pakai vape depan pemiang dede teban gapang. Jeraya Wara Pro DR 2026 dong ngatur di Semempat Gadung yang kuka peluang pendidikan tivet ke kerja yang anak Sarawak. Ati dagaso YFM Bedia dong Yusud Medak Sharifah Ojawiah Wan Abdul Rahman kadang nukar ke Pimio Biata pada Vicmo Lawrence sa section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: lagu perantah bersama dengan Barbara Edward Kembet Janji. Mai Kembet Janji dengan Yesus Anwati tinggal berarubor Piala Dunia FIFA 2026. Kari pasal titik lagi berarubor Enji.
1: Ada lagi perlawanan ya. Dua lagi perlawanan kita. Pukul jauh berpagi.
0: Selamat Yesus yang berangan adik bersama ke ADYFM dia. Semoga terima kasih yang berangan adik bersama ke ADYFM dia. So pukul 6 singumi anu meja. Kalau lagi radio lagi bayut up.
1: Ada lagi di masa lagi keping ya masih
0: betul,
1: kedengar
0: betul mai dengan takji kajian ge berarubor lepas satik teh
1: ya
0: metetu genang kopi mendik jak di tulis
1: kawasakan mendik jak memang bejak jak nama sungaru na lagi
0: betul kas dengan sama sesan ge berangan adik kedengar radio sama RTM klik bersama ngaku Hazel
1: dengan aku Angie
0: adik permandangan tui taru jaman dekat pukul PE sesan teh kas dengan sama sesan selamat anu rima aku rasa je anu rima ti agi semangat lebih nisit
1: lebih semangat lah
0: lima ke dua semangat gak makan pakai jumpa tema bireh
1: ambil dua sama celak pagi ti bang mana berdaya
0: teban handy plus
1: mati bang pakai yang handy plus okay. Celak ya kan ke Hazel menang biri ya
0: biri ya
1: bau pun menang biri ya
0: biri ya kami serian
1: celak ada lagi menang biri ya mana celak lah mana biri ya kan betul mana biri ya biri ya mati mengenakan muatin lah mesti ada handy plus biri ya
0: kami biri
1: ya mami dua celak merah merah menyala mi dua de konti bagi ti.
0: Anak reti je anu ati anu rima anu semangat ye berata kas negeri semangat ge amai anu ati agi berarubor Tunisia ngan Jepun.
1: Tunisia dengan Netherlands.
0: Tunisia dengan Netherlands.
1: Tunisia dengan Jepun. Ui laju.
0: Sweden.
1: Tunisia dengan Netherlands. Dengan lagi Jepun dengan Sweden.
0: Betul. Sweden berpet dengan Jepun. Jepun anu ati sama-sama tangi sokong sebagai reis Asia.
1: Ini masuk bino Asia. Selain masuk South Korea.
0: South Korea makara.
1: Allah na South Korea. Harapan lagi yang sebenarnya. Jepun dengan South Korea ti harapan bagi kita Asia. Pemudi pun nak Allah berlawan dengan South Africa.
0: Sungguh pun nak ji sebagai reis Asia. Tak patut ke
1: bangga.
0: Amai dua reis Asia di mujur
1: betul
0: nang ta Asia limun reis ta di mujur merut Piala Dunia
1: betul jadi Jepun sokong kita mati
0: betul kas nega mai kamu lepas titik dan limun biasa terdapat sesama keringa agah dan pimiu
1: bukar sadung
0: ka agah dan pimiu bawa jaga dapat dan keringa ya pukul cu setengah isa santik kas nega tak gi bayu gas taji pasar anika topik
1: mijang ngupi
0: topik mijang ngupi ke Enwati ini berkait dengan demam bola
1: hari ini masih lagi midu demam bola ya.
0: Baba. Setekat Piala Dunia tak kata pasal.
1: Masih Piala Dunia. Selagi nak bayu tok final.
0: Okey. Atak rek berkongsi pasal pengalaman tak jadi penonton ataupun pendengar. Ya, nak beraruh bor.
1: Ya.
0: Rabi sehingga kami jemanjah je.
1: Sani na. Betul, Zul.
0: Wow, Rami. Tebet minggu, sama-sama guru di Awah, di Tenyu, buka radio, sama-sama
1: on radio.
0: Sama-sama kedingah beraruh bor.
1: Pelawanan, ngap sayot. Ngamin, si pengulas the famous, mati kita bedah. Si pengulas the famous. Memang cukup famous nama ti.
0: Cukup famous. Kasi nega kami kami ia resinak-sinak gol je. Nervous.
1: Nyam dah stadium.
0: Kasi nega ia dah berang

0: kanan dikira angan agi tinggal berubor di stadium ka, berubor di kapung ka, berubor yang anak-anak agi ge, aku sabar nang agi ge pengalaman ngan
1: Hazel kudu kali no.
0: Pengalaman tak tinggal bor
1: semangat lagi
0: semangat ingin di
1: barang anak lebih semangat mesunak anak sampai menang mami bisingilah.
0: Okay, lepas tu dengan komen di Facebook
1: kan cerita lagi ya.
0: Okay, tapi cikgu dengan Ragu Pramanta dua tengah Ragu sediakan siapa bersama dengan Nazri Ambakai Sibarang bersama dengan Elawati Tayung.

Put Minggu Belia Sarawak 2026 jangka nupan lebih 1,000 orang pimujang. Salah guna dadah bisampur vape ngemuh pimujang makin bitamah. Jeraya Wara Pro DR 2026 singgah neg semengpet daerah muka peluang pendidikan TVET dengan kejaya neg anak Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Minggu Belia Sarawak 2026 era sambut de samarahan mesu semeheng neg semengenem anuburan mahi jangka ihong pimeneg. Pimujang Demeneg, Menteri Belia Sukan dengan Pimanjang Pidagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang program Ira Buka Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, wang semerimah anuburan mahi de Dewan Suara Samarahan. Ahi pengisi program mesusun mengaktiviti sukan, rekreasi, dagang, e-sukan, pameran dengan nyua produk pidagang muda. Lebih danti nak beli sagah de Kuching. Program ti peluang ngeket pimujang bisaya, bidaya saing dengan suwe nulung pimancang negeri. Lebih 1,000 orang jangka suwe program minen tema belia aspirasi kita. Dato' Sri Abdul Karim menang salah guna dadah bala pimujang madi iti sininceh minen vape bisampur dadah perlu tindakan pihak pikuat kuasa. Nemenang indeks jenayah dadah de Sarawak masih de tahap dapat nurus dengan paling kurang de negara. Mesuburan ini neg duprundi anuburan ti Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak ngirampas lebih 5,600 mm cecair vape berega lebih 1 juta ringgit bisampur dadah. Timpo de sama lebih 1,500 degdakep berkait salah narkotik rekod de seluruh negeri. Nemenang langkah ngilawan dadah perlu kerjasama semua pihak mengagensi penguat kuasa gerumpung pimujang dengan inya ratus. Jeraya Wara Project of Dreams Realize Pro DR 2026 era singgah neg semengpat daerah de seluruh Sarawak. Tegi de lawas iju anuburan ju dengan mangan de lunduk 26 anuburan mahi. Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talif Saleh menang Karnival Pendidikan dengan kejaya sedia peluang interaktif dapat pinerang pengajian datu, pendidikan, latihan teknikal dengan vocational TVET serta kerjaya. Program numpu bala pelajar inya mengemas sekolah dengan anda emang dengan semua peringkat umur. Peserta boleh cun pinerang berkait bantuan belanja dengan loan pendidikan disedia perintah. Program dapat ngurang encah pinerang inya ratus kawasan pasar dengan sepak pasar. Langkah ti ngancak ihong anak Sarawak dapat akses pendidikan serta pimancang modal insan. Projek ia jaman ratus de pasar basah Batu Ju, Kota Sentosa, ITSM mesiap. Bala pidagang dengan nyaratus de kawasan ti dapat minan kimudah lebih paguh. Projek berga lebih RM205,000 tinanggung belanja dorongan program transformasi kawasan sepak pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin menang projek ti pelengkap kerja pikatu taraf pasar derungan RTP. Kimudah ratus mengjaman dengan pasar peranan penting aspek pingresi, pingihat serta imej kawasan. Jaman metunah bau, itise lebih bersih dengan selesa tinan pidagang serta nyaratus. Dari nanti di majlis nyerah projek Andu Nyenduna. Pisilung lagi agah.
Malaysia perlu draft undang-undang lebih tegap tinenura jenayah cyber makin jaji penyusah bahas. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menang, jenayah cyber ETC kait setakat nengku merut sistem komputer, ngerangkum nipu online, nengku identiti, serangan ransomware serta salah guna kecerdasan buatan AI. 66,204 kes nipu online rekod sewak taya kehirugi sendek taruh bilion ringgit. Memenang pramu undang-undang tinenentu ruang cyber negara selamat serta dapat melindung penguntung rakyat dengan negara. Peribudua masuk 192 sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak ITC lengkap kemudah bilik darjah pintar tinan transformasi pendidikan digital di negeri. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian menang, minan teknologi digital abi bilik darjah ITC perlu tinan pelajar sedia nura dunia teknologi. Perintah Sarawak bersama gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak Rap Luas Inisiatif Negsikulah Bayu Terima Kimudah. Nabi ucap muka majlis ngilancar bilik darjah pintar di SJKC Chunghua Krokop de Miri. Namenang perintah negeri numpu pendidikan tinan modal insan bidaya masa-masa de Irak Meneg. Sarawak rugi lebih taruh ratus ribu ringgit kes perusak reta ratus menglampau jaran di seluruh negeri. Mesuburan ini de merimpas. Sarawak Energy menang, taruh perumahi kes rekod setakat ITC kehirugi 164 ribu ringgit de bahagian Kuching. Kes nengku serta perusak kabel dengan pikakas lampu jaran nehen ahi tempat. Tempati di jaran Siol Kanan, jaran Setia Raja, jaran Stampin, jaran Laneh serta kawasan perindustrian Bintawa dengan Demak Laut. Sarawak Energy menang, perlu nganti kabel dengan alat dok tangku atau rusak dengan perlu tenaga kerja serta sumber berkait. Nyaratus dok pinta ngeriport aktiviti perusak pikakas ratus. Sendek sementara 1,200 individu berjaya cun kerja bau hasil intervensi pasaran buruh tundah perintah. Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menang, rekod setakat 2,6 darimpas ngaka statistik. Ngajar statistik gerumpung penyelamat sosial perkeso. Kesuma menang, Kihong Ti Senincai Setengah mesu lebih 62,000 inya berjaya dapat kerja melalui portal My Future Jobs. Paling ihong dapat kerja di sektor perkhidmatan, dok najah sektor pembuatan dengan pembinaan. Gerumpung penyelamat sosial perkeso ngatur program belajar kimahir bau, tinan nulung inya masih magau kerja dapat kimahir bau sesuai dengan peminta industri ITC. Seratus orang inya mesu bina sepah dok tahan mesu masa operasi bispadu Opis Immigration Malaysia bahagian Bintulu bersama pasukan polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi Ops Selera, Ops Gegar dengan Ops Belanya tunah nehen mahi tempat kawasan Bintulu. Tegi pukul ini berpagi 20 anuburan 6, nek pukul mahi berpagi 22 anuburan 6. Opis Immigration Malaysia Sarawak menang, peresa 124 individu timpuh operasi. Hasil peresa 100 inya mesu bina sepak, dok dakep sebab ahi macam salah mengandai lebih mesu timpuh, hanya pas atau permit serta ngilangar syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak menang, operasi penguatkuasaan pisilung tunah ngancak inya ratus ngajah undang-undang immigration negara. Tinan ngemasa gapu una binaca bau.
Nyambut Minggu Belia Sarawak 2026, jangka nupan lebih 7,000 orang pimujang. Salah guna dadah bisampur web ngemu pimujang makin bitamah. Jeraya Wara ProDR 2026 singgah neks mengpet daerah muka peluang pendidikan TVET dengan kejaya neg anak Sarawak. Kesen Keti Agah Berpagi susun bedak Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bersemangat Valerie Tiam Dawa E. Kas negara J Dawa E tak tinggal nyebut ke pasal lagu Dawa E. Kami tak tinggal barubor, kami tak tinggal referee E
1: berkedai.
0: Pak Karyati kejutan
1: referee Dayung.
0: Referee Dayung. Adina referee Adis Dayung Adis Bungas
1: ini ya.
0: Piala Dunia. Diki sejarah dalam Piala Dunia Dayung jadi referee. Lebih sehingga ia na berharu mati nanti Tunisia berdapat dengan Netherlands. Diki referee hati biasa sok Mexico ada Kecia Izel Garcia
1: dalam dunia main bol.
0: Kami jadi referee dayung berharu bor dayung perkara biasa
1: selalu tebuk ya.
0: Pak Iti Karyati ayah jadi referee ia berharu bor dari kami tertinggal kuasa di tengah dayung.
1: Betul, kuasa di tengah dayung ya. Lebih lagi depan dok pilih jadi pengandil utama.
0: Betul. Ayah dok mien ayah ina dayung si bungas sore isi di meromien ia na Piala Dunia dari pibrut ge jadi marit nati kami tak tinggal tinggal saiz perang ichi
1: sing Asia
0: si tada kami banik nga pemain-pemain di Padang marit nati.
1: Betul.
0: Pak ati nang ta meting
1: tapi cukup kayu, lincah.
0: Betul. Meting kayu mustahil sebetulnya.
1: Betul.
0: Jadi ati nang ta meting perbezaan asa dari ngedayung.
1: Hanya beza ni ya.
0: Dari kerja-kerja. Lebih sehingga kami tak tinggal mari nanti. Bagi kerja-kerja dari adi dapat dayung
1: naik. Pendapat lagi dayung
0: kerja-kerja lah. Dayung dapat dari naik. Jadi hati nang tak kerja sama sebetulnya.
1: Jadi tidak dayung dari setara ya. Sama-sama. Sama-sama guna kerja.
0: Okey. Mari kepada pasal titik telah bersama kedengar. Agar dalam pimpin ubah jaga. Paksa yang nak tak. Bicu ubi pramah dengan bersama. Enggak. Esin tren, penyusah bunyak kali pasal bersama dengan Dagendas Band, Bak Bikorot.
1: Bikorot.

Semangat semuti pun-pun abar. Pingrami, Minggu Belia Sarawak 2026, Ginjaka Ngguruk, Robi Ju, Ribu Naan Nya'a. Penusa dadah ngerusuk vape dupan belia makin awan Nya'a da'e. Roadshow PRO DR 2026, Odiki Semangpat Watas an buka peluang pendidikan TVET dua keroja saan onak Sarawak. Selamat pagi bersama Dr. Leni Jemon dan apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pingrami Minggu Belia Sarawak 2026 ia bernai di Semarahan Tajo Smong. Nog Smong Nuam anda boleh mahu iti ngijaka jadi pinumpu barang belia di negeri iti. Menteri Belia Sukan dan Pemasang Nya'a Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang program inoh ya oboh tajo dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Smong Limo anda boleh mahu di Dewan Suara Semarahan. Moga masam aktiviti maupun nyusun dan kedai aktiviti sukan, rekreasi, keroja dagang, isukan, bayar pitanga dua bijua produk usahawan muda. Ia subordiniti dan sidang media di Kuching. Ia namanang program ino tong jadi platform saan piru dua kayak bara belia dan jadi robi broga bayar tapot nai duman dan pemasang negeri. Robi Ju Ribu Naanya ngijaka suak dan program ino dipakai tema belia aspirasi kita. Semadina Datuk Seri Abdul Karim Nang pinusah salah guna dadah dupan belia dikodak pakai vape dogi dadah dange modanya sai sukup awon dua rakah penguat kuasaan mesti kita bu obonai. Sungguh mana indeks jenayah dadah di Sarawak masih dikawal dua jadi kodak sok negeri dekurang kes di negara iti. Ia nang siri bulan di nok 26 bulan iti Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak morapas robi 5,600 mm pin web. Dogi obok sapul dadah bitukuk robi ni juta ringgit. Dan tipe sama robi 7,500 naanya a mau buat takap di seluruh negeri stigar penyalah narkotik. Yoh nang sejak batai penusah dada biguna dan kerjasama suap pihak di kodak agensi penguat kuasaan pertubuhan belia 200 debogo. Roadshow Project of Dreams Realize PRODR 2026 Yodi Kismongpat Watas di seluruh Sarawak tajo dilawas dan ju on bulan ju nogre de pio boe dilundu dan 26 on bulan moi. Nenaim Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gegasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talib Saleh Carnivore pendidikan dua kejaya ino sedia platform interaktif saan ninga pinorang pasar pi belajar takah bigatung pendidikan dua latihan teknikal, dua vocational TVET, dua peluang kerja. Kaban dah buat niat saan program ino yoreh bara onak sekolah, odope demo mokwa sekolah, sino sama bayar ratus de bogo. Nya adenog tong tapod ge, dinga pindorang pasar pindurung belanja, dua pinanggung belanja sekolah, dogi obuah sedia. Program ini tapot ngurang osah bintorang komuniti pasar duh luar pasar. Iti nganya anotap robi bogo onak Sarawak tapot akses pendidikan bayar bimasang modal insan. Projek kakak takah Jamaratus di market bertujuk kota Sentosa adin mau siap. Iti yang ingin pinyonang duduknya adenog mirih barang duanya ada bejua di kawasan ino. Projek bitokan robi RM205,000 ino oboh tanggung ngerusuk program transformasi luar pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa.
Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sinang Project Ino Yore Kodakso Kroja Kakat Takah Pasar Ino Dedio Iti Obo Ponu Deribu RTP. Pimudaratus Dekodak Jaman Dua Pasar Nai Ayu Duman Dang Aspek Pibresi Penyihat Dua Image Kawasan Ia Sebeniti Takah Majlis Sorah Project Ino Sumiai. Kita buat dua abar. Malaysia berguna dan undang-undang pakai ngijoin penusah jenis cyber demakin kompleks. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidinang jenayah cyber adinmu idosi jang ngelibat nyanoku morotkan sistem komputer pak naik kerajaan nipu dan talian. Noku identiti ransomware bayar salah guna kecerdasan buatan AI. Ia nang 26,204 kes nipu dang talian mauboh rekod dang sawar pas ngiribat rugi sinok taluh bilion ringgit. Ia nang ramu undang-undang ino suku bigunas an notab dunia cyber negara Robi Selamat bayar tapot ngelindung hak rakyat dua negara. Pri berdua sok 100 moi berdua sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak adit mogi bilit darjah pintar dan berkas transformasi pendidikan digital di negeri itu. Gapi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang pemakai teknologi digital dan beli kelas adit mau jadi barang di suku biguna saatnya dia pelajar ngijauin pinurak dunia di bergorak pakai teknologi. Berita Sarawak bersamah gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina bantuan Sarawak yakni tubuh peluas inisiatif ino ki sekolah-sekolah de arok soe ogi pemuda ino. Ia sebeniti tak kata jauh bilik terjah pintar di SJKC Chunghua Krokop di Miri. Ia nang berita negeri Sukawateh ngimpingi dia dan pendidikan sampruah muda insan tetapod Braga dan Sundi Sonu. Sarawak rugi robi taratus ribu ringgit setiga kesnya perusak kelapu orang di seluruh negeri tamburan di Deropas. Nunain pinorang Sarawak Energy, Siri Adin taruh permohi kes. Mobile record ngelibat rugi kira 194 ribu ringgit di bahagian Kuching sejak. Penusa ini ngelibatnya anakku dua perusak kabel, 20 kas lapu orang di kudu-kudu topat di kuda orang siul kanan, orang setia raja, orang stampin, orang lande, baik kawasan perindustrian Bintawa dua demak laut. Sarawak Energy nang kerja-kerja gati barang deboh noku, biguna dan bogok belanja, sobab saan bayar upah, yang ada kerja, dua miri barang, demok moyap. Ratus obos bayar dari kas naik pengadu sekira ogi kirin. Nya anai urah perusak lapu orang dua pimudah ratus debokon. Sinok smong taruh ribu taruh ratus naanya mujur soan kerja bau ngilusu rahkah morot sapul berita dan pasaran buruh. Nenain Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Degeno buat rekod nok semong dua on bulan nuam deropas nuna statistik pertumbuhan keselamatan sosial per keso. Dang pingunangnya kesumanang ino kodak sok robi 22,000 penempat kerja demo obah sidia ngirusuk portal My Future Jobs. Bogo odopeh tapon kerja dang sektor perkhidmatan bituna dak sektor kilang. Dua pembinaan. Dan masa bersama, perkeso kita buat ponu program nama pimanai dua latihan bau saat turung yang ada kari kroja nuna oni deran industri. 100 naan rakyat negara luar oboh tanda operasi bersepadu. Opis Immigration Malaysia bahagian Bintulu bersama Polis Marin wilayah Limoh Bintulu. Operasi ngelibat Ops Serera, Ops Gegar, do Ops Belanja, obonai di Moi tepat di Bintulu,
tajoh pukul 9 pagi, 20 ni on bulan nuam, nog pukul 10 pagi, 22 on bulan nuam terlepas. Nuna pinorang perlu ada Opis Immigration Malaysia Sarawak, 124 naanya a, mau buah perisa dan operasi ino. 100 naan soeh, obah tapod naik bogok masam pinyala dekodak roo, robi sok tipuh debongi bonar, doi pas, atau permit sah bayang dilanggar, syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak nang operasi penguatkuasaan, yang ketubuk bonai saan notap nyaan nuna undang-undang Immigration Negara. Dan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna. Pingrami Minggu Belia Sarawak 2026. Ngijaka nguruk Robi Ju ribu naannya. Terus ada dah ngerusuk vape depan belia makin awon nya ada. Roadshow PRO DR 2026 odiki smong pat watas ambuka peluang pendidikan TVET dua kroja san onak Sarawak. Dan itu abah YFM Radio Dobo Sidia Dak Sharifah Aujau Yah Wanab Dora Man Dobo Nukar Kang Sida Bau Dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: Okay, ni jangan ragu perantau bersama dengan RDMD band ni Jen Aseng Bicinta. Jadi hati nak report genus so Office Meteorologi Malaysia ia nak tipu semeng 2 jam dikit pengurus pukul ju isa santeja dikit ia nak isasat nak luati jaka agi ujen di kudu-kudu tepat. Lebih segera di Kuching, Semarhan, Betong, Serike, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang ke jaka gaya anu kena di Serian, Sri Aman, Kasibu. Yang singgumi anu jaka agi sebab ribut duduk hijat di kudu-kudu tepat lebih segera di Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang, Gajaka, Gaya, Anu Kena di Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibuka, Mukah. Raut Gerumbang asal 0.5 negni meter ke sebab puasa selatan barat daya ngaraju ia asas meng neg 20 km ni jam katakah peras anu hati ina asah 2.4 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikit pukul 10 pukul ju isa santeja kas tu geji. Kau betul tengah report gaya anu ti yang pagi ti sesan anu ati agi kudu-kudu tepat di Kuching yang jaka agi ujen. Singumi andu agi ge sebak ribut duduk kijat dari jadi ke di Kuching di Serian. Jadi yang berangan agi dari pimanungan rabi siga berangan di kadik Parik Kapung. Singumi andu ti. Rabi siga beringan tak pakai motosikal mai ke sedia jumpa ujen.
1: Baju ujen ya.
0: Betul.
1: Baju ujen sedia.
0: Agak sedega mai ke mata hian beringan di agi ge kita lagi temik peluang anu hati anu rima rek penuju rek muah ka Bintulu ka Miri ka netu genang moto tak selamat
1: dua keadaan selamat.
0: Jadi hati nak ngata sama-sama netu nak ngata selamat dekat tarun adi tatu cu. Jadi
1: cek semua ya mesti dicek semua tak yuk angin cukup minyak cukup mesti bukan saja angin tayar bila pika kas pun mesti ya ni dicek lagi ya
0: kas nega yen piala dunia FIFA 2026
1: balik lagi
0: ma diki kemarin nanti Tunisia 0 Netherlands 2
1: asa the score na Zul
0: yen minit adik ketaruh
1: ya
0: On goal pada Elis Shkiri kas nega minit ali kejuk gol dok berat pada Brian Brody.
1: Brian Brody Emma
0: kas nega hiat na baru sa Jepun
1: dengan Sweden masih 0-0
0: babak 0-0 jadi sebetulnya Jim aku mengharapkan Jepun menang.
1: Blue Samurai
0: Orange Jim menang menentu genang ayam menang tak menik sesah kejak ayam memeretkan
1: betul
0: knock out jenang pusingan kalamati kadik dia dapat dengan Jepun lepas saat itu antara Jepun dengan Sweden pak aku sabar nang kembali Jepun menang ia mengeruk poin kembali
1: poin nak bahas lagi ya.
0: Betul. Sebetulnya asal Jepun dengan Sweden ti ni poin ada beza. Ada kurang
1: kain aja hope beza.
0: Sekurang-kurang seri ataupun menang Jepun.
1: Menang.
0: Ada tunang dapat dengan Netherlands dari pusingan kalah mati lepas satu titik. Ada nang tak harap-harap Jepun menang.
1: Harapan.
0: Harapan Asia.
1: Benua Asia ya.
0: Amai Korea
1: memetik
0: harapan.
1: Jadi
0: harapan tak ini di Jepun.
1: Jepun.
0: Ngeletu genang ia nak kumpulan F Fati dapat bersaing dengan bisa mengalami Netherlands. Ia nak tunang Asika. Ia nak meret ke pusingan adik kesemang nam.
1: Betul.
0: Jadi hati nak harapan tak.
1: Harapan kita ya.
0: Harapan
1: membara lagi.
0: Si pan dua taruh sewak dengan tak tinggal Malaysia. Jadi tapi cuba dengan ngah ragu pramanta bisa mengalami Wooden Gun dari Kap.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.